0: 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo, bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di TSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada musuh utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri negeri. Medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji saat 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Sekarang namanya
0: ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
17: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
18: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
17: Untuk karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Olahraga yang terbaik hanya besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Muhammad Taufik bin Ramadan, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Merutu, Kalianyar, nomor 147, RT 2, RW 4, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1533/PDTTG/2026/PTTSBY antara Novita Giansari binti Bambang Sugianto Rohim sebagai penggugat dan Muhammad Taufik bin Ramadan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Muharram bin Amar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan proyek, bertempat tinggal dahulu di Jalan Keputih Timur nomor 120, RT 1, RW 2, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1476/PDTTG/2026/PTTSBY antara Jumaroh binti Buamin sebagai penggugat dan Muharram bin Amar sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudari Muslimah binti Mistarum, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sidodadi 1, nomor 8, RT 1, RW 6, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1444/PDTTG/2026/PTTSBY antara Basir bin Sumhari sebagai penggugat dan Muslimah binti Mistarum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pagi hari ini mendengar Anda masih bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kita coba buka update begitu ya untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di pagi hari ini. Pendengar, kalau saat ini sudah mulai mendekati Idul Adha begitu ya. Jelang Idul Adha, harga kambing kurban di Sumenep ini mulai merangkak naik, bahkan tidak tanggung-tanggung. Kenaikan ini mencapai Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekor. Ketua Paguyuban Pedagang Kambing Sumenep, Samaudin, mengatakan bahwa kenaikan harga kambing ini mulai terasa dalam 3 hari terakhir. Kenaikan ini dipicu mulai tingginya permintaan akan hewan kurban. Dan ia juga menjelaskan saat ini harga kambing untuk kurban minimal Rp3.000.000 per ekor dengan ukuran tidak terlalu besar. Sedangkan untuk kambing dengan ukuran besar saat ini harganya bisa mencapai Rp5.000.000 per ekor lebih. Dan ia juga menambahkan untuk kambing non kurban harganya relatif stabil. Disebut kambing non kurban karena belum memenuhi syarat untuk hewan kurban, baik dari sisi umur, berat badan maupun syarat-syarat lainnya begitu ya. Dan bagi Anda yang berniat untuk membeli hewan kurban begitu ya, pastikan Anda mengecek ya agar bebas dari penyakit PMK pendengar, karena ini juga salah satu penyakit ya yang menyerang ini ya mulut dan juga kuku hewan begitu ya. Jadi agar tetap memperhatikan bagaimana kesehatan hewan dan juga agar memperhatikan bagaimana kelayakan, apakah siap untuk kurban ataukah tidak.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia 2026 tiga negara. Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Masih update seputar jelang Idul Adha begitu ya, mendengar Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan berkurban seekor sapi jenis simental dengan bobot jumbo mencapai 1,05 ton pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi tersebut mendengar dibeli dari seorang peternak lokal di Dusun Salakan, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pemilik sapi, Supardiono Sambodo, mengungkapkan rasa syukurnya setelah salah satu ternaknya terpilih melalui proses seleksi ketat oleh tim kepresidenan. Sapi yang dibeli dengan nama Srontot itu dibeli dengan harga sebesar Rp110 juta. Dan Sabardiono menjelaskan bahwa sapi miliknya merupakan hasil branding dan perawatan mandiri sejak masih anakan. Nama unit dengan nama Srontot ini diambil dari latar belakang profesi sang pemilik yang juga merupakan pedagang ubi. Sebelum resmi terpilih, Supardiono sempat mengusulkan 3 ekor sapi dengan berat yang hampir serupa. Namun setelah melalui proses kurasi oleh tim teknis dan juga mantri hewan, hanya 1 ekor yang dinyatakan lolos seleksi sebagai hewan kurban orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kondisi kesehatan sapi milik Presiden Prabowo Subianto ini telah dipastikan melalui pemeriksaan berlapis oleh petugas kesehatan hewan, baik dari tingkat daerah maupun tingkat pemerintah pusat begitu ya. Dan meski telah lunas dibeli, Srontot atau sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto ini masih berada di kandang Supardiono dan akan terus dirawat hingga waktu pengantaran jelang hari pemotongan. Sejauh ini pihak peternak belum mendapatkan informasi mengenai lokasi spesifik penyembelihan maupun distribusi daging kurban tersebut. Keberhasilannya menembus pasar kepresidenan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Supardiono yang baru memulai usaha peternakannya 4 tahun lalu. Ia mengaku tidak menyangka sapinya bisa bersaing dengan peternak-peternak besar lainnya. Ia pun juga berpesan kepada sesama peternak agar tetap konsisten dan merawat hewan dengan kasih sayang begitu ya. Dan pendengar, sesaat lagi ya, nanti pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran gereja begitu ya. Ya, dari mana nanti kita akan update ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan

dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Mendengar tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung gereja yang hari ini edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 akan disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema Minggu Paskah ke-7, Novena Pentakosta, Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus. Bersama dengan Romo atau Pendeta RD Domiskus Mardiato Rudi Septiadi. Dan dari Studio Perus 1 RRI Surabaya, pendengar, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran-siaran kami. Dan tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran langsung gereja pagi hari ini.

0: Pendengar, kami hadirkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema Minggu Paskah ke-7. Novena Pentakosta, Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus. Bersama dengan Romo atau Pendeta RD Dominikus Mardianto Rudi Septiadi. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam

Dengar Tulungagung dan Trenggalek serta radio digital. Pada hari ini, gereja merayakan Misa Paskah ke-7. Dari Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya, saya Casey Jerdam yang hari ini akan menemani umat Allah sekalian, baik yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang di rumah. Imam yang memimpin misa pada hari ini adalah Romo Dominikus dan paduan suara dari Santa Lucia Wilayah 2. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan misa pada pagi hari ini.

para suster, bruder, bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku, hari ini kita masuki hari Minggu Paskah yang ke-7. Hari ini kita juga masuki hari Novena Pentakosta kita yang hari ke-3. Hari ini juga kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-60. Setelah Yesus naik ke surga, ada gerakan para murid yang lebih sering berkumpul dalam satu paguyuban. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya karena mereka masih ada dalam dunia untuk melanjutkan karya keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, sadar akan kelemahan dan dosa-dosa kita yang kadangkala masih kurang tekun dalam berdoa, kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita sadari ini semua dan kita mohon ampun di hadapan Allah supaya kita pantas dan layak mengikuti peristiwa penyelamatan ini. Kita haturkan sesal dan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan Diko di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami, agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Mari kita siapkan hati, kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Elfeus, Simon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekut dalam doa, bersama dengan beberapa orang wanita, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikian.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serta anak-anakku, para suster dan bruder, secara kodrat manusia adalah makhluk sosial. Kalau kita bicara soal makhluk sosial, tentu artinya manusia tidak mungkin hidup sendirian. Dia perlu teman, dia perlu relasi dengan orang lain. Dan kalau kita bicara soal relasi dengan orang lain, maka dia tentunya harus sungguh-sungguh memahami, mengerti bagaimana cara berrelasi yang baik. Dan salah satu cara berrelasi dengan baik adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan baik pula. Oleh karena itu, Paus Leo yang ke-14 menegaskan tema untuk hari komunikasi sosial sedunia pada hari ini dengan tema menjaga suara dan wajah manusia. Mengapa Paus Leo ke-14 mengambil tema ini? Karena di zaman sekarang kita melihat bagaimana teknologi yang semakin canggih, bahkan teknologi itu kalau tidak kita sadari pelan-pelan tapi pasti bisa mengambil alih dari kehidupan manusia itu sendiri. Sekarang itu di AI itu sudah ada yang namanya suara dan wajah dari AI. Saya pernah misa di suatu paroki ya di Surabaya ini, ketika waktu itu saya masih ingat peringatan arwah itu ya, peringatan arwah orang beriman, lalu ada intensi misa itu ya, ada intensi misa arwah itu. Ternyata yang berbicara itu bukan manusia, bukan lektor yang berbicara. Biasanya kan sebelum misa itu kan ada lektor berbicara intensi untuk kebahagiaan kekal di surga bagi arwah ini dan sebagainya. Itu yang bicara AI, dan itu di Surabaya, di paroki, satu paroki di Surabaya. AI yang berbicara, saya kaget. Loh, kok bisa mirip sekali dengan suara manusia dan jelas. Bahkan lebih jelas dari ketika lektor membaca, kadang-kadang seperti itu. Tapi ya jelas, tidak ada penekanan-penekanan, tidak ada apa ya, tidak ada nuansa hati di sana. Karena ya, misalkan aja ya, mohon ketetapan kekal di surga bagi arwah ini, mohon ketetapan kekal di surga bagi arwah ini, hanya seperti itu ya. Tidak ada suasana yang mengantar di situ ya, hanya sekedar membacakan seperti itu. Namun suaranya jelas, artikulasinya lebih jelas ya. Dan ya namanya pun juga lebih jelas ya, kecuali kalau namanya enggak jelas tulisannya ya kelihatan akan bagaimana begitu ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau enggak kita sadari maka segala sesuatu nanti juga akan berubah jadi AI. Jangan sampai nanti lektor kemudian berubah jadi AI di sini ya. Nanti lektor yang membaca nggak ada lagi lektor, tapi AI. Pemasarnya juga nggak ada lagi, tapi AI. Jangan sampai gitu. Nanti jangan-jangan romonya juga AI ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Paus Leo ke-14 menekankan hal ini dan tema yang diambillah menjaga suara dan wajah manusia? Paus Leo ingin menekankan bahwa suara dan wajah manusia adalah citra Allah yang tidak bisa tergantikan oleh apapun juga, termasuk oleh AI. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa pertama-tama menjaga harkat dan martabat wajah manusia. Artinya apa? Menjaga harkat dan martabat sesama manusia. Kita diajak untuk senantiasa menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, yang artinya kita juga diajak untuk dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kadangkala pertengkaran-pertengkaran yang ada, konflik-konflik yang ada dikarenakan adanya miskomunikasi. Maka mari kita belajar dari Yesus yang hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana berkomunikasi yang baik dalam doa. Yesus tidak menuntut Bapanya, namun Yesus memuliakan Allah Bapanya dan memohon agar supaya Allah Bapa sungguh-sungguh menyertai para rasul, para muridnya, untuk mereka menyatakan kemuliaan Allah. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi Yesus berdoa untuk para muridnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala dalam komunikasi kita seringkali memakai ego kita. Harus aku yang duluan, harus aku yang ini dan harus aku yang itu, harus aku yang beruntung, harus aku yang nomor satu dan sebagainya. Bahkan dalam doa pun kadang-kadang kita juga menuntut keakuan kita. Maka mari kita belajar
untuk menghargai harkat martabat manusia dengan kita berkomunikasi dengan baik dengan sesama kita. Termasuk dalam doa-doa kita, kita diajak untuk senantiasa juga berani berkomunikasi untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, kita diajak untuk senantiasa selalu berani, berani keluar untuk mewartakan sabda Tuhan. Maka untuk bisa mewartakan sabda Tuhan, kita juga harus senantiasa hadir dalam setiap persekutuan. Maka kita ekaristi di gereja, bukan secara online. Ya, kalau dulu zaman COVID ada misa online, tapi itu bukan misa, hanya nonton ekaristi. Dan untuk memunculkan kerinduan kita pada ekaristi. Maka sekarang sudah tidak lagi kita takut dengan COVID, maka harapannya kita misa secara offline. Karena apa? Kehadiran kita itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi sesama kita. Begitu pula dalam Ekaristi Kudus ini, Allah sendiri hadir, Yesus hadir, bukan secara virtual, namun Yesus sungguh hadir dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Maka kehadiran kita satu sama lain itu penting dalam kehidupan kita. Maka tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Selain kehadiran, kita juga diajak untuk senantiasa membangun kesehatian. Bacaan hari ini, bacaan pertama pada hari ini, mengajarkan kepada kita bagaimana para rasul dan juga Bunda Maria dan para murid Yesus yang lain, setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka sehati untuk sama-sama berkumpul bersama. Mereka tidak secara Zoom meeting, tidak. Ya zaman itu belum ada Zoom meeting juga ya. Tetapi bukan secara itu tentunya. Tapi mereka berkumpul bersama-sama. Mereka sehati bersama-sama, sejiwa bersama-sama. Kita juga diajak untuk senantiasa selalu hadir di dalam kehidupan kita bersama. Maka ketika kita hadir bersama-sama dalam relasi persekutuan, hendaknya kita sungguh-sungguh memanfaatkan ini dengan baik. Maka dalam keluarga misalkan, bagaimana kita membangun persekutuan dalam keluarga? Dengan apa? Ya mungkin makan bersama-sama, doa bersama-sama. Membangun kebersamaan dan kesehatan itu penting sekali. Karena disinilah kita dapat membangun relasi yang awal dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah keluarga. Maka saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita membangun hal ini. Dan yang berikutnya, kita diajak untuk mewartakan sabda Allah. Mewartakan sabda Allah, kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat Tuhan pada hari komunikasi, Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-60 ini. Dan kita juga mohon rahmat Roh Kudus agar supaya menerangi kita dalam setiap menjalani kehidupan kita, sehingga kita dapat semakin setia di dalam kehidupan kita, dalam doa-doa kita, dalam perjalanan kita, dalam relasi kita, dan juga dalam membangun dunia ini, agar supaya kita sungguh-sungguh dapat semakin membangun dunia ini dengan baik dan dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mohon doa, mohon 7 karunia Roh Kudus. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam sakramen permandian dan penguatan, Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri menjadi jaminan kemuliaan yang akan datang bagi kami. Dia telah mencantumkan menteranya pada diri kami, dan kami pun menjadi milik-Mu. Semoga kami tetap memelihara karunia-Mu menjadi anak-anak terang dan anak-anak Roh. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan hal yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal duniawi untuk kemuliaan.
Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus menihati umat-Mu dan menyalakan api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali. Dan Engkau akan baru Engkau. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

0: Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandungi Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, aku ini yang pertama dan terakhir. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita.
1: Bagi gereja, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini memperbarui gereja seturut seladan gereja muda di Yerusalem. Tuntunlah gerejamu untuk selalu hidup seturut sabdamu dengan tekun dan setia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tanganmu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendakmu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat Tuhan agar semakin sanggup menyampaikan kebenaran dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, semoga Bapa menolong mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghiburan kepada mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup dan kasih sejati. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua yang berada di sini, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Tuntunlah kami semua agar hidup seturut dengan karya Roh-Mu. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita pada hari ini, kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Ya Allah Bapa kami, dengan Roh-Mu Engkau hadir dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Lanjutkan persiapan persembahan.

Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu dalam

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenakan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Turut bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para suami yang kudus dan para martirmu yang jaya dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, setelah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sebelum menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Jangan pertungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Mari kita bagikan salam damai kita satu sama lain. Yesus.

kita sudah memasuki penerimaan komuni. Marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa komuni batin. Marilah kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Paskah ke-7 dan juga memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Saat ini bersama saya sudah ada di samping saya ada teman-teman Komsos yang juga membantu perayaan pagi ini agar berjalan dengan lancar. Ada Kak Radit, ada Kak Adam, ada Kak Haris yang sebagai operator kita hari ini dari Komsos. Dan saat ini marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima komuni kudus. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, saat ini suasana begitu hening karena akan menerima komuni suci para pembagi. Para suster dan juga asisten iman pun berjalan menuju tempat-tempat yang sudah disiapkan agar dapat dibagikan komuni kepada umat-umat yang hadir di pagi hari ini. Suster membagi satu persatu komuni kepada umat, ada bapak, ada ibu, anak-anak, remaja, dan juga ada yang nenek-nenek yang sudah lansia. Begitu pula dengan asisten iman yang sedang membagikan komuni suci juga. Di balkon juga tak lupa, saat ini juga para kor-kor tadi yang kita dengar suaranya bagus-bagus, suaranya keren-keren itu juga sedang menerima komuni pada hari ini. Dibagi oleh asisten iman, satu persatu mereka maju dan menerima komuni suci. Hari ini Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia atau Komsos untuk teman-teman semua seluruh yang ada di Gereja Indonesia, terlebih khusus juga untuk teman-teman Komsos di Katedral Surabaya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kalian berikan kepada gereja, atas semua pelayanannya, atas semua kerendahan hati kalian, dan juga yang sudah kalian berikan demi kelancaran perayaan kita di hari-hari besar maupun di hari-hari biasanya. Ya, seperti hari Paskah, hari Natal, dan hari-hari kecilnya ya, seperti di hari-hari Minggu seperti ini ya. Itu semua di balik layar. Yang untuk memperlancar kegiatan kita adalah teman-teman dari Komunikasi Sosial atau Komsos, khususnya Komunikasi Sosial dari Katedral Surabaya. Untuk itu, mari kita dengar lagu yang akan dinyanyikan oleh dari wilayah 2 dari Santa Lucia. Sambil mendengar lagu juga, cuaca hari ini begitu cerah. Mungkin Tuhan juga sedang bersuka cita juga ya, selalu bersuka cita bersama kita karena hari ini juga Hari Komunikasi Sosial Sedunia.
Iya, yang dimana saat ini juga kita juga bernovena soal pentas Kosta ketiga. Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus.

0: Umat Allah yang terkasih, Misa Minggu ke-7 telah selesai. Semoga umat sekalian diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya, salam dari kami yang bertugas hari ini. Saya Kesi Cerdam sebagai host yang menemani umat Allah sekalian, dan juga di sini ada operator kita hari ini, ada Silo, Afif, ada Kak Abraham dan juga Kak Radit. Selamat beraktivitas dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kembali ke studio. Kanal informasi
1: dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda mendengarkan siaran langsung gereja. Bagi hari ini disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema Minggu Paskah ke-7, Novena Pentakosta Roh Kudus menjiwai gereja untuk selalu berdoa bersama Yesus, bersama dengan RD Dominikus Mardianto, Rudi Septiadi, dan dipandu oleh host Keisha. Tadi baru saja kita ikuti bersama. Saat ini tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
2: Cek Fakta. Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun terkait penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara, Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tetapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Mendengar saat ini pukul 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat dan kami hadirkan siaran langsung Idola Anak RRI dari kelompok Gresik 4 ya. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 yang disiarkan langsung dari Studio Arjuna RRI Surabaya bersama dengan MC Kak Adiba dan juga Kak Al ya, dan juga ada Kak Aira pendongeng, dan juga pagi hari ini bertugas ada rekan Edu, rekan Leni Maulana, dan rekan Andi Surya Dilaga. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti Idola Anak RRI.

0: Wah, keren banget ya, Kak. FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih.
0: Kembali bersama Kak Adiba
1: dan Kak An yang akan mengawali Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misty. Halo Bunda Misty.
1: Oh. Pertama Bunda Thelma, apa kabar Bunda Thelma?
0: Dan tentunya Pak Amang, selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak, mereka sudah siap nih dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah ada nih di studio RRI adik-adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita absen dulu nih Kak?
1: Boleh, yang pertama sudah ada dari TK Al-Islam Al-Azhar 69 Gresik dengan guru pendamping Bunda Wasti dan Bu Kartika. Mana tepuk tangannya?
0: Yang kedua ada TK 17 Agustus dengan guru pendamping Bu Vivi, Bu Lilik, dan Bu Lala. Beri tepuk tangannya dong.
1: TK ketiga ada TK Al-Hijrah dengan guru pendamping Bu Eris dan Bu Nur. Tepuk tangan dan tunjukkan semangat, Bu.
0: TK yang keempat adalah TK Islam Bakti 5 YPBWI dengan guru pendamping Bu Fit Datin, Bu Aura, dan Bu Fitri. Beri tepuk tangannya dong.
1: Menuju ke TK yang kelima yaitu TK TWP Indro dengan bersama guru pendamping Bu Ria, Bu Tiwi, Bu Fika, dan Bu Nika. Tunjukkan tepuk tangannya.
0: Selanjutnya yang keenam ada TK DWP Randu Agung dengan guru pendamping Bu Linda, Bu Nani, dan Bu Sena. Boleh dong tepuk tangan yang paling heboh.
1: Bergeser ke TK yang ketujuh ada TK Gotong Royong hadir bersama guru pendamping Bu Feni, Bu Ayu, dan Bu Dianti. Boleh tepuk tangannya yang heboh.
2: Nah sekarang
1: Kak Ali ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
3: Siap.
0: Kalau sudah siap, mari kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan yang pertama. Ada TK Al-Azhar 69 Gresik dengan penampilan Tamyiz 1-5. Ayo dong tepuk tangan yang paling meriah.

0: yang menghibur ya. Terima kasih adik-adik. Kakak jadi ingin kenalan nih sama adik yang paling cantik ini. Siapa ya namanya yang ini?
1: Namanya siapa? Rara, Kak.
0: Kalau yang ini?
2: Asik, Kak.
3: Sanum, Kak.
4: Alma, Kak.
0: Ini siapa namanya?
5: Shaina, Kak.
0: Ini?
6: Belvanya, Kak.
0: Wah, keren-keren banget ya, Kak Al. Kak, BTW siapa nih habis ini perform, special perform nih? Dari TK mana nih, Kak?
7: Lanjut ya, dari TK 17 Agustus yang dengan penampilan Zaidatul Iftifar.

0: yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya. Yang cantik dan ganteng ini namanya siapa?
1: Kafa kak,
2: Isan kak,
3: Yaki kak,
4: Safran kak,
5: Bulan kak,
6: Kinar kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya Kak Diba?
7: Nah makasih ya Kak Al. Bila selanjutnya ada special perform dari TK Al Hijrah dengan penampilan hadis menuntut ilmu nih. Ayo dong beri tepuk tangan yang paling meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Wah wah, keren banget ya. Dari TK Al Hijrah ya ini ya. Keren banget loh, makasih loh buat tampilnya hari ini. Betulnya ini siapa nih? Mau kenalan dong aku dong.
1: Vino kak.
0: Vino, halo.
2: Niken kak.
0: Halo Niken.
2: Fikir kak.
0: Halo.
2: Seza kak.
0: Halo.
2: Akila kak.
0: Hai.
2: Safira kak.
0: Wah wah, keren-keren banget ya kak Al. Abis ini ada special perform dari siapa lagi nih kak? Abis ini
3: selanjutnya dari TK Islam Al-Bakti 5 YPBWI dengan penampilan Pikir Pagi. Boleh kita beri aplaus yang meriah.
4: Abis ini sini ya, keluar sini.

0: Maria! Maria! Penampilan yang keren, salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Kakak jadi penasaran nih, nama adik-adik yang hebat udah tampil. Hai, namanya siapa?
1: Salwa, Kak. Raisa, Kak. Kinanti, Kak. Alvaro, Kak.
2: Hisham, Kak.
1: Fatih, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya, Kak Diba?
3: Wah, makasih ya, Kak Al. Habis ini yang akan tampil ada dari TK DWP Indro dengan penampilan Salawat Badar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.

0: nih. Lain kali tampil lagi ya, Dek. Tak kenal maka tak sayang nih. Kakak pengen kenalan sama yang ganteng ini, siapa namanya?
1: Saka, Kak.
0: Hai, Saka.
1: Intan, Kak.
0: Hai.
2: Afkar, Kak.
3: Askia, Kak. Yara, Kak.
4: Seril, Kak.
0: Wah, Kak, penampilan yang menarik-menarik semua ya, Kak, ya. Habis ini siapa nih yang akan tampil nih, Kak?
5: Lanjutnya dari TK DKT Perandu Agung dengan penampilan Allah Itu Dekat. Mari kita beri aplaus yang meriah.

0: keren sekali deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Kakak jadi penasaran nih sama adik-adik hebat yang udah tampil. Hai, namanya siapa?
1: Valen, Kak.
2: Danang, Kak.
3: Faira, Kak.
4: Dipta, Kak.
5: Elsa, Kak.
6: Akila, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya, Kak Diba?
7: Makasih ya, Kak Al. Selanjutnya dari TK Gotong Royong dengan penampilan 4 kata ajaib. Boleh dong kita beri aplaus yang paling meriah.

0: penampilan yang apik dan menarik banget ya. Tak kenal maka tak sayang nih, Dek. Habis ini siapa nih namanya yang cantik ini?
1: Mia, Kak.
0: Hai, Mia.
2: Kakak.
3: Iya, Kak.
4: Besar, Kak.
0: Dan Kak.
5: Iya, Kak.
0: Nah, habis ini di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng nih.
6: Betul sekali, dongeng yang mengandung petua dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke, oke. Adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
6: Beri tepuk tangan untuk Kak Aira.
0: Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
7: iya.
0: Kalian tahu nggak ini apa? Kerupuk itu biasanya digoreng pakai apa? Ada loh kerupuk yang digorengnya gak pakai minyak, tapi pakai pasir. Kalian tahu gak? Dengerin cerita kakak ya. Nang Darjo Tugu Serebe, sing dodol resi jenenge Pak Edi. Ayo re, padha ngumpul kabeh. Rungokne aku cerita legenda kerupuk wedi. Dahulu kala di kerajaan Jenggolo Darjo yang makmur, sang raja merasa bosan dengan makanan kerajaan yang itu-itu saja. Ia memutuskan untuk membuat sayembara besar. Pagi harinya pun tiba. Tung, tung, tung. Woro, woro, woro, woro. Hai rakyat Darjo, kali ini Raja Jenggolo memiliki pengumuman. Bagi siapapun yang dapat membuat makanan yang unik, lezat, dan menarik akan mendapatkan hadiah wilayah yang sangat luas. Tung, tung, tung. Terdengarlah sayembara itu ke telinga Putri Lengo dan Putri Ayu. Mereka berdua memiliki sifat yang jauh berbeda, layaknya langit dan bumi. Putri Lengo sangatlah sombong. Ia sangat kaya raya dan manja. Karena ia memiliki banyak uang, ia dapat membeli berliter-liter minyak goreng berkualitas terbaik, yaitu minyak goreng emas.
8: Lihatlah, dengan minyak goreng emas mau ini, pasti makananku jadi yang paling enak.
0: Serunya dengan sombong. Ia menggoreng segala macam makanan dengan mewah dan berminyak. Ia pikir kunci kemenangan ada di minyak gorengnya. Sementara itu, Putri Ayu adalah anak yatim piatu yang miskin. Ia tinggal bersama seorang nenek tua bernama Mbok Rondo. Ia merasa sangat sedih karena tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli minyak goreng. Ia pun berkata kepada Mbok Rondo, "Mbok, aku kepengen melu sayembara, tapi aku melarat, gak duwe apa-apa." Melihat kesedihan itu, Mbok Rondo berbisik,
9: "Cucuku, pergilah ke ujung pantai Kalanganyar sedati sana. Mintalah petunjuk kepada alam. Nanti kamu akan mendapatkan wangsit."
0: Akhirnya dengan kaki telanjang, Putri Ayu pun segera pergi ke pantai Kalanganyar Sedati.
8: Air! Air!
0: Saking lelahnya, ia ingin membasuh wajahnya dengan air pantai.
8: Ampun! Ampun Raja Udang! Ampun Raja Bandeng! Aku tidak ingin menyakiti kalian!
5: Jangan takut, Putri Ayu. Aku tahu keinginanmu. Bawalah ini dan ikutlah sayembara,
0: kata si udang raksasa. Melihat itu, Putri Ayu pun kaget dan kebingungan. Udang dan bandeng pun menghilang. Ia segera membuka kantong hitam itu.
8: Hah? Pasir hitam? Bagaimana caranya aku bisa memasak dengan pasir hitam?
0: Hari penentuan pun tiba. Putri Lengoh dengan sombongnya memamerkan gorengannya yang mewah dan berminyak. Tapi saat giliran Putri Ayu tiba, semua orang terbelalak melihat ia tidak menuangkan minyak, tapi pasir hitam.
8: Shreng, shreng.
0: Saat pasir itu panas, Putri Ayu menaruh beberapa kepingan kerupuk dan menggorengnya. Shreng, shreng, shreng.
8: Ajaib!
0: Kerupuk itu mekar sempurna, putih bersih, dan tidak ada pasir sedikit pun yang menempel. Rasanya,
8: sangat enak.
0: Raja pun merasa antusias untuk mencicipinya.
5: Wah, ini adalah kerupuk paling enak yang pernah aku makan. Rasanya unik dan sangat lezat.
0: Karena keunikan dan kelezatannya, Putri Ayu pun dinobatkan sebagai pemenang sayembara. Sesuai janji, sang raja memberikan hadiah wilayah yang sangat luas, yaitu Desa Tlasih. Di sana, ia mengajari para warganya bagaimana cara untuk menggoreng menggunakan pasir hitam. Karena itu, perekonomian di sana pun makin meningkat. Dan karena Putri Ayu adalah orang pertama yang mengajari mereka, mereka pun menjuluki Putri Ayu sebagai Putri Telasi.
8: Nang Jenggala ketemu Rojo.
7: Loh ketemu Yo Asih ambek Wak Sardi.
8: Ojo lali re, menang Sidoarjo. Mampir Desa Tlasih, tuku kerupuk wedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Wah, terima kasih ya Kak Aira. Banyak sekali nih pesan nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
6: Iya, buat kita semua tertawa. Ditunggulah penampilannya. Baik, kita lanjutkan penampilan dari TK. Penampilan dari TK. Tutup Agustus dengan penampilan burung layang-layang.
10: Beri tepuk.

0: yang Maria. Wah, penampilan yang apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita ketelan dulu ya. Yang cantik dan ganteng ini namanya siapa?
1: Fadil kak, Abil kak, Isan kak,
2: Kafe kak,
3: Bulan kak,
4: Safran kak.
0: Lanjut yang akan tampil siapa ya kak Diba?
5: Wah makasih ya kak Al. Selanjutnya yang akan tampil dan TK Al Hijrah dengan penampilan Kota Gresik.

0: tepuk tangan yang meriah. Wah wah, penampilan yang menarik dan apik. Apik dan menarik ya kak. Tak kenal maka tak sayang nih. Siapa nih namanya yang cantik banget ini?
1: Hima kak. Akila kak. Kak saya kak. Amina kak. Watan kak. Ino kak.
0: Kakak, habis ini ada special perform dari siapa nih kak?
2: Selanjutnya dari TK. Selanjutnya dari TK Islam Bakti 5 YPPYI dengan penampilan Assalamualaikum. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: sudah pede tampil di Delano, sukses ya. Tak kenal maka tak sayang, ayo kita kenalan dulu ya. Yang cantik dan ganteng ini namanya siapa?
1: Faika.
2: Akila kak.
3: Alfaro kak.
4: Kinanti kak.
5: Syifa kak.
6: Alena kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya kak Diba?
7: Selanjutnya yang akan tampil ada dari TK DWP Indro dengan penampilan hadis kebersihan dan hadis berbakti kepada ibu.
8: Oh iya.
9: Beri kita aplaus ya.
10: Apa?

0: tipu.
1: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah wah wah, penampilan yang menarik dan apik banget ya. Salut deh aku. Kak, kenal maka tak sayang nih. Ini yang cantik nih siapa namanya?
2: Intan kak. Saka kak. Alfi kak.
3: Awi kak.
4: Nadil kak.
5: Ira kak.
1: Kak, habis ini ada special perform dari siapa nih kak?
6: Selanjutnya dari TK Randu Agung dengan penampilan Kasih Ibu. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: davant hi ha Maria. Pernah pelajar kerja tadi tunggu penampilan selanjutnya ya. Kakak jadi penasaran nih nama adik-adik yang hebat yang udah tampil. Hai, namanya siapa?
1: Albi kak,
2: Fatih kak,
3: Nasya kak,
4: Muad kak,
5: Nadia kak,
6: Nelly kak.
0: Tadi yang akan tampil siapa ya kak Diba?
6: Nah, selanjutnya kita dengarkan nih yang sudah siap tampil, yaitu dari TK Gotong Royong dengan penampilan nama-nama planet. Beri tepuk tangannya Maria.
0: Itu nomor berapa?

0: tangan yang meriah. Wah, kecil-kecil udah pede tampil di Idola Anak ya. Sukses terus ya. Kakak jadi ingin kenalan nih sama adik yang cantik banget ini, siapa namanya?
1: Alia, Kak.
0: Hai, Alia.
1: Indis, Kak. Mindi, Kak.
0: Hai. Kak, abis ini ada perform dari siapa nih, Kak? Dari TK siapa nih?
2: Selanjutnya dari TK Islam Al-Azhar 69 Kursi dengan penampilan Padang Bulan. Beri kita beri aplaus yang meriah.

0: sekecil sudah pede tampil di jalanan, sukses ya. Tak kenal maka tak sayang, Yang. Ayo kita kenalan dulu ya, yang cantik dan ganteng ini namanya siapa?
1: Jasmine kak.
2: Lauren kak.
3: Belvanya kak.
4: Asyik kak.
5: Alma kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya Kak Diba?
6: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati nih penampilan dari TK Al-Hijrah dengan penampilan Rukun Islam. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Wah wah, penampilan yang sangat bagus banget ya. Kakak jadi ingin berkenalan nih sama adik yang lucu, cantik ini. Siapa namanya?
1: Akila, Kak.
0: Hai.
2: Akila, Kak.
3: Kukri, Kak.
4: Laila, Kak.
5: Iken, Kak.
6: Pino, Kak.
0: Habis ini siapa nih Kak selanjutnya yang bakal tampil?
7: Selanjutnya dari TK Islam Bakti 5 YPBWI dengan penampilan Bila Pagi Hari Ku Berangkat Sekolah. Boleh kita berlapis yang

0: penampilan. Penampilan yang keren, selalu jadi tunggu penampilan selanjutnya ya. Tampil. Halo, kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Queen, Kak. Kapila, Kak.
2: Raisa.
1: Alena, Kak. Raisa, Kak.
3: Saka, Kak.
4: Hisham, Kak.
0: Selalu jangan ketampil siapa ya, Kak Diba?
5: Kali ini ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik kita dari TK DWP Indro dengan penampilan celana baru. Mana nih applause-nya?

0: tepuk tangan yang meriah. Wah wah, keren banget ya. Salut deh aku. Siapa nih? Aku pengen kenalan banget nih sama kamu. Siapa namanya?
1: Naya, Kak.
0: Ah, Naya.
1: Intan, Kak. Rika. Rika. Kira, Kak. Panja, Kak.
0: Hai. Kak, abis ini ada special perform dari siapa nih, Kak?
2: Selanjutnya dari TK TP TP Landu Agung dengan penampilan Pergi ke Mekah. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: Sejak kecil sudah pede tampil di dalana sukses ya. Kakak jadi penasaran nih nama adik-adik yang hebat yang udah tampil. Hai, namanya siapa?
1: Valen, Kak.
2: Ersa, Kak.
3: Danang, Kak.
4: Faira, Kak.
5: Dipta, Kak.
6: Akila, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya, Kak Diba?
7: Berikutnya, Deng sudah tidak sabar nih untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Gotong Royong dengan penampilan posisi dalam bahasa Arab. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: hebat banget ya, salut deh. Ditunggu loh penampilannya minggu depan. Kakak jadi ingin kenalan di sampai ganteng banget ini, siapa namanya?
1: Kak.
0: Hai.
1: Iya kak. Iya kak. Bisa kak.
2: Dan kak.
1: Iya kak.
0: Wah wah, penampilannya bagus-bagus banget ya. Habis ini ada special perform dari siapa nih kak yang lebih bagus mungkin?
3: Selanjutnya dari TK Islam Al-Azhar 69 QC dengan penampilan Rainbow. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wah, keren banget ya. Aku pengen kenalan nih sama kamu. Siapa namanya?
1: Raffren, Kak.
2: Nabil, Kak.
3: Tafa, Kak.
4: Nadija, Kak.
3: Tafa, Kak.
0: Siapa namanya, Ma?
4: Mutia, Kak.
0: Kak, abis ini siapa nih, Bang, yang bakal tampil nih?
5: Selanjutnya dari TK
6: Islam Bakti 5 YPBWI
5: dengan penampilan bacaan talbiyah dan doa minum air zam-zam. Boleh kita beri aplaus yang meriah.
4: Doa.

0: pasangan yang Maria. Wah, penampilan yang menghibur. Aku kepengen kenalan nih sama kamu.
1: Zalwa, Kak. Raisa, Kak.
2: Isham, Kak.
3: Fatih, Kak.
4: Siva, Kak.
0: Selanjutnya angkat tampu siapa ya, Kak? Selanjutnya angkat tampu siapa ya, Kak Diba?
5: Nah, habis ini bakal ada special perform nih dari sekolah dari TK DWP Indro dengan penampilan Allahul Kafi. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya keren banget ya. Kakak jadi berkenal sama koma yang cantik ini, siapa namanya?
1: Maya, Kak.
0: Hai.
2: Akar, Kak.
0: Halo.
3: Akar, Kak. Manja, Kak.
0: Kak. Nah, abis ini yang akan tampil siapa nih, Kak Al?
4: Selanjutnya dari TK di Pelandu Agung dengan penampilan sentuhan boleh. Boleh kita berikan pesan meriah.

0: bagus banget ya. Kakak pengen kenalan sama kamu yang cantik ini, siapa namanya?
1: Nasya kak. Fahira kak.
2: Wati kak.
3: Valen kak.
4: Albi kak.
5: Nadia kak.
0: Oke. Habis ini siapa nih Kak Al yang bakal tampil?
6: Selanjutnya dari kakak Gotong Royong dengan penampilan anti-bully. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: Alemanha. Oke, terima kasih. Kakak ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang semua.
1: Halo sayang.
2: Tia kak.
3: Kiblan kak.
4: Raka kak.
5: Fia kak.
6: Nia kak.
7: Misal kak.
0: Selanjutnya akan tampil siapa kak Diba?
8: Sekarang ada perform dari TK Islam Al-Azhar 69 Gersik dengan penampilan hadis tentang sedekah. Boleh dong tepuk tangan yang paling meriah.

0: ya, makasih loh. Apa nih namanya, aku pengen kenalan.
1: Namanya Kak.
2: Asik Kak.
0: Hai, siapa namanya?
2: Saina Kak.
1: Jasmin Kak.
3: Sanum Kak.
0: Habis ini ada special perform dari siapa nih Kak?
4: Selanjutnya dari TK. TK tuh tiba Agustus dengan penampilan cuplah cuplah siung. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: lagi tepuk tangan yang meriah. Wah wah, keren banget ya.
1: Wah, pada-pada menghibur. Terima kasih adik-adik. Oke, kakak ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang
2: terima. Dinar, kak.
3: Jaki, kak.
4: Bulan, kak.
5: Kafa, kak.
6: Tia.
7: Nadia, kak.
8: Safran, kak.
1: Selanjutnya yang akan tampil siapa, kak Diba?
0: Selanjutnya yang akan tampil dari TK Al-Hijrah dengan penampilan diri sendiri. Beri aplausnya dong.

0: tangan yang meriah. Wah wah, penampilannya keren banget ya, Dek. Pengen kenalan nih sama kamu. Siapa namanya?
1: Seza.
0: Hai.
1: Nama saya, Kak.
0: Hai.
1: Kirana, Kak.
0: Halo.
2: Edo, Kak.
0: Hai.
3: Rizky, Kak.
4: Naila, Kak.
0: Halo. Kak, abis ini ada special perform dari siapa nih, Kak?
5: Selanjutnya dari TK BP Indro dengan penampilan menanam jagung.

0: Kakak, wah bagus sekali. Kakak jadi ingin berkenalan lagi dengan adik-adik.
1: Afkar kak,
2: Kanza kak, Alfi kak, Revi kak, Naya kak, Saka kak.
0: Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Diba?
3: Selanjutnya yang akan tampil dari TK DWP Randu Agung dengan penampilan Surat Al-Inshiro. Sekali lagi tepuk tangan ya Maria.
2: Surat

0: ya penampilannya, salut deh. Kakak yang ingin kenal sama kamu nih, siapa namanya?
1: Valen kak.
2: Ipta kak.
3: Taira kak.
4: Danang kak.
5: Elsa kak.
6: Nelly kak.
0: Habis ini special perform dari siapa nih kak? Oh.
7: Selanjutnya dari TK Gotong Royong dengan penampilan Gerinting. Mari kita beri aplaus yang meriah.

0: kabar namanya?
1: Andis kak, bilang kak, Alia kak, Rana kak,
2: selanjutnya akan tampil siapa ya kak Diba?
0: Nah selanjutnya akan tampil dari TK Islam Al-Azhar 69 Gresik dengan penampilan Salawat Bushra. Kali lagi tangan yang meriah.

0: Kakak jadi pengen kenalan sama kamu nih. Siapa namanya?
1: Raina, Kak.
2: Anores, Kak.
3: Raina, Kak.
4: Rara, Kak.
5: Janum, Kak.
0: Nah, abis ini spesial perform dari siapa nih, Kak? Ah, selanjutnya.
6: Selanjutnya dari Kakak. 17 tahun itu dengan penampilan doa kedua orang tua. Sekali lagi tepuk tangan yang

0: kawan yang meriah. Kalian suka, aku ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang teman.
1: Zafran kak,
2: Abil kak,
3: Kafa kak,
4: Kafa kak,
5: Fadil kak.
6: Ya kak.
0: Habis ini spesial perform dari siapa kak Diba?
7: Nah di sini ada dari TK Al Hijrah dengan penampilan Doa Keselamatan Dunia Akhirat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.
8: Doa Keselamatan Dunia.

0: kamu? Kamu lucu banget sih.
1: Akila, Kak.
2: Fir, Kak.
3: Dino, Kak.
4: Niken, Kak.
5: Rana, Kak.
6: Akila, Kak.
0: Nah, abis ini dari siapa nih, Kak, performnya?
7: Selanjutnya dari TK.
8: Islam Bakti 5
7: YPBWI dengan penampilan doa, berpakaian dan bercermin. Boleh kita beri aplaus yang meriah.
9: Doa berpakaian

0: lagi tepuk tangan yang meriah. Keren banget ya. Ih, kamu lucu banget sih. Siapa namanya?
1: Uin, Kak. Kedua, Kak. Nanti, Kak. Elvaro, Kak. Kakak, Kak. Fatih, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil siapa ya, Kak Diba?
2: Nah, di sini yang akan tampil ya, ada dari TK DWP Randu Agung dengan penampilan Doa Panjang Umur. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.
3: DWP Indro.
4: Di sini Randu Agung, Bu.
2: Panjang Umur.
4: Salah masukkannya.

0: yang meriah. Wah, keren banget ya. Kakak kenalin sama kamu.
1: Pertama ya.
0: Hai. Hai.
2: Aira kak.
3: Danang kak.
4: Dita.
0: Kak, abis ini penampilan dari siapa nih kak?
5: Selanjutnya dari TK. Dari TK Gotong Royong. Dengan penampilan tata krama dalam bahasa Arab. Mari kita beri aplaus yang meriah.

0: tangan yang meriah.
1: Aku ingin perkenalan nih dengan adik-adik
2: Hana, Aika, Nindita, Nekata, Bilang Kak, Genis Kak, Alia Kak.
1: Selanjutnya yang akan tampil siapa Kak Diba?
0: Selanjutnya dari TK Islam Al-Azhar 69 Gresik dengan penampilan 7 kebiasaan anak Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang Maria. Wah, penampilannya keren banget nih. Aku jadi pengen kenalan sama kamu yang cantik ini. Siapa namanya?
1: Kak. Lara, Kak. Devanya, Kak. Saya, Kak. Dengan Hanum, Kak. Halo, Kak.
0: Wah, keren-keren banget ya.
2: Selanjutnya dari TK Tutibek Agustus yang akan menampilkan Garuda Pancasila. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: kenalan nih dengan adik-adik. Adik-adik
1: Zafran kak,
2: Kafe kak,
3: Kinar kak,
4: Kafa kak,
5: Yaki kak,
6: Fadil kak.
7: Nah, penampilan selanjutnya ada dari TK Al-Hijrah dengan penampilan syair Aku Makan. Beri aplausnya dong.

0: banget ya. Aku pengen kenal sama kamu. Ini cantik banget siapa namanya?
1: Seza, Kak.
0: Hai.
1: Hima, Kak.
0: Hai.
2: Kaila, Kak.
3: Eno, Kak.
4: Gimana, Kak?
5: Rizky, Kak.
6: Selanjutnya dari TK Islam Bakti 5 YPBI dengan penampilan hadis cinta kepada Nabi dan hadis salat tiang agama. Beri aplaus yang meriah.

0: dengan adik-adik?
1: Fatih, Kak. Faik, Kak.
2: Isyam, Kak.
3: Siva, Kak.
4: Raisa, Kak.
5: Zalwa, Kak.
6: Penampilan selanjutnya.
0: Tapi siapa, Kak Diba?
6: Penampilan selanjutnya adalah TK DWP dengan penampilan dari TK DWP Indro dengan penampilan Kambing Saya.

0: banget ya. Aku pengen kenal sama kamu, siapa namanya?
1: Saskia, Kak.
0: Hai Saskia.
1: Atar, Kak.
0: Hai.
1: Intan, Kak.
0: Hai.
1: Masika, Kak. Azri.
2: Selanjutnya dari TK. TK Gotong Royong dengan penampilan doa masuk kamar mandi. Beri apresiasi yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Saya tadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik.
2: Alia, ah? Kak.
3: Hah?
2: Dilang, Kak.
3: Ana, Kak.
4: Gendis, Kak.
5: Nindita.
6: Meka, Kak.
0: Nah, penampilan selanjutnya ada dari TK 17 Agustus dengan penampilan Menuju Pantai. TK Islam Al-Azhar 69 Gresik dengan penampilan puisi bahasa Inggris.

0: keren banget ya. Oh, main kenalan sama kamu lucu banget sih.
1: Alma kok.
0: Hai Alma.
1: Hai Naka.
0: Hai.
1: Elvanya kok.
2: Penampilan selanjutnya adalah TK 17 Agustus dengan penampilan menuju pantai. Boleh tepuk tangan yang

0: Beri tepuk tangan yang meriah. Wah keren banget ya, kakak jadi pengen berkenalan nih sama adik yang lucu ini, siapa namanya?
1: Amina kak.
0: Hai.
1: Kak saya kak.
0: Hai.
1: Ima kak.
0: Halo.
1: Niken kak.
0: Hai.
1: Dino kak.
2: Selanjutnya dari TK. Jadi dari TK Islam Bakti 5 yaitu diri dengan penampilan nama bintang dalam bahasa Arab. Kriaplah.

selanjutnya kita bakal mendengarin penampilan dari TK DWP Indro dengan penampilan burung hantu. Beri aplausnya dong.

cerita Kak. Tetapi Randu Agung dengan penampilan tua ketika lu

0: Adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa nih kita sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
0: Ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kak Adiba
1: dan saya Kak Al bertahap Bunda Misti, Bunda Tema dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri.

0: Baru saja kita dengarkan bersama untuk program Idola Anak di edisi hari Minggu 17 Mei 2026 bersama dengan teman-teman dari kelompok Gresik 4. Dan kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang ini tentunya dengan sejumlah program acara, di antaranya nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Namun saya masih punya beberapa pesan yang harus saya hadirkan juga untuk Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Sri Haryani binti Supriyono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan warung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dukuh Kalikendal RT 4 RW 2 Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1405 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PT.SBY antara Muhammad Usman bin Imam sebagai penggugat dan Sri Haryani binti Supriyono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Johariono bin Matsai, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Medayu Utara Gang 20 nomor 15, RT 2 RW 13 Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai terduga supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1285 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PT.SBY antara Ria Wahyu Indah Sari binti Slamet Sampurno sebagai penggugat dan Johariono bin Matsai sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yoel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yoel Hatto dan Fusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yoel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yoel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us a lot of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

Menangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena tim ini juga memiliki juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sudah di seluruh spelers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program hari terus mulai.

Alut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

Cinta Mupersita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras

Karkira Ham menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil dia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what all the fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Sutomo Suwondo alias Juri S. Suwondo bin Imam S. Kasijan, umur 72 tahun, agama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kupang Gunung Timur 7, nomor 28A, RT 6, RW 6, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1284/PDTTG/2026/PDTSBY antara Hana Sumaiyah binti Suherman sebagai penggugat dan Sutomo Suwondo alias Juri S. Suwondo bin Imam S. Kasijan sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Saya Sari Julia, temani Anda di edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan bersemangat untuk bisa melanjutkan aktivitas Anda. Surabaya siang ini cukup terik begitu ya, berbeda dengan kemarin yang ya mendung begitu ya. Apalagi untuk Anda yang sudah menikmati juga begitu ya, berkaitan dengan pesona Surabaya Vaganza 2026 Festival of Lights Garden of Hope yang tentunya sangat-sangat meriah hingga akhir. Rombongan pawai Surabaya Vaganza bertajuk Festival of Lights Garden of Hope disambut sorakan penonton yang berada di sepanjang jalan sekitar Monumen Bambu Runcing tempat finish acara. Dan pantauannya memang rombongan itu mulai berdatangan sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22. Dan monumen yang menjadi salah satu landmark bersejarah yang berada di jantung kota Surabaya tersebut disulap menjadi momen yang penuh cahaya. Gemerlap lampu LED memenuhi monumen tersebut hingga bertransformasi indah hiasi rangkaian acara tersebut. Adakah di antara Anda yang juga ikut menyaksikan? Nah, ini area bersejarah tersebut ditambah dengan panggung untuk memberi sedikit hiburan bagi pengunjung yang datang. Dan sontak seluruh warga kota Surabaya merayakan euforianya begitu ya. Karena ini adalah peringatan hari jadi kota Surabaya yang satu diantaranya dengan diselenggarakannya Surabaya Vaganza yang juga sudah masuk dalam KEN begitu ya. Dan cukup menarik begitu ya, karena tentu karisma event nasional ini akan membawa begitu banyak dampak atau multiplier efek bagi tempat-tempat wisata dan juga perekonomian di kota Surabaya. Dan tentunya yang spesial, gelaran Surabaya Vaganza tahun ini resmi masuk dalam karisma event nasional KEN 2026. Dan masuknya acara tersebut ke dalam KEN akan menguatkan daya saing Surabaya sebagai destinasi event nasional. Jadi orang udah pada tahu nih, kalau Mei bakalan datang ke Surabaya untuk menyaksikan Surabaya Vaganza. Dan KEN 2026 adalah program strategis Kementerian Pariwisata, Kemenpar RI, untuk mendukung dan mempromosikan event-event unggulan daerah di seluruh Indonesia. Dan program ini bertujuan meningkatkan kualitas acara, mendatangkan wisatawan, memberdayakan UMKM, serta menggerakkan ekonomi kreatif dengan 125 event terpilih di tahun 2026. Ya agaknya event ini harus sama-sama kita jaga begitu ya. Satu di antaranya bagaimana dengan warga kota Surabaya yang memberlakukan atau menjaga begitu ya fasilitas dan juga sarana yang di kota Surabaya. Kabarnya banyak yang rusak. Nanti informasinya juga saya akan hadirkan. Tentu ini sangat disayangkan, tapi ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Jangan sampai event yang besar begitu ya, itu yang sudah diakui, ini justru ternodai karena sikap kita yang tidak mau peduli terhadap kondisi di sekitar kita.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh, iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini. Motivasi hari ini.
2: Jangan khawatir. Seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
3: Kalau Anda kemarin begitu ya sempat menyaksikan Surabaya Vagansa, nah bagaimana? Apakah juga ikut merasakan euforianya, merayakan kemeriahannya dan turut andil ikut bermacet-macetan ria? Karena ini tidak saja pestanya warga kota Surabaya memperingati hari jadi kota Surabaya ke-733 di tahun ini begitu ya. Tapi begitu ya, ini juga sudah dirasakan oleh masyarakat di luar kota Surabaya. Bahkan ketika ini masuk dalam Karisma Event Nasional, wah ini menjadi sebuah kegiatan yang dirayakan bersama begitu kan ya. Nah, menariknya memang karena ini adalah gambaran begitu ya tentang keberagaman gitu ya. Tentang kebersamaan begitu ya. Nah, ini patut kita rayakan bersama. Tapi, nah ini yang perlu disikapi bersama begitu ya, bahwa ada hal-hal yang kemudian harus diperhatikan. Kalau toh memang ini adalah event besar, ya harapannya kita bisa menjaga keamanan dan ketentramannya. Karena tentu ini melibatkan begitu banyak orang ya kan. Jadi kalau misalnya ini diselenggarakan setiap tahun, orang tuh gak kapok datangnya, tapi justru kepada pengen datang lagi dan lagi gitu kan ya. Nah, berkaitan juga dengan sejarah panjang begitu ya, di balik gelaran Surabaya Vagansa, pendengar, yang akhirnya tahun ini resmi masuk dalam Karisma Event Nasional. Jadi tidak banyak warga yang mengetahui bahwa parade bunga dan budaya yang sekarang dikenal dengan Surabaya Vagansa itu sudah digelar sejak tahun 2004 sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS. Dan awalnya acara tersebut diselenggarakan pemerintah Kota Surabaya sebagai parade bunga sederhana untuk menghadirkan hiburan bagi masyarakat. Sekaligus memperkenalkan ini loh identitas Kota Pahlawan melalui seni dan juga budaya di ruang publik. Seiring waktu, konsep parade terus berkembang dengan melibatkan mobil hias, komunitas seni, pelajar, hingga pelaku ekonomi kreatif. Dan nama Surabaya Vagansa kemudian digunakan untuk menggambarkan kemeriahan pada parade budaya khas Surabaya yang dikemas lebih modern dan atraktif. Pemerintah Kota Surabaya menyebut Surabaya Vagansa itu tidak hanya menjadi hiburan tahunan, tapi juga sarana promosi wisata dan budaya daerah. Ini yang disampaikan begitu ya, bahwa harapannya Surabaya Vagansa itu menjadi wahana ekspresi seni budaya dan kreativitas sekaligus menjadi media promosi wisata Kota Surabaya. Dan akhirnya di tahun 2026 ini terwujud karena masuk dalam Karisma Event Nasional. Menariknya memang event ini mampu bertahan lebih dari 2 dekade karena terus mengikuti perkembangan zaman. Tema yang diangkat setiap tahun juga selalu beda begitu ya. Mulai dari sejarah Kota Surabaya, budaya Nusantaranya, hingga konsep pertunjukan modern. Dan memang tahun ini mengusung konsep Festival of Lights dengan parade lampu, kostum fantasi, dan juga pertunjukan budaya malam hari yang dirancang lebih atraktif bagi masyarakat maupun wisatawan. Ini kali pertama Surabaya Vagansa itu diselenggarakannya pada sore hingga malam hari. Menarik ya, jadi ini yang kemudian harus kita jaga karena tentunya ini tidak saja menjadi event yang ditunggu oleh warga Kota Surabaya, tapi karena ini bentuk promosi destinasi wisata di Kota Surabaya, ya warga Kota Surabaya sebagai tuan rumah harus turut menjaga. Yang sangat disesalkan, lepas dari kemeriahan semalam begitu ya, kita bisa lihat ada begitu banyak fasilitas publik begitu ya, sarana prasarana termasuk taman kota itu rusak. Aduh, sedih banget. Kalau yang paling dekat sama Gedung RRI itu bundaran yang ada di dekat alun-alun kota Surabaya. Jadi yang arah mau ke kanan itu ya Sudarso, ke kiri Panglima Sudirman gitu kan ya. Itu rusak taman-tamannya, sedih aja gitu kan ya. Nah ini banyak begitu ya kemudian masyarakat yang kemudian melaporkan karena ya diinjak-injak, kemudian sampah nggak dibuang pada tempatnya. Padahal teman-teman di DLH gitu ya itu sudah menyiapkan begitu banyak kantong-kantong sampah loh, tempat-tempat sampah gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ini para pengunjung kok agaknya enggan begitu ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya akhirnya teman-teman DLH berjibaku untuk bisa membersihkan. Jadi taman di tepi Jalan Pemuda depan alun-alun Surabaya itu kotor banget, banyak sampah yang berserakan begitu kan ya. Kemudian juga taman-taman itu juga rusak. Terkait hal ini, M. Fixer, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya mengaku kalau antusiasme warga semalam memang luar biasa. Namun hal itu dibarengi dengan aksi menerobos beberapa fasilitas pembatas taman hingga kerusakan tak terhindarkan dan terpantau bervariasi di sepanjang rute parade. Dari temuan di lapangan, taman yang mengalami kerusakan itu diantaranya area Tugu Pahlawan, kawasan Alun-Alun Contong, Pojok Praban, kawasan Air Mancur Balai Pemuda, dan sekitaran Taman Bambu Runcing di Jalan Panglima Sudirman. Cukup banyak begitu kan ya. Dan Fixer memastikan seluruh area tersebut langsung dipulihkan dan dikembalikan ke kondisi semula. Karena nanti tentu puncak peringatan HJKS itu tanggal 31 ya, Kota Surabaya harus tetap dijaga keindahan dan kebersihannya. Dan petugas kebersihan dan pertamanan ini juga sudah dikerahkan mulai dini hari tadi untuk menyapu bersih sampah, serta melakukan aksi penyulaman atau penanaman kembali tanaman-tanaman yang rusak terinjak. Tadi saya sempat lihat lewat di sekitaran Bambu Runcing di bundaran yang dekat ini Jalan Pemuda gitu ya. Ya mereka sibuk membenahi begitu kan ya. Selain kerusakan taman, volume sampah ini juga jadi sorotan karena penonton itu meninggalkan sampahnya sembarangan gitu ya. Sampahnya didominasi oleh limbah non-organik, makanan dan minuman seperti botol kemasan, mika alas duduk hingga tusuk sate. Dan untuk membersihkannya, DLH Kota Surabaya memobilisasi armada truk secara berulang, gitu ya, truk besar.

yang sama gitu. Kalau satu orang memiliki kesadaran seperti itu, mudah-mudahan gitu ya, hal ini tidak terjadi lagi yang seperti itu gitu kan ya. Agak sedih gitu ya. Jadi ini yang kemudian langsung dipulihkan begitu ya, difokuskan teman-teman dari DLH berjibaku mengembalikan rumput, tanaman yang mati dan lain sebagainya gitu ya, bunga yang patah-patah dan sebagainya, serta pembersihan. Semoga di tahun-tahun selanjutnya enggak terjadi lagi hal-hal yang semacam ini, karena tentu ini akan sangat-sangat merugikan begitu ya. Dan yang paling penting juga bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, karena ini sudah masuk Karisma Event Nusantara, artinya ya benar-benar kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk kota kita Surabaya.

0: Siang ini juga ya, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan paket feature Piala Dunia. Untuk edisi kali ini disampaikan oleh rekan kami Rizky begitu ya, berkaitan dengan Por Ella, lagu Piala Dunia dari Meksiko. Kita coba dengarkan bersama ya, bagaimana berkaitan dengan feature yang akan disampaikan oleh Karisma Rizky berikut ini.
1: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini

0: Iran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik. Diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny, lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musik Ku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu. Dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos.
0: Sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
4: Bueno, vamos a ello. Lo voy a poner. Es la primera vez que lo voy a ver. Salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh tiga artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisha pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian besaran fuel surcharge angkutan udara sebagai respon fluktuasi harga aftur serta untuk menjaga keseimbangan biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif penerbangan. Lukman F. Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, mengatakan fuel surcharge adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi seperti maskapai penerbangan atau ekspedisi untuk mengimbangi fluktuasi harga bahan bakar. Biaya ini bersifat tidak tetap dan bertujuan menutupi biaya operasional tanpa harus mengubah tarif dasar secara permanen. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan imbas fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Selain menjadi tanggapan atas fluktuasi harga bahan bakar aftur, kebijakan tersebut berlaku sebagai upaya dalam menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan dari tarif angkutan udara. Kabar lainnya, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mengatakan bahwa Zionis Israel merupakan salah satu pemicu utama konflik di Timur Tengah. Hal ini ia sampaikan usai kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan pada Sabtu 16 Mei lalu. Menurutnya, Israel berulang kali menunjukkan bahwa negara tersebut bersedia untuk mengusik seluruh kawasan melalui aksi-aksinya demi kepentingan sendiri. Presiden Turki tersebut menilai bahwa Ankara berperan untuk menetralisir provokasi Israel, serta berupaya membangun perdamaian berkelanjutan di wilayah Timur Tengah. Ia menekankan bahwa apapun isu yang terjadi di kawasan harus diselesaikan dengan kawasan regional itu sendiri tanpa intervensi pihak luar. Menanggapi konflik di Timur Tengah hingga sekarang, Turki akan terus berupaya untuk mencegah eskalasi konflik dan melakukan penguatan stabilitas di wilayah tersebut. Erdogan juga mendesak negara-negara Timur Tengah untuk meluapkan atau melupakan keuntungan politik jangka pendek hanya untuk kepentingan negara sendiri dibandingkan dengan negara asing atau perusahaan multinasional. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: siang aja untuk Mbak Rika Herlin. Terima kasih juga sudah gabungannya. Kemarin nonton ya? Ini bilang bahwa ada loh kaca yang kemudian ambles seputaran balai kota dan tanaman bunga juga banyak berserakan. Ini tingkah euforia warga Surabaya perlu dibenahi katanya. Baik, terima kasih Mbak Rika Herlin. Tentu ini adalah PR kita bersama ya, agar benar-benar event-event besar seperti ini tidak ternodai dengan aksi-aksi yang tidak menyenangkan atau tidak bertanggung jawab. Saya juga siang ini ajak Anda untuk mendengarkan paket lensa olahraga begitu ya. Ada begitu banyak informasi-informasi seputar olahraga selama sepekan yang sudah dirangkum oleh teman-teman di tim pemberitaan RRI Surabaya dan kali ini disampaikan oleh reporter Oni Arianto berikut ini.
1: Salam olahraga, pendengar. Beragam informasi olahraga yang terjadi dalam sepekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 17 Mei 2026 dari tim redaksi saya, Oni Arianto. Pendengar, sejumlah kriteria ditentukan tim pelatih Timnas Futsal Indonesia dalam seleksi regional Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Seleksi pemain Timnas Futsal Indonesia KU17 untuk regional Jawa Timur yang berakhir kemarin di Surabaya menjadi tahap akhir pencarian talenta muda dari berbagai daerah untuk dipersiapkan menuju agenda internasional, termasuk salah satunya turnamen yang akan berlangsung di Spanyol. Asisten pelatih Timnas Futsal Anza Rizal mengatakan proses seleksi dilakukan dengan sejumlah kriteria khusus. Penilaian tidak hanya berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga kemampuan bermain dalam tim. Menurut Anza, seleksi ini dipersiapkan tidak hanya untuk menghadapi turnamen di Spanyol, tetapi juga pemerataan kualitas pembinaan futsal di seluruh Indonesia. Dengan standar yang sama, para pemain daerah diharapkan tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke level tim nasional.
3: Kan kita banyak, kita punya standarisasinya, jadinya masalah potensi dirinya, anak ini ada potensi apa enggak. Untuk lebih spesifiknya, kayak seperti taktikal individu, terus teknikalnya bagaimana dan nantinya lebih bagaimana dia sama tim penilaiannya seperti itu.
4: Ini untuk spesifiknya minimal di Timnas U16 di tingkat AFF kemarin kurang seperti itu standar yang kita pengenin.
2: Setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan jumlah pemain yang direkomendasikan ke tahap nasional sesuai potensi yang dimiliki. Pemain yang dipilih nantinya akan diranking sebelum diputuskan masuk training camp atau pre-training camp. Keputusan akhir pemain yang lolos tetap berada di tangan tim pusat. Tim pelatih daerah hanya bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan dan rekaman video pemain selama seleksi berlangsung. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pengamat sepak bola Alif Safiar menilai penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 hampir dipastikan tetap berjalan aman, kendati dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurut Alif Safiar, sejarah panjang penyelenggaraan Piala Dunia menunjukkan ajang tersebut tetap berlangsung normal, meskipun situasi politik internasional sedang memanas. Alif Safiar mencontohkan pada masa perang dunia maupun konflik internasional tetap tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar tersebut. Bahkan saat perang dingin berlangsung, kompetisi sepak bola dunia tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Menurutnya, gangguan akibat konflik internasional justru lebih sering terjadi dalam penyelenggaraan Olimpiade apabila dibandingkan dengan Piala Dunia. Hal itu karena Piala Dunia biasanya memiliki sistem keamanan dan koordinasi internasional yang sangat ketat.
5: Mungkin 95-98% akan berjalan dengan baik. Karena ini Piala Dunia ini kan memang sejarahnya juga fine-fine aja gitu loh. Dan perang itu kan dari dulu ada di mana-mana. Penyelenggaraan Piala Dunia sejauh ini kan bahkan tadi saya katakan di era perang dingin dulu, di era misalnya ketika Amerika nyerbu Vietnam atau apa kan, Piala Dunia berlangsung nggak ada masalah. Biasanya yang suka ada masalah itu di Olimpiade. Pagelaran Piala Dunia tuh nggak ada masalah. Kalau misalnya peristiwa masa lalu Black September atau apa itu kan bukan di Piala Dunia. Nah, itu pertama. Kedua, dari sejarah ya tadi.
1: Ali Safiar menambahkan resiko gangguan mungkin lebih besar apabila turnamen digelar di kawasan Timur Tengah yang tengah mengalami ketegangan militer. Namun kondisi tersebut tidak berlaku untuk tuan rumah Piala Dunia saat ini. Ali Safiar juga optimis faktor keamanan dari tuan rumah terutama dari Amerika Serikat telah dipersiapkan secara maksimal untuk menjamin keselamatan seluruh peserta dan penonton. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Nissan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
7: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
6: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
8: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bertanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
6: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.
1: Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kota Surabaya mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur 2026. Sebanyak 28 atlet disiapkan melalui program pemusatan latihan cabang Puslacat selama 6 bulan. Ketua IPSI Surabaya Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung perkembangan atlet. Ia menilai program latihan berjalan optimal dengan peningkatan yang signifikan. Menurut Bambang Haryo, Senin siang, persiapan tersebut difokuskan untuk menghadapi kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur. Bambang menjelaskan peningkatan terlihat dari berbagai aspek latihan.
9: Jadi saya melihat latihan daripada atlet yang berjumlah 28 yang dipersiapkan untuk Kejurprov dari cabang IPSI Kota Surabaya, yang dimana kami sudah mempersiapkan ini atas nama Surabaya ya. Kami sudah mempersiapkan cukup lama, sekitar 6 bulan kita persiapkan untuk Puslacap ini.
1: Seperti diketahui, seluruh nomor akan diikuti secara penuh pada Kejurprov Jawa Timur. Kejurprov Jawa Timur, cabang olahraga pencak silat mencakup 12 nomor seni dan 16 nomor tanding. Dijadwalkan kejuaraan provinsi Kejurprov Pencak Silat Jawa Timur akan berlangsung mulai 17 sampai 18 Mei 2026. IPSI Kota Surabaya sendiri menargetkan hasil maksimal dari seluruh nomor yang diikuti.
10: Penurunan anggaran dari pemerintah berdampak pada program pembinaan atlet di KONI Jawa Timur. Kondisi ini membuat seleksi atlet untuk pemusatan latihan daerah Puslada menuju ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang dilakukan lebih ketat. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jawa Timur, Dudi Harjantoro, mengatakan penyesuaian anggaran berpengaruh langsung terhadap jumlah atlet yang dapat dibina. Karena itu, KONI Jawa Timur menerapkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan
1: menentukan atlet yang masuk program Puslada. Dudi Harjantoro menjelaskan atlet yang diprioritaskan untuk mengikuti Puslada adalah mereka yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON terakhir. Namun peluang bagi atlet lain tetap terbuka melalui mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Menurut Dudi Harjantoro, KONI Jawa Timur juga menyiapkan program promosi dan degradasi atau PROMDEK. Skema ini memungkinkan atlet yang sudah masuk Puslada tetap mendapatkan evaluasi untuk performanya secara berkala.
11: Jelas ada, tadi dari peluru anggaran itu jelas ada efeknya. Kita harus bisa berpikir lebih efektif lagi, efisien, bahwa yang kita putuskan adalah dasarnya adalah medali emas dan perak pada PON kemarin. Tentunya tidak menutup kemungkinan nanti ada promosi degradasi. Jadi yang emas perak pun belum tentu mereka nanti. Tapi secara utama mereka yang masuk usaha dari bidang. Di samping itu nanti akan dibuktikan di dalam pelaksanaan kemungkinan tahun ini ada kejurnas-kejurnas. Apabila mereka berhasil medali emas dan perak, bisa kita akomodir untuk masuk usaha.
1: Selain berdasarkan capaian di PON, atlet juga berpeluang masuk Puslada melalui prestasi di event kejuaraan nasional atau kejurnas. KONI Jawa Timur akan memantau hasil para atlet pada berbagai kejurnas sebagai bahan pertimbangan tambahan. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

0: laporan terkini.
1: Kita akan mengupdate informasi dari rekan reporter. Kali ini Ana Kusuma siap mengabarkan berkaitan dengan menjelang puncak ibadah haji, jamaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra-armusna. Ana, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji 2026 di Tanah Suci Mekah, para jemaah haji asal Kabupaten Jombang saat ini terus mendapatkan pendampingan dan juga edukasi intensif guna mempersiapkan diri untuk menghadapi rangkaian Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Sebanyak 1.261 jemaah haji Kabupaten Jombang yang saat ini berada di Tanah Suci Mekah juga dilaporkan sudah menyelesaikan sejumlah tahapan ibadah haji termasuk umroh wajib, dan dalam waktu dekat akan memasuki fase paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Arafah yang kemudian dilanjutkan dengan mabit di Musdalifah serta lempar jumroh di Mina. Tahapan armusna tersebut menjadi momen krusial yang membutuhkan kesiapan fisik, mental maupun juga pemahaman teknis ibadah bagi seluruh jemaah haji, terutama bagi para lansia dan juga jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Dari keterangan pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa untuk rangkaian armusna ini nantinya akan berlangsung selama 6 hari, dimulai pada tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang, di mana para jemaah haji terus mendapatkan pembekalan secara intensif termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Sisah Mekah, dan edukasi tersebut diberikan agar para jemaah memahami alur perjalanan ibadah, kemudian juga pola mobilisasi jemaah, hingga langkah-langkah antisipasi ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan juga kepadatan jemaah di lokasi armusna. Selain itu, pendengar, para petugas juga terus mengingatkan jemaah haji untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, mengatur pola istirahat, serta juga menjaga asupan cairan agar tetap fit saat menjalani puncak ibadah haji nantinya. Berikut pendengar keterangan pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Kabupaten Jombang, Muhajir, dalam sesi wawancara bersama dengan RRI.
3: Sampai saat ini jemaah kondisinya sehat walafiat, dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna atau Musdalifah Mina. Armusna itu kan kegiatan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, dan lempar jumroh di Mina nanti. Agenda haji kita kan memang di situ ya. Tadi mulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Musdalifah dan di Mina. Kemudian setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
2: Ya, pendengar, hingga saat ini dilaporkan juga bahwa kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah secara umum dilaporkan dalam keadaan sehat dan juga terkendali. Para jemaah disebut terus mendapatkan pendampingan secara ketat dari petugas haji daerah yang terus siaga mendampingi selama pelaksanaan ibadah. Pendampingan tersebut juga diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia serta jemaah dengan resiko kesehatan tinggi agar tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Di mana selain memastikan kondisi kesehatan jemaah, para petugas juga terus melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan serta tim layanan haji guna mengantisipasi kemungkinan kendala yang nantinya muncul menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di armusna. Berdasarkan data terbaru, pendengar, untuk jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang semula tercatat sebanyak 1.271 orang, saat ini berkurang menjadi 1.261 orang. Di mana pengurangan jumlah tersebut terjadi setelah 8 calon jemaah haji dinyatakan menunda keberangkatan karena belum memenuhi syarat istita'ah atau kemampuan kesehatan untuk berhaji, serta sebagian lainnya masih menunggu proses penggabungan mahram. Selain itu, satu jemaah haji asal Kabupaten Jombang atas nama Suyono dari kloter 62 juga dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Demikian dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, Punya identitas diri yang sah? Untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

menemani Anda yang menikmati waktu santai dan juga hari libur bersama keluarga. Karena minggu ini long weekend begitu ya, mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Wah, tentunya sudah cukup puas menghabiskan waktu bersama keluarga, rehat dari hingar-bingar kesibukan, dan besok sudah harus bersiap kembali lagi menjalani aktivitas keseharian. Surabaya cukup terik untuk siang hari ini. Beberapa wilayah pun juga dikeluhkan begitu ya, karena memasuki bulan Mei, kita akan masuk ke musim kemarau yang kabarnya itu ada Godzilla El Nino begitu ya, atau El Nino Godzilla, yang dimana kondisi panasnya disinyalir cukup panas begitu ya. Ya, kita berharap ini bisa kita lalui tentunya ya, dalam kondisi apapun perlu kita syukuri. Kalau Anda tengah berlibur, nah pilih juga hal-hal yang kemudian membuat Anda tetap merasa nyaman sekalipun kondisi cuacanya cukup terik. Tenang saja, lepas dari long weekend kali ini. Minggu depan mungkin masih harus berjibaku seminggu full lah ya, karena gak ada tanggal merahnya. Lepas dari itu nanti, wah ini juga cukup panjang loh. Mulai dari tanggal 27 itu ada Idul Adha, dilanjutkan dengan cuti bersama begitu kan ya. Sabtu Minggu juga lanjut lagi dengan tanggal 1 hari libur nasional untuk hari lahir Pancasila. Wow. Ini ada begitu banyak yang bersiap gitu kan ya. Tentunya untuk memikirkan kira-kira mau pergi liburan kemana lagi. Ya asal duitnya mendukung sih ya kan. Tapi untuk Anda yang mungkin kali ini gak menikmati long weekend, nanti baru akhir bulan menikmatinya, tengah bersiap pengen traveling, boleh disiapkan segala sesuatunya. Bicara tentang fenomena gelombang panas yang melanda berbagai belahan dunia, bahkan memecahkan rekor suhu tertinggi di sejumlah negara begitu ya, ini kondisi cuaca panas ekstrim tentu menjadi tantangan bagi Anda, para pelancong yang ingin tetap menikmati masa liburannya, terutama di momen-momen long weekend seperti sekarang ini. Agar agenda perjalanan tidak terganggu oleh resiko kelelahan akibat cuaca panas menyengat, diperlukan tentunya strategi khusus untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap prima. Jadi gak mustahil kalau pas kita jalan-jalan pengennya menikmati tiba-tiba drop karena cuaca yang cukup panas begitu kan ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika liburan di tengah kondisi cuaca panas agar kita tetap bisa menikmati liburan itu begitu ya. Mungkin Anda bisa juga melakukan hal-hal ini sebagai persiapan untuk menghadapi long weekend pada 2 pekan ke depan begitu ya. Yang pertama tentu memulai agenda lebih awal. Jadi suhu udara biasanya kan mulai merangkak naik secara signifikan itu jam-jam 9, 10, 11 gitu kan ya. Meskipun banyak yang mengira tengah hari adalah puncaknya, kenyataannya suhu di sore hari itu terasa lebih menyengat. Saya juga punya pengalaman, pulang kerja nih dari RRI Surabaya menuju ke Surabaya Utara gitu ya, jam 5 kurang seperempat lah ya perjalanan saya gitu kan ya, sore hari masih cukup terik gitu ya, bahkan silau. Nah, ini yang kadangkala orang bilang udah sore kok udah mulai cenderung balik normal begitu kan ya, dengan kondisi tidak terlalu menyengat. Enggak gitu ya. Strategi terbaik adalah keluar dari penginapan itu lebih pagi dan kembali atau menepi saat matahari berada di atas kepala. Kemudian pilih busana juga yang tepat begitu ya. Pakai yang simpel-simpel aja karena ini kan panas banget gitu ya. Jangan lupa pakai tabir surya juga gitu kan ya. Dan untuk menambah kenyamanan ekstra, Anda bisa bawa kipas angin genggam gitu ya untuk penyejuk. Saya pun kadang kemana-mana juga harus bawa. Kemudian lakukan hidrasi fisik secara langsung. Basuh wajah, lengan, dan tangan dengan air dingin sesering mungkin untuk menurunkan suhu permukaan kulit. Kalau kita bicara di luar negeri gitu ya, khususnya di Eropa, itu ada air mancur publik yang biasanya menyediakan air bersih dingin. Nah, coba deh itu dimanfaatkan. Kemudian jadikan ruangan ber-AC sebagai tempat persembunyian. Pernah ya kalau udah di rumah pengennya di dalam kamar, di dalam ruangan terus gitu, kalau di kantor juga gitu ya. Karena saat terik matahari berada di titik paling berbahaya, jadi sejenak di ruangan berpendingin udara atau ber-AC itu adalah pilihan bijak. Anda bisa menyusun rencana kunjungan ke museum, galeri seni, kafe, atau restoran pada siang hari agar terhindar dari paparan panas langsung. Kemudian minum tanpa menunggu haus, ini penting apalagi bagi Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan. Kemudian juga selektif dalam memilih menu makanan. Kondisi suhu tinggi menuntut tubuh untuk mendapatkan asupan yang menyegarkan. Prioritaskan makanan dengan kandungan air tinggi seperti sayuran segar, salad,
atau buah-buahan seperti semangka dan anggur. Dan hindari juga makanan berat yang terlalu banyak minyak karena dapat membebani kerja sistem pencernaan di saat tubuh sedang berusaha mendinginkan diri. Dan yang paling penting adalah proteksi dengan perjalanan-perjalanan yang tentunya itu bisa membuat Anda terhindar dari paparan sinar matahari berlebih dan juga kondisi-kondisi yang ya bisa saja membuat Anda jatuh sakit. Jadi ini Anda penting banget ya untuk membawa obat-obatan khusus bagi Anda yang punya riwayat penyakit. Misalnya ya hal-hal yang misalnya bisa terjadi ketika Anda pergi liburan, itu penting untuk disiapkan. Gimana kalau hal ini semua sudah disiapkan, sudah siapkan lagi menyambut long weekend pada 2 pekan ke depan? Agaknya memang sudah mulai harus bersiap gitu ya. Ya terlepas dari kondisi ekonomi yang ada saat ini, tentu masih banyak masyarakat yang ingin itu tadi, dalam tanda kutip, melakukan pemulihan, penyembuhan atau healing ke tempat-tempat liburan. Nah kalau Anda kira-kira pilihnya liburan kemana sih gitu ya, dan sudah siapkah juga menghadapi cuaca ekstrim seperti sekarang gitu ya. Kalau di Surabaya beberapa hari terakhir kemarin sempat hujan, banyak warga yang dalam story media sosialnya itu mengatakan alhamdulillah gitu ya, itu mengurai sedikit rasa panas yang ada, tapi tidak sedikit juga yang masih tetap bersyukur di tengah kondisi cuaca terik. Karena kenapa? Teman-teman UMKM khususnya para penjual minuman dingin itu bisa bernafas lega karena dagangannya laku. Menemani Anda menikmati menu makan siang kali ini, kira-kira minuman apa sih yang paling Anda sukai di tengah kondisi cuaca seperti sekarang? Nah, sembari Anda menikmati menu makan siang, saya juga hadirkan komposisi untuk temani Anda.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya, kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is me. Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa

lagu dari Rosa atas nama Cinta. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Tentu dengan kondisi apapun, mau itu musim penghujan maupun musim kemarau, kita tetap diminta untuk bisa menjaga kesehatan. Beberapa obrolan kita dalam sesi dialog tentu ini mengemukakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada begitu banyak cara ya, bagaimana kita menghindarkan tubuh kita dari yang namanya penyakit. Olahraga secara rutin, istirahat,

Kalau kita lihat juga ya, ada begitu banyak virus, wabah yang melanda, itu membuat kita seolah teringat kembali berkaitan dengan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana? Karena tentu itu mendatangkan pembelajaran yang berharga, sehingga kita harus menengok kembali apa yang sudah kita abaikan dan apa yang harus kita lakukan kembali. Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit virus hanta atau hantavirus. Salah satu langkah utama yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan hantavirus berkaitan erat dengan hewan pengerat, terutama tikus dan celurut. Resiko penularan ini bisa meningkat pada orang yang sering beraktivitas di area yang memungkinkan kontak dengan tikus. Kelompok yang perlu lebih waspada antara lain petugas kebersihan, para petani, pekerja konstruksi, pengendali hama, pekerja selokan, hingga petugas laboratorium yang menangani hewan pembawa penyakit. Dan Andi juga mengingatkan resiko dapat muncul saat masyarakat beraktivitas di luar ruangan, termasuk saat berkemah atau berada di lokasi yang berpotensi menjadi habitat tikus. Andi mengatakan pencegahan utama dilakukan dengan meminimalkan kontak dengan hewan pembawa penyakit termasuk tikus dan juga celurut. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah hantavirus. Yang pasti cuci tangan pakai sabun. Ini juga sudah diajarkan ya pada pandemi COVID-19. Bagaimana kita menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian hindari kontak langsung dengan tikus. Ya termasuk urinnya, begitu ya, kotorannya, dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Pakai alat pelindung diri bila harus membersihkan area yang diduga terkontaminasi. Kemudian jaga kebersihan rumah dan juga tempat kerja. Ini harus dijaga juga. Biasanya kan ada ya di ujung-ujung ruangan gitu kan ya, atau tempat-tempat yang lembab dan sebagainya. Simpan makanan dan minuman dengan aman. Simpan di wadah tertutup menggunakan tudung saji agar tidak terkontaminasi tikus. Kemudian tutup lubang di dalam rumah kalau ada, di luar pun juga kalau ada. Kemudian hindari sumber infeksi saat berwisata, misalnya Anda berkemah, mendaki, atau mengunjungi area wisata luar ruang. Ini tentunya bisa membuat kita terkontak langsung dengan sumber infeksi, begitu kan ya. Termasuk juga kalau ada jejak tikusnya. Dan jangan lupa juga segera periksa jika mengalami gejala. Seperti halnya demam, nyeri badan, lemas, batuk, sesak nafas, dan keluhan lain setelah beraktivitas di area beresiko. Dan yang paling penting adalah mematuhi himbauan kesehatan saat bepergian. Ini paling penting gitu kan ya, karena orang tuh abai gitu ya. Kalau melihat, wah ini bener gak sih, atau oh enggak ini sekedar flu biasa. Jangan gitu gitu kan ya, karena bisa saja, ya ini gak nakut-nakuti, tapi juga kita gak perlu panik yang berlebihan dan khawatir berlebihan. Tapi kalau sudah memang ada upaya kita menjaga begitu ya, ya mudah-mudahan lah kita terhindar dari yang namanya penularan wabah ataupun virus. Gak cuma hantavirus, banyak gitu kan ya. Nah ini yang memang harus kita waspadai bersama.

0: lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu. Saya putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di siang hari ini. Menemani Anda juga ya, menikmati waktu libur, karena tentu euforia Piala Dunia 2026 tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Momen spesial ini tentu akan membuat kita juga ingin mengetahui pernak-pernik di dalamnya. Apa saja sih dan bagaimana pengamatan beberapa narasumber berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Siang ini saya juga ajak Anda begitu ya untuk mengikuti atau mendengarkan bersama berkaitan dengan Deep Talk Piala Dunia. Kali ini bersama rekan saya Indra Mahadi.
1: Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Obrolan mendalam, membedah fanatisme, dan mengulas tuntas visi besar di balik Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ngobrol ini soal bola memang gak ada habisnya, terutama di euforia Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Saya Indra Mahadi bareng sama tamu-tamu spesial yang kami selalu hadirkan. Nah, ini masih kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya yang ngobrolin soal bola, karena tentu euforianya luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bung Rojil Nugroho atau Bung Rojil Bayu Aji. Apa kabar Bung Rojil?
3: Semangat terus.
2: Oke, okay, terima kasih banyak. Ya, sudah hadir. Aktivitas terakhir apa ini? Masih
3: mengajar. Studi lanjut dan main bola. Terus.
2: Main bolanya masih ya?
3: Masih.
2: Ini kita nggak janjian sebenarnya. Kenapa kok Bung Rojil pakai kuning? Saya pakai kuning juga. Nggak settingan ya. Tahu-tahu ketemu di studio sudah kuning, sama-sama kuningnya begitu. Identik Brasil dan juga, tapi dia pakai kostumnya Australia ya?
3: Australia.
2: Termasuk ya. Yang lolos juga?
3: Lolos. Nah, ya, Australia kan menyingkirkan Indonesia.
2: Apa hal pertama yang muncul soal Piala Dunia kalau menurut Anda ini?
3: Piala Dunia ini adalah pesta para pecinta bola atau semua yang terlibat dalam sepak bola 4 tahun sekali.
2: Betul.
3: Karena sepak bola ini kalau kita lihat dari sisi historis, sepak bola adalah olahraga yang paling populer di seluruh dunia. Dan di seluruh dunia setiap negara itu mengembangkan olahraga sepak bola. Mengapa sepak bola ini menjadi salah satu olahraga yang pada akhirnya menjadi representasi mereka yang cinta klub, mereka yang mencintai timnas, atau bahkan mereka tidak memiliki negara yang merepresentasikan diri mereka ke Piala Dunia, tetapi mereka bisa merepresentasikan dengan negara yang lain sesuai dengan passion dalam budaya fandom, supporter, budaya sepak bola yang itu bisa menjadi unik, yang itu bisa jadi tidak muncul dalam olahraga-olahraga yang
2: manapun ya. Itu kan bisa jadi spiritnya, walaupun negaranya itu nggak hadir atau nggak lolos, tapi spiritnya bisa jadi, oh ikut tim mana gitu, tim negara mana kan gitu.
3: Karena begini, kita kan tiap pekan disuguhi
2: ada tayangan-tayangannya olahraga
3: ya, termasuk ya sepak bola ini kan menjadi penting ya. Semisal katakanlah kita di Indonesia, tim Indonesia nggak lolos nih. Tapi kan kita melihat ada pemain dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, kemudian Liga
2: Belanda juga.
3: Belanda, Liga Prancis begitu. Sehingga orang kemudian melihat, dia bisa merasakan atmosfer meskipun tidak langsung ya, secara jarak jauh, dan mereka kemudian bisa mengidentifikasi dirinya lebih dekat dengan siapa. Ketika dalam tanda kutip diharuskan untuk memiliki tim yang
2: dijagokan
3: untuk ikut ke Piala Dunia.
2: Tapi kenapa terasa berbeda dengan kompetisi-kompetisi yang lain ya? Karena ini 4 tahunan, tapi juga ada kan kita juga bersamaan juga dengan Champion misalnya, atau dengan Europe League dan sebagainya.
3: Ya, karena Piala Dunia ini adalah kejuaraan kejuaraan sepak bola tertinggi di seluruh dunia. Jadi setiap atlet atau pemain sepak bola itu secara normatif atau idealnya, kalau atlet ya paling tinggi ya Olimpiade, capaiannya.
2: Jadi kemudian prestisiusnya itu paling tingginya.
3: Di sana. cita-cita tertinggi atlet itu ikut Piala Dunia. Bukan cita-cita atlet yang tertinggi itu jadi PNS, enggak. Itu ya. Hanya harus karena ini dunia profesional olahraga gitu ya. Maka pemain bola pun cita-cita tertinggi adalah ya ikut Olimpiade, karena sepak bola ada di Olimpiade dan juga Piala Dunia itu kejuaraan tertinggi. Semisal kalau bulu tangkis ya tujuan utama adalah ya
2: misalnya ikut, kalau misalnya kalau badminton ya BWF ya, kejuaraan dunia badminton itu.
3: Dan
2: ya,
3: kemudian ada Olimpiade. Juga ya Olimpiade, ada juga kejuaraan tertinggi misalnya bergu ya Thomas Cooper Cup lah, itu ya, menjadi
2: misalnya itu ya.
3: Capaian-capaian yang diinginkan oleh setiap atlet.
2: Tapi itu misalnya kalau di antara teman-teman yang ada di studio kita itu random, ada yang gak suka bola tapi tiba-tiba suka kalau pas Piala Dunia. Gimana tuh?
3: Ya, karena Piala Dunia ini kejuaraan yang ditunggu oleh seluruh orang. Jadi ditunggu oleh seluruh orang, dan ketika euforia itu tinggi, maka itu bisa membawa orang ikut dalam frekuensi sepak bola itu. Sehingga mungkin dia tidak suka nonton klub atau dia tidak suka mengikuti liga, tetapi ketika Piala Dunia dia ikut meramaikan. Jadi ini ada aura magis sepak bola yang kemudian ketika
2: ada magicnya ternyata ya.
3: Magis. Jadi ini yang membuat orang itu akhirnya tertarik oleh frekuensi yang besar. Katakanlah seperti radio siaran gitu kan, yang frekuensinya buruk kan kemersek gitu kan, kalah dengan yang lebih
2: yang bagus,
3: yang bagus. Nah ini hampir sama, jadi ada frekuensi itu yang kemudian orang bisa tertarik kemudian mengikuti Piala Dunia, apalagi ajang 4 tahunan sekali gitu ya, tidak tiap tahun ada. Ini yang menjadi prestisius bahwasanya Piala Dunia ini ditunggu banyak orang, dan ketika pertandingan-pertandingan itu dilaksanakan maka banyak juga orang yang mengikuti, apakah melalui televisi, melalui koran, media, atau melalui radio.
2: Ya, termasuk juga di media kami, saudara. Jadi di Radio Republik Indonesia, kami ini secara audio juga akan menyiarkan bagaimana pesta bola Piala Dunia 2026 di Amerika, di Meksiko, dan di Kanada. Ketiga daerah ini ya, tiga kawasan negara ini yang begitu luar biasa. Nanti kita juga boleh ngobrol bareng sama audiens yang hadir juga. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mungkin mau challenge, misalnya kenapa sih kok, oh iya tadi ada yang kepo misalnya, kalau dari Bung Rojil, siapa tim favoritnya yang dijagokan nanti di Piala Dunia kali ini?
3: Saya sebenarnya kepo sedikit lah. Menjagokan Italia dari dari 94 saya sudah suka Italia. Tetapi ketika Italia tidak hadir di Piala Dunia, saya lebih cenderung memilih Portugal dan Prancis.
2: Kok nggak ada negara Asia-nya sih?
3: Ya kalau kuda hitam Jepang, ini menjadi salah satu hal yang mungkin akan bisa apa melaju lebih jauh begitu ya. Jepang ini menjadi tim yang dalam pertandingan persahabatan menang terus loh. Dengan negara-negara dari semua kawasan.
2: Jadi ketika international apa match itu pun mereka menang terus ya. Ini yang menarik juga dari sisi Piala Dunia, kenapa juga boleh dikatakan apa ya, di antara kita itu suka jadi bagian dari momen-momen besar juga secara bersama-sama. Apa yang menurut Anda ini melatar belakangi?
3: Ya, ada identifikasi personal terhadap sebuah olahraga atau tim, yang mana kemudian identifikasi personal ini kan juga dialami oleh yang lainnya. Dari satu individu kemudian bisa mengelompok bersama menjadi sebuah bayangan, jadi sebuah semacam komunitas yang dibanggakan dan mereka meskipun tidak saling mengenal tetapi memiliki perasaan yang hampir sama di antara mereka untuk mendukung dan kemudian mensupport timnya dengan cara apapun untuk bisa melihat menjadi juara. Nah, termasuk kalau kita lihat kultur sepak bola di berbagai negara kan berbeda-beda dengan berbagai macam ekspresinya begitu. Nah, termasuk di Indonesia, nobar dan lain sebagainya ini sebagai salah satu ajang yang nantinya akan menjadi sebuah budaya egalitarian yang mana terbungkus dalam sebuah budaya fandom, jadi kebersamaan, kecintaan terhadap sebuah tim yang itu bisa mereka saling bertukar pikiran dan menikmati itu semuanya.
2: Ada hal selain nobar, ada juga kalau menurut saya, teman saya Bung Andi itu, kita menantikannya juga di Warkop ya Bung ya, kita nobar ya, Warkop yang jadi salah satu pilihan juga loh, rame juga loh.
3: Rame, benar. Karena nonton di rumah itu ya secara psikologis berbeda dengan nonton bareng, nonton bareng di manapun ya, termasuk di warung kopi.
2: Ya.
3: Dan itu juga menurut saya nobar di warung kopi juga bagus ya, itu memutar roda ekonomi di bawah.
2: Ya. Jadi. Nah, ini kalau ngobrol lagi soal Piala Dunia kan juga ada kenangan-kenangan ya. Waktu itu ketika terakhir
3: 2006
2: ya. Jadi inilah kenapa juga kenangan Piala Dunia itu sangat melekat juga ya, karena ada momen-momen di mana mungkin ketika itu timnya nggak dijagokan gagal, atau bahkan sampai yang misalnya mencuri perhatian kan kalau penentuan final adu penalti ada yang gagal, Roberto Baggio misalnya itu kan, kenapa itu ya menjadi kenangan-kenangan seseorang ya, momen-momen itu
3: ya, karena itu momen krusial sebagai penentu kemenangan dan mendapatkan piala ya, misal katakanlah 94 itu ada Roberto Baggio yang ikonik gitu ya, dia bermain bagus tetapi di penentuan akhir
2: gagal
3: gitu kan ya. Kita masih kecil lihat pagi-pagi gitu tendangannya melenceng ke atas, kita sedih gitu.
2: Iya,
3: gitu.
2: Iya.
3: 2006 Zinedine Zidane menanduk
2: Materazzi
3: gitu kan. Nah. Iya. Terus kemudian momen-momen ketika Jerman juara. Gol terakhir itu kan luar biasa begitu kan ya. Nah, ini menjadi momen
2: yang boleh dikatakan itu festival emosi juga ya
3: sebenarnya. Ya, benar ya. Karena sepak bola itu mengandung fanatisme. Jadi fanatisme ini bisa bermacam-macam ya, bisa sempit, kemudian bisa mencintai dengan positif, sehingga itu bisa menjadi bagian yang menarik dalam sepak bola. Orang fanatik begitu, tetapi fanatik ini ada juga yang negatif, ada yang ada proporsional.
2: Terutama kita adalah fanatisme yang positif. Ya. Piala Dunia 2026 karena di Kanada, Meksiko, Amerika, dan ini sekali lagi soal nasionalisme dan harga diri bangsa. Masih bareng sama Bung Rojil Bayu Aji. Ini sekali lagi penekanannya memang masing-masing negara kawasan yang lolos itu bangganya luar biasa. Ya. Itu gimana itu kalau menurut Anda itu?
3: Ya, sepak bola ini kan olahraga yang dikembangkan di seluruh dunia. Jadi negara-negara itu memprioritaskan ya, bisa jadi memprioritaskan cabang-cabang olahraga termasuk sepak bola yang bisa mengangkat harga diri bangsa. Ya. Kalau kita lihat dari sejarah panjang munculnya sepak bola ini kan muncul karena adanya perlawanan. Misal kalau di Indonesia yang membawa sepak bola adalah para penjajah. Sehingga kemudian itu menjadi sebuah perlawanan harga diri bangsa. Misal di Indonesia mereka tidak bisa bersaing atau bahkan dikalahkan dalam dunia politik keseharian, tetapi dia bisa melakukan perlawanan secara
2: di
3: kultural,
2: olahraga, misalnya,
3: secara kultural melalui olahraga. Sepak bola. Disitulah kemudian kalau kita lihat di Indonesia ya, sepak bola ini muncul karena adanya tindakan politis dan tidak bisa kita lepaskan dari situasi politik dan hingga saat ini pun seperti itu. Dan kalau cerita tentang kemunculan sepak bola di berbagai negara memang identik dengan perlawanan, penjajah terjajah yang membawa sebuah budaya baru yang dinamakan sepak bola. Nah, karena dikembangkan oleh negara dan bahkan negara-negara itu mengeluarkan banyak dana, mengeluarkan uang untuk pembinaan dan lain sebagainya.
2: Totalitasnya kelihatan.
3: Totalitas di situ, entah itu uang negara atau sponsorship dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi sebuah representasi. Jadi ketika timnas Indonesia atau timnas Belanda, timnas Perancis itu menjadi representasi dari warga dan pecinta sepak bola Perancis gitu ya, di ajang Piala Dunia. Dari situlah kemudian muncul yang dinamakan rasa cinta. Ya kalau dalam konteks budaya populer, rasa cinta ini kan bisa termanifestasikan dalam berbagai macam hal.
2: Ya, ya.
3: Termasuk sepak bola. Nah, orang kemudian mencintai timnas begitu ya, karena ada kedekatan dalam konteks rasa cinta dan bangga itu
2: pada tanah airnya ya,
3: pada
2: sehingga,
3: tanah airnya.
2: Sehingga akan bermuaranya pada misalnya kalau di sport ya itu tadi timnas misalnya.
3: Benar, nah, karena di dalam sepak bola itu juga ada negara ya, ada lagu-lagu, ada nyanyian-nyanyian, ada mungkin bendera-bendera yang dikibarkan dengan spanduk dan lain sebagainya. Nah, ketika di pertandingan sepak bola itu ada lagu kebangsaan, disitulah terkadang orang ketika menyanyikan lagu kebangsaan di stadion bersama-sama dengan momentum bahwasanya sepak bola ini sebagai muara rasa cinta terhadap tanah airnya, bahkan mereka bisa merasa merinding dan nangis menyanyikan.
2: Saya jadi ingat juga karena di edisi yang lalu itu juga sempat disentil. Italia adalah salah satu yang ketika menyanyikan lagu kebangsaannya itu teriak ya, kalau salah itu sangat bangga sekali di bagian akhir lagu nasionalnya mereka kan gitu.
3: Benar.
2: Nah, inilah yang akhirnya juga ketika ada timnas suatu negara itu lihatnya beda dengan klub. Nah, itu apa ya yang terasa beda, karena kan melihat timnas dengan klub misalnya kalau yang misalnya kalau lagi di Champions League itu kan klub ya, tapi kalau Piala Dunia ini beda rasanya negara, gimana ini?
3: Iya, karena mungkin hampir sama identifikasi rasa cinta itu, yang mana identifikasi identitas mereka dalam representasi sepak bola itu bisa apa, bisa tidak tunggal. Karena dalam konteks Liga Champions ini kan representasinya klub, klub begitu ya, bukan representasi sebuah negara. Maka identifikasi diri ketika ada timnas mereka itu akan berlebih juga, karena ada representasi. Oh, ini adalah kebanggaan saya secara klub dan negara serta kultur dari dunia
2: daerahnya
3: masing-masing, atau negaranya masing-masing, sehingga itu membuat Piala Dunia itu selalu menarik untuk ditunggu, dan banyak momen-momen orang itu seperti menemukan kembali lagi rasa cintanya terhadap negara melalui sepak bola.
2: Kalau kita coba rilis juga, kalau Champions League kalau kita konversikan ke negara, misalnya ada ATM itu Spanyol ada ya negaranya. Terus Inggris juga ada, Arsenal itu ada dari Liga Inggris, kemudian PSG ada, Prancis, kemudian
3: Jerman
2: ya. Oke. Kita coba kulik sedikit, pingin kepoin sebenarnya grup-grupnya itu isinya apa saja. Grup C, Brasil masih diunggulkan?
3: Ya, Berada? Brasil tetap
2: ada
3: diunggulkan.
2: Brasil, Maroko. Nah, ini yang baru kita sebut, Haiti juga pendatang baru. Dan juga ada Skotlandia. Nah, kemudian kita coba kulik sebentar ya. Ya, ini juga misalnya saya coba buka, ada yang bertanya misalnya dari Robi, ini yang menyampaikan kenapa kalau timnas kalah itu rasanya seperti apa ya, kekalahan atau luka secara nasional juga.
3: Ya, karena ada rasa memiliki dan rasa cinta. Seperti kalau Ben Anderson itu kan nation, komunitas yang dibayangkan. Jadi itu sebagai sebuah spirit bersama. Kemudian kalau kita kutip Ernie Renang ya, tentang nation yang kemudian ya ada spirit bersama untuk menjadi bersama dalam sebuah bangsa. Dan bangsa ini, bangsa Indonesia misal begitu ya, terrepresentasikan dalam sebuah timnas Indonesia. Nah, itu hampir sama menjadi pengganti sebuah negara. Jadi ketika tidak ada prestasinya ya pasti ada kekecewaan.
2: Meskipun karena, misalnya ketika timnas kita kalah, maupun proudnya masih ada, akan selalu ada,
3: akan selalu
2: mendukung. Walaupun berganti pelatih, wah aku masih punya harapan negaraku. Benar. Gitu kan misalnya.
3: Tetapi ketika tidak bermain dengan baik pasti ada kekecewaan.
2: Oh iya iya. Ada luka secara nasional negara
3: ya,
2: mereka.
3: Benar. Ya benar. Karena kalau kita lihat Indonesia mungkin ya bisa diakui, bisa sejajar dengan negara yang lain, negara-negara maju.
2: Hanya karena misalnya
3: sepak bola misalnya. Karena dalam budaya populer nasionalisme itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk prestasi dan kebanggaan. Semisal katakanlah di balap motor.
2: Oke.
3: Orang kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, pebalap kita.
2: Ya baru saja ya yang kemarin itu.
3: Kemudian Veda dulu kan. Orang sampai nangis loh.
2: Iya.
3: Coba lihat Taufik Hidayat menyanyikan lagu Indonesia Raya,
2: Indonesia
3: kumandang ya di Athena. Orang biasa, nangis, Pak.
2: Iya.
3: Mungkin itu berbeda dengan kita saat upacara bendera kan. Apa? Apa nyanyi lagu kebangsaan itu?
2: Nah, ya. Ada. Luar biasa itu.
3: Ada momen-momen yang kemudian itu unik ya, momen unik yang ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dalam budaya populer itu kita merasa menemukan kembali saya ini Indonesia.
2: Ya.
3: Gitu ya. Saya menemukan kecintaan itu. Dan itu tidak ada di mungkin sektor-sektor yang lain gitu ya. Tidak ada di sektor ekonomi, tidak ada di sektor mungkin industri dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi orang menemukan identitas dan kebanggaan sebagai warga negara melalui budaya populer yang bernama
2: proudnya itu tadi. Akan terasa beda ya, proudnya itu, kebanggaannya juga. Nah, ketika juga misalnya tim nasional satu negara, timnas kita itu mengalahkan negara yang mungkin bisa dikatakan menang atas negara yang rankingnya lebih atas atau raksasa dunia, maka ini akan sangat emosional sekali.
3: Emosional, benar. Jadi dulu itu di era Soekarno, Indonesia sempat mengirimkan timnasnya itu ke Eropa Timur, lawatan ke Eropa, kemudian pertandingan persahabatan dikembangkan, didanai dan dikirimkan ke Asian Games, dikirimkan ke Olimpiade.
2: Betul.
3: Itu salah satu cara untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Jadi apalagi Indonesia adalah negara yang baru merdeka. Jadi untuk pengakuan kedaulatan, soft diplomasinya yang memperkenalkan timnasnya. Bukan hanya kemajuan teknologinya, tetap timnas pun gitu. Waktu kita kecil kita enggak pernah tahu, ya mohon maaf, kita enggak pernah tahu, oh ini ada Ghana, oh ini Pantai Gading.
2: Ya,
3: tetapi melalui Asamoah, kemudian melalui
2: pemain-pemain top itu ya.
3: Pemain-pemain top itu, Drogba, kita pada akhirnya tahu
2: negara itu.
3: Negara itu. Ya, ya, ya. Siapa yang tahu Curacao?
2: Ya, kurang kok enggak ada.
3: Iya kan? Siapa yang tahu
2: nanti negara datang baru itu? Termasuk Kepulauan Verde ya.
3: Iya. Dan jangan jangan marah kalau kemudian orang lain di belahan dunia sana itu siapa Indonesia?
2: Nah,
3: kan gitu kan. Siapa Indonesia? Ketika ada pemain bola atau prestasi sepak bolanya, mereka tahu.
2: We never hear
3: ternyata ada Indonesia.
2: Gitu kan? We never hear about Indonesia. Enggak pernah dengar soal Indonesia misalnya.
3: Misalnya kan? Benar. Ya kita kan merasa besar ya. Tetapi bisa jadi orang lain enggak ngerti Indonesia juga gitu. Sama seperti kita enggak ngerti negara-negara tertentu tetapi dengan prestasi bolanya kita akhirnya tahu negara itu.
2: Ya, termasuk juga kalau misalnya di cabur lain, misalnya ketika juga badminton kita merajai dunia, maka terbukalah mata dunia ya. Wah, ini ada nama Susi Susanti ketika itu, atau Lim Swiyong, Lim Swiking gitu Lim Swiking yang juga jago-jago badminton. Nah, maka akhirnya juga terbuka juga ya. Nah, tapi memang ini bahasa yang apa ya? Sepak bola ini menjadi bahasa yang paling sederhana untuk menunjukkan eksistensi sebuah bangsa begitu.
3: Ya, karena sepak bola ini kan universal ya, sehingga itu menjadi sebuah arena untuk melakukan perkenalan atau soft diplomasi ke manapun. Dan ketika kejuaraan-kejuaraan sepak bola ini kan banyak, jadi ada Piala Dunia di dunia internasional, kemudian sepak bola juga masuk mulai ya generasi awal di Olimpiade, kemudian ada kejuaraan setiap benua, kemudian sepak bola ini juga menjadi olahraga yang paling digemari. Dan disitulah kenapa sepak bola itu pada akhirnya menjadi prestis dan bisa menjadi kebanggaan yang memunculkan rasa cinta yang bernama nasionalisme di atau melalui sepak bola.
2: Seringkali juga kalau orang menyampaikan atau orang bilang itu bahwa ketika ada sport, ada dunia olahraga, maka akan bisa menyatukan semuanya.
3: Ya.
2: pernah mendengar soal itu, dan tetapi juga kondisinya berbeda sekarang. Ada konflik-konflik antar negara yang memang ketika kita bahas ini, misalnya sedang terjadi konflik antara Iran dan Amerika dan sebagainya. Anda melihatnya bagaimana ini? Seharusnya kan memang bahkan sampai ada yang ingin mundur atau saya nggak ingin tanding di Amerika, dialihkan aja dan sebagainya. Maka bagaimana kekuatan sport, olahraga sebagai yang mempersatukan itu sebenarnya?
3: Ya, kalau kita lihat ya, awal-awal di tahun 50-an pengakuan timnas itu berdasarkan ya negara-negara yang berdaulat.
2: Oh, oke. Okay.
3: Yang berdaulat. FIFA dulu
2: sejarahnya
3: siapa,
2: itu sebenarnya.
3: Ya, anggota siapa? Di awal-awal tahun 50-an setelah Perang Dunia Kedua ya, negara-negara yang sudah eksis ya, sudah diakui mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara yang lain dan menjadi negara yang merdeka. Tetapi dalam proses perjalanannya FIFA lebih lunak begitu ya. Katakanlah Palestina kan tidak diakui oleh negara-negara yang lain, tapi diakui oleh FIFA begitu ya. Israel kan diakui gitu ya. Kemudian apa namanya, Hong Kong kan bisa diakui gitu ya. Jadi FIFA lebih sedikit maju begitu ya.
2: Kalau kita bandingkan dengan ini, juga sebenarnya.
3: Benar. Nah, jadi disitulah kadang itu kenapa negara menjadi representasi. Oke, mungkin ada politik only one China, tetapi kan ada negara-negara yang mungkin mereka memiliki keunikan yang itu diakui oleh FIFA begitu, bahkan oleh federasi olahraga yang lainnya dalam konteks budaya populer olahraga ini tadi. Nah, mengapa itu menjadi salah satu memperjuangkan kebanggaan bangsa negara melalui olahraga, dalam hal ini sepak bola, menjadi hal yang penting. Termasuk kalau kita lihat ya, ada perang misalnya sekarang di Iran,
2: konflik ya,
3: ada konflik begitu kan, kemudian maka sisi politis sepak bola itu muncul kembali, itu kan. Bahkan ada kabar bahwasanya Amerika ingin putusan Trump itu kan, ingin bahwasanya pengganti Iran itu Italia, tapi ditolak oleh Italia begitu kan. Nah, ini kan menarik di situ kan, yang terasa nggak adil gitu kalau langsung diganti begitu.
2: Ini ada format baru karena ada penambahan tim ya, sehingga menjadi lebih besar dan adanya underdog ini sebenarnya akan sangat diperhitungkan oleh tim-tim sebesar Spanyol, Portugal, Jerman begitu misalnya. Gimana nih?
3: Jadi artinya okay, mereka di atas kertas menjadi tim yang diunggulkan, tetapi kan 90 menit pertandingan berlangsung itu kan semua bisa terjadi.
2: Betul.
3: Siapa yang kemudian menduga Itali setelah menang dengan Irlandia ternyata kalah dengan Bosnia begitu. Nah, kemudian siapa yang menduga ternyata Swedia sebenarnya nggak lolos, dia kalah terus di kualifikasi, tetapi dapat koefisien dari National League, dia justru malah yang lolos begitu kan. Ini seakan-akan merasa wah ini nggak adil, tapi itulah sistem yang sudah disepakati bersama untuk kualifikasi itu. Dan bahkan negara-negara kecil pun itu mereka bersemangat untuk menghadapi tim-tim besar
2: karena mereka sebenarnya ingin menunjukkan apa ya,
3: eksistensinya dia
2: gitu kan ya, eksistensi negaranya juga untuk bisa lebih berbicara banyak begitu ya. Nah, terakhir juga, kalau prediksi Anda, final ideal atau final realistisnya? Final ideal dulu deh, kan boleh kita berandai-andai.
3: Ya, saya sih menjagokan Portugal ya, karena ini jelas Ronaldo gitu ya. Kelihatannya akan ketemu dengan tim Eropa juga. Portugal akan bertemu dengan Spanyol.
2: Oke, Portugal Spanyol. Final realistisnya.
3: Realistis ya. Kalau itu harapan saya sih gitu.
2: Iya, harapan ya.
3: Karena mereka lagi di top-topnya ya. Kalau misalnya Eropa dengan Eropa, kalau misalnya Eropa dengan Amerika begitu, Amerika Latin gitu ya. Lebih menarik kalau kemudian Portugal ketemu dengan Argentina gitu ya. Ini pertarungan terakhir Ronaldo dengan Messi. Kan ini kita berandai-andai dan berharap begitu ya.
2: Jadi secara marketing akan sangat menjual sekali ya.
3: Sangat menjual sekali ya, gitu ya.
2: Dua kata tentang Piala Dunia tahun ini.
3: Piala Dunia representasi bangsa.
2: Oh, oke. Terima kasih banyak ya, karena ini sudah memberikan insight, banyak sekali inspirasi. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Pastikan Pesta Bola Dunia cuma di RRI.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lepas dari Deep Talk Piala Dunia 2026, pukul 13.33 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Musik Kita 100% Indonesia.
1: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saya menyapa Anda, para pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda dalam program Musik Kita 100% Indonesia hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Deretan lagu Indonesia tahun 2000-an hingga yang terbaru, boleh Anda request pastinya, begitu ya, untuk menemani akhir pekan Anda di hari Minggu 17 Mei 2026. Kondisi cuaca di luaran sana cukup terik. Mari sama-sama kita ademkan, selain tentunya dengan segelas air putih dingin ataupun yang ada warnanya dan berasa begitu ya. Tentunya dengan lagu-lagu yang bisa bikin Anda relax untuk siang hari ini. 534-5474 atau WA 081-331-4x992 bisa Anda akses. Selamat siang.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Sari.
0: Selamat siang.
2: Mbak.
0: Ya.
2: Kemarin Pak Tua belanja di Matahari. Barang belanjanya ketinggalan.
0: Terus?
2: Berupa mawar merah, leng.
0: Tunggu, ini Abah Awi dah?
2: Betul.
0: Oh iya, oh suka slang juga toh. Mantap. Iya, mau request lagu itu?
2: Iya, Mbak.
0: Boleh.
2: Salamnya untuk Bu Wira, Oma Yanti, Pak Eri, Pak Bambang, Mas Ali Asyik, Mas Bandi, Mama Yu, Bu Isti, Bu Nana, Tulang Kobar, Opa Mulyono.
0: Oke.
2: Dan semuanya aja. Siap. Buat Mbak Sari, ya. Matur nuwun.
0: Sama-sama. Abah Awi, wah ini lagi nemenin cucu kah, Abah? Kok rame banget di situ ya? Tapi wah, saya bisa mengenal suara Abah Awi nih. Slang mawar merah. Ini lagu kesukaannya Pak Tua nih ya kan. Pak Tua nanti muncul ya. Kita tunggu juga gabungannya. Geser lagi. Selamat siang.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kakak Sari Julia yang elegan and smart tentunya. Baik, sehat kak?
0: Alhamdulillah, saya baik dan juga sehat. Semoga Oma juga ya.
3: Amin, iya. Dan juga bahagia ya, Kak
0: amin.
3: Sari ya. Sudah malam siang ini?
0: Belum. Nantilah dicoba.
3: Iya, terima kasih saya bisa bertemu dengan Kak Sari Julia di siang ini. Sulit sekali ya. Tinggal yang malam kapan? Dulu Februari malam loh. Saya masih catat tanggalnya.
0: Insya Allah.
3: Ya, ingat, saya ingat Februari 2026 di itu Ruang Rindu Kak Sari muncul. Saya masih ingat.
0: Insya Allah.
3: Kak Sari boleh judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Gracia Epifania Faith Jason Irwan. Ini seorang penyandang tunanetra, wanita suaranya bagus sekali nyanyi
0: ini. Kalau
3: nggak
0: salah lagu rohani nggak sih Oma?
3: Well, iya, dibilang itu, tapi sudah dipopulerkan ya.
0: Yeah.
3: Walau ku tak dapat melihat, aku nangis kalau dengar lagu ini. Semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Karangan Jason Irwan ya.
0: Yeah.
3: Sudah lama sih lagu ini.
0: Gracia Epifania.
3: Iya, Gracia, Fred, Jason Irwan ya. Boleh kakak?
0: Ya, oke Oma.
3: Boleh ya, baik. Terima kasih Kak Sari Julia, sapaannya salam. Tadi ya buat Kang Haji Hali Wazik beserta Mbak Sri Risma Rismawati, Bunda Titi, Guru Bundawati, Bu Siti, Mbak Dian, Bu Isti, Siti Berlian ya, terus Mbak Feby, Nadio Sakti, Pablo, dan keluarga besar Kendari, terus Ito Molana, Mas Faris Batu, Abah Awi tadi, terima kasih. Naasa dan Cucu Dava dan Teh Dinda Bogor, terima kasih Teh Dinda ya. Lalu buat Bunda Teteh siapa, Dinda Bogor. Lalu buat Teh Dewi Long Cafe dan Mas Bro Idris, Bunda Utri dan Bung Freddy. Ini loh ada Kakak Fresti on air ya. terus buat apa, Mbak Ani Esther, Bunda Susilawati Sumatera Selatan, ayo on air. Bunda Nana, Bunda Yuni Solo 3, lalu Bunda Siti Rumiah Tuban, terima kasih. Sama Mama Yu, Mbak Kak Sari, ini Mama Yu minta nomor telepon saya. Cuman saya sudah izinkan, boleh berikan saja, entah Bang Jo, entah Mas D. Cuman beliau itu terkendala apa saya juga nggak tahu. Nggak apa-apa nanti kalau ini, tapi jangan di on air kan ya Kak Sari ya.
0: Siap.
3: Monggo silakan. Buat Bunda Sri Hartini, Bunda Musjiati Wibowo, sama Bu Yani Jala. Yani Jaya, maaf ya Bu Yani Jaya, Bunda Nur Fadila dan Bu Nunung.
0: Oke,
3: buat Pak Mamang Pondok Jati, Mas Mandi, Simo Lawang, sama Haji Budi, Sukisno di Kaltara. Baik buat baik. Semuanya saja ya. Tanpa terkecuali. Terima kasih Kak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Oma. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Musik kita
4: 100% Indonesia. Bu, assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
4: Panjangnya Umi ya.
0: Ditunggu ya.
4: Iya, enggak apa-apa. Aku seneng aja kok. Karena aku dengar suaranya Bu Sari aja aku seneng kok.
0: Baik. Sehat ya, Bu?
4: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu.
0: Ya,
4: Mbak Sari juga begitu, sehat, panjang umur, barokah rezeki sama Allah. Lagunya saya Anji.
0: Oke, yang apa?
4: Bidadari Tak Bersayap.
0: Bidadari Tak Bersayap. Ya.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, Bu Artini, Pak Freddy, juga Bu Musjati Wibowo, Mas Faris, Pak Budi Saseno, juga Mbak Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Bu Yani Jaya, Bu Yuni di Solo Tigo, juga Bu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Pak Idris. Saya juga panjang ini ya. Makasih ya Mbak Sari.
0: Sama-sama.
4: Saya minta maaf sekali. Ya. Semoga paling sehat. Selalu kita ketemu di udara.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Titi. Sehat selalu ya. Selamat siang musik kita.
5: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
0: Bu Siti.
5: Assalamualaikum Mbak Sari Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya gitu tau Mbak Sari.
0: Apa?
5: Siaran siang gitu loh.
0: Ya saya pengennya ada, tapi karena jadwal juga gimana dong, ayo.
5: Itu dari sananya lah Mbak Sari.
0: Iyalah, gak mungkin saya minta-minta. Kan ada khusus yang ngatur jadwal penyiar gitu Bu.
5: Iya. Tapi saya dengar suaranya Kak Indra ya, Sari dengar.
0: Iya, dia ini ada
5: lagunya
0: juga.
5: Lagunya apa Mbak Sari?
0: Loh, bebas, enggak mau Liodra ta?
5: Mau.
0: Lah iya.
5: 3 hari Liodra terus pokoknya lek si ada Liodra saya enggak mau lain nih.
0: Ya enggak apa-apa Liodra, tapi judulnya ganti-ganti lah biar enggak bosan pendengarnya.
5: Apa itu?
0: Loh, Liodra kan lagunya banyak loh. Iya kan?
5: Boleh sampaikan angin,
0: sampaikan angin kemana?
5: Ke ke Bu Siti Pasuruan.
0: Ya, oke.
5: Ada toh?
0: Ada.
5: Salamnya buat Umi Yanti Queen. Umi Kusnan di Pondok Maritim. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Teh Dinda, Mbak Pebi, Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Freddy, terus Bu Dewi sama Pak Idris. Itu tetangga saya. Terus ada Bu Siti Ruminya sama Bu Yuyun.
0: Oke.
5: Bu Nunu sama Cek kurang satu. Bu
0: siapa?
5: Nunu. Bu Sri. Sri.
0: Bingung kan? Bu Sri
5: Neku loh, Cak Angele, Buntote.
0: Nah, Bu siapa? Sri.
5: Ya wes, bapaknya Bu Sri. Ambe Nur. Nur. Bu Nur Fadila.
0: Oke.
5: Okay. Sama Pak Mariono salah palingnya nyalami saya enggak pernah.
0: Siap.
5: Terus lupa. Ya wes ke semuanya Mbak Sari ya.
0: Siap.
5: Mendung Mbak Sari mau hujan,
0: mendung. Iya ta. Iya. Di sini panas.
5: Oh, ongkep paling ya.
0: Iya.
5: Syukur pokoknya podo wis ongkep.
0: Kok disyukurin sih? Gimana?
5: Wingi ya tak syukurin. Cak Jo ya wes. Terima kasih banyak Mbak Sari.
0: Sama. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tahan dulu ya. GSM dan WA itu nomor itu perangkatnya satu pendengar. Jadi kalau Anda telepon di WA bilang kok nggak diangkat-angkat sih WA-nya, lah teleponnya dipakai GSM. Bu Siti barusan masuk sama Oma Yanti. Tahan dulu ya. Biar makin penasaran sama Sari Julia. Aturan main kita 4 penelpon 4 WA seperti biasa. Jadi serekan kayak saya karena dengar suaranya Bu Siti yang menggelegar dan menggebu, ikutan serak saya suaranya. Puterin dulu lagu ya. Saya tak minum dulu. Mawar Merah dari Slang.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun terkait penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara, Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tetapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Saya juga mau menyapa Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat via WA. Selamat siang untuk Mas Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Mbak Sari mau request lagunya Gigi Sang Pemimpi. Salamnya buat Pak Mariono, Aba Awi, Bu Wati Ramli, Bu Siti Omayanti. Terima kasih dan selamat bertugas di akhir pekan. Terima kasih Mas Afif. Sehat selalu, nanti lagunya saya putarkan. Mbak Feby, waalaikumsalam. Request lagunya Arfian Dwi Hati. Arfian Dwi Hatimu Milik Dia. Lagunya untuk semuanya aja Mbak Sari. Semoga sehat selalu dan banyak umur. Amin. Doa yang sama untuk Mbak Feby dan sekeluarga. Bu Hartini, musik kita 100% Indonesia, request lagunya Remlo Dia Lesung Pipi. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mimi, kemudian juga Bu Mus, Bu Dian, Bu Wati, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Omayanti. Mbak Sarya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Rika Herlin, ini requestlah Tiara Andini 356. Salam untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada. Serta, lagi jaga toko ya, di toko Bulastri, RW Kenjeran, dan juga PKK. Baik, aktivitas weekend ya. Oke, ditunggu ya nanti lagunya ya. Saya ke penelpon, selamat siang. Musik kita. Halo, selamat siang. Mas Ali. Loh, Mas Ali gak dengar suara saya kah? Oh ya wes, telepon ulang ya mas. Oke, baik, coba. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Musik kita 100% Indonesia. Asli lu Mbak Sari. Bener ya?
0: Iya, sehat tak Pak?
1: Alhamdulillah, suaranya kok agak beda ya, batuk ya?
0: Batuk, belum sembuh-sembuh saya.
1: Kakan minum es.
0: Enggak. Saya kalau memang batuk tuh durasinya lama dan saya enggak minum es memang. Karena
1: KPN ya?
0: Iya, betul.
1: KPN masuk angin.
0: Betul.
1: Sekarang gembili turun hujan.
0: Duh, hujan dah.
1: Alhamdulillah, ya ini kretek-kretek kerungu. Tapi ya lumayan, alhamdulillah.
0: Di sini masih panas ya, Pak?
1: Kayak ngedem-ngedemi pikir.
0: Iya, benar. Masuk tanggal-tanggal kredit katanya ya.
1: Enggak ya. Pak Mulyono, tanggal tua, tanggal muda, sama saja tidak ada bedanya.
0: Alhamdulillah, benar. Iya, alhamdulillah kalau gitu.
1: Pikir, dipikir, loro setruk. Besok nang RRI rangku aku.
0: Amit. Jangan.
1: Tidak boleh. Yang penting ya, happy aja.
0: Ya, betul sekali.
1: Lagunya apa Mbak Sari?
0: Bebas, Bapak.
1: Oh, bebas.
0: Tapi tahunnya 2000-an loh ya.
1: Oh iya, yang baru ya.
0: Yes.
1: Armada itu apa Mbak? Sing enak Mbak.
0: Armada. Biasanya
1: Armada judulnya itu nggak bisa ngaran ya.
0: Banyak, pergi pagi, pulang pagi.
1: Ya itu nyantain, itu melebu ya itu aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Berangkat pagi, pulang pagi. Untuk mengais rezeki supaya dompetnya Pak Mulyono
0: terisi.
1: Tetap berisi. Alhamdulillah. Lalu ngindu kan Dhani
0: ya Allah
1: kok.
0: Ya.
1: Kan Dhani. Salam untuk Bapak Freddy keluarga yang di Merauke. Ya. Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wira sama Pak Eri. Terus Bapak Mariono, Bu Dewi, Bu Siti, Rumiah, sama Mama Yo. Tidak ketinggalan Pak Tua, Pak Budi Sukisno, Bang Kobar. Ayo Bang, masuk. Sudah masuk Bang Kobar?
0: Belum.
1: Ayo, nanti suruh nyanyi. Enak, aku seneng lihat Bang Kobar yang masuk nyanyi. Bu Istikaro.
0: Itu jamnya Jo biasanya.
1: Sama saja kok.
0: Oh gitu ta?
1: Ya iya, ciri kasih Bang Kobar nanti kalau masuk nyanyi.
0: Oh ala.
1: Terus ada lagi Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, dan yang terakhir untuk Mbak Sari, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Saya doakan lekas sembuh ya.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Nanti iya. Bisa suaranya kembali sempurna seperti ya. Setiap kala.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mul. Sehat selalu, lagunya ditunggu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Musik kita 100% Indonesia.
0: Mas Fikri.
2: Iya Mbak. Aduh kena kah.
0: Apa lama, tuh? Lama
2: kena siaran kena.
0: Oh siaran saya di pagi Mas, hari.
2: Di musik kita.
0: Oh iyalah, jarang memang saya.
2: Aduh kata, kok tampak gini suaranya ya.
0: Kenapa suaranya?
2: Tampak cerah.
0: Iya, lagi batuk.
2: Tampak enak mana?
0: Duh, serak-serak basah, serak-serak becek. Aduh.
2: Kabar baik, mulai sakit lagi.
0: Hah?
2: Yowis lagunya.
0: Apa? Lagunya. Mas ini kalau ngomong jangan cepet-cepet, bingung. Apa lagunya apa?
2: Punyanya Noah yang terbaru, yang duet itu apa?
0: Sama Rosa tah?
2: Iya mungkin.
0: Oh sama Ancika, yang mana?
2: Yang baru, yang duet.
0: Iya yang duet sama Ancika itu tah?
2: Bukan apa ya? Bukan Ancika itu kan ini, ya. Itu judulnya itu.
0: Ya itu film yang mereka mainkan itu kan? Ariel ya,
2: bukan,
0: Noah?
2: Bukan satunya.
0: Yang mana ya? Aku taunya Ariel Noah Ancika itu. Yang mana kira-kira? Nah,
2: satunya. Senang apa?
0: Apa?
2: Senang gitu, senang apa gitu.
0: Senang?
2: Iya.
0: Waduh, diajak tebak-tebakan. Apa nih ya, senang. Barengan sama Raisa ta? Senang dengan ya. Suaramu?
2: Masa.
0: Ngakak kan saya. Ini emang ngerjain banget. Karena yang lagi demen banget didengar itu Ariel Noah Ancika loh. Oh, ternyata ya. Ini itu, yang itu, Raisa.
2: Itu. Kita tuh itu.
0: Ada juga Ariel Noah nyanyi film barunya Ancika.
2: Bukan Dylan. Itu yang.
0: Yang mana senang sih?
2: Barusan yang.
0: Yang Ariel Noah Raisa.
2: Iya.
0: Iya senang dengar suaramu lagi.
2: Yakin.
0: Gak apa-apa ya saya dapat pahala nyenengin Mas Fikri, masya Allah.
2: Aduh. Enak itu aja. Senang ya mendengar suara Pak Sari lagi.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Iya ya. Mm-hmm. Salamnya barusan ada Pak Mulyono ya, juga ada Manali, Bu Mimi, Mas Sakti, Bu Istiharo, dan ke semuanya ya, selamat siang. Untuk Pak Sari selalu sehat dan terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, saya ini sebenarnya bukan sakit yang virus atau apa ya, karena ketularan orang di rumah sebenarnya. Tapi posisinya itu kalau batuk emang lama banget selesainya. Waktu itu sempat habis 2 hari. Habis sudah kunyah kencur, sehat lah ya kan. Tapi suaranya gak balik-balik gitu ya. Makin ngomongnya makin lama, suaranya makin tipis aja. Tapi semoga masih terus enak didengar ya. Selamat siang. Tuh sebentar, kok gak muncul. Ya. Sebentar. Kenapa ini? Wah ini device-nya agak error nih karena banyak yang telpon. Tunggu sebentar ya Mas. Mas Irfan, sebentar sabar. Oke. Mas Irfan.
3: Loh. Pagi kita, 100% Indonesia.
0: Ya, Mas Irfan pagi tadi mengudara di tetangga sebelah ya.
3: Loh, kok tahu Mbak?
0: Saya ini penghafal suara orang loh. Jadi tahu, tapi sehat-sehat ya. Kenapa?
3: Lagi Mbak.
0: Lagi kenapa?
3: Lagi mantau.
0: Oh iya, kebetulan lagi mantau. Kan harus gitu, iya. Biar tahu nih lewat kompetitor kita tuh gimana kebetulan. Gitu kan.
3: Iya. Lewat dekat rumah tadi.
0: Oh
3: Mbak.
0: Gitu, seru ya.
3: Kepemasan sih tadi pas kewes di kota.
0: Seru ya lihat itu ya. Aku juga kemarin waktu di balai kota lihat juga. Seru gitu, semangatnya, spiritnya sampai ke kita juga ya.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Kaget.
0: Oke, gimana? Mas Irfan mau request apa?
3: Request lagunya Hindi aja Mbak.
0: Yang apa?
3: Yang Kids.
0: Yang apa?
3: Kids.
0: Oh yang Kids, Hindi ya. Oke, ntar. Ntar, kok gak ada ya? Ntar, tunggu. Oh ya, oke, ada Kids. Oke.
3: Ya, salamnya buat Mbak Sari, sama buat ya semuanya yang lagi dengerin Bro satu.
0: Siap.
3: Iya, itu aja sih Mbak, makasih.
0: Sama-sama. Wah, ini loh anak muda yang masih sering dengerin radio tuh Mas Irfan gitu. Kadang masih sekolah, sorry aku masih sekolah kak. Kadang bilang gitu kan ya. Itu bagi info, keren loh. Boleh ya di Pro 1 juga, gak harus request doang. Bagi info kalau kamu sempat. Selamat siang musik kita.

0: Boleh rambutnya yang hitam. Sayang, sayang, sayang.
1: Terima kasih.
2: Oke.
1: Manis dan sayang Mbak Sari. Ya, tadi ada Bang Evan ya. Salamnya numpang Pak Mul aja ya. Semoga Pak Mul selalu sehat. Jangan lupa tahunya digoreng setengah matang. Untuk Mbak Sari, thank you so much.
2: Terima kasih Bang Kobar. Lain kali gak boleh telepon, gangguin gatekeeper kita ya. Bilang katanya, saya gak suka sama presenternya atau hostnya. Gak boleh lah. Kasian juga, mereka bekerja, jadi gak hanya sekedar untuk menerima telepon iseng. Oke, saya geser dulu, lagunya banyak, harus saya putarkan begitu ya. Jadi ayolah sama-sama kita pakai radio ini sebagai sesuatu yang memang benar-benar edukatif, positif gitu ya. Jangan hanya terus ngerjain yang lagi kerja, kasian juga, mereka tugasnya memang ngangkatin telepon gitu ya, mengupdate kabar-kabar di sekitar kita. Tapi kalau hanya sekedar begitu saja, wah kasian gitu kan ya. Oke, saya putarin dulu lagu, banyak banget tadi yang diminta ya kan sama para pendengar. Khawatir lagunya gak bisa diputerin.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.
2: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
3: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
2: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
3: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
2: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
3: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
2: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
3: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
2: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
3: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
2: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Satu lagu dari Rem Lodi dengan Lesung Pipis saya juga putarkan spesial untuk Anda. Masih ada beberapa waktu yang kita bisa manfaatkan. Saya mau sapa dulu ada Bu Musdiati Wibowo, terima kasih sudah gabung. Request lagu dari Anmes Hanya Rindu, salam untuk Bu Siti, Bu Isti, kemudian juga ada Bu Hartini, Bu Wira, Ibu Titi, Omayanti, Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Lagunya ditunggu ya. Kemudian Pak Mariono juga, Sekuat Hatimu, Last Chart. Salamnya untuk Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Sari Julia, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, dan barokah. Amin. Saya geser ke pendengar dulu. Selamat siang musik kita.
1: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.
0: Waalaikumsalam Mas Ali.
1: Ya selamat siang Mbak Sari.
0: Selamat siang. Kok tadi lepas ya Mas?
1: Iya tadi. Ini sama Sakti Mbak Sari.
0: Oh oke okay. Mas Sakti.
2: Musik kita 100% Indonesia. Musik.
0: Tunggu. Saya butuh klarifikasi. Benarkah Mas Sakti sudah nikah?
1: Oh, hamil istri yang sekarang.
0: Hah?
1: Iya, Mbak.
0: Oh, ya ampun. Iya, selamat ya.
1: Tunggu nanti istrinya, katanya mamanya istrinya cantik, Mbak Sari.
0: Oh, ya Allah. Selamat ya, Mas. Semoga sehat selalu ibu dan debaynya. Ikut berbahagia.
1: Amin.
0: Siap. Loh, kok diem?
1: Sakti lagu apa?
2: Kalau masih bisa ya, Mbak. Budi Doreng aja deh.
0: Apa yang apa?
2: Ada untuk.
0: Hah? Apa?
2: Ada untukmu.
0: Oh, ada untukmu. Oke, siap.
1: Apanya? Ada apa buat Mbak Sari?
0: Lah oh, iya.
1: Mbak Sari mau dikirim bakso sama Sakti.
0: Bisa aja. Aduh.
1: Iya, Mbak Sari anu hari apa? Siang.
0: Hah? Siang?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau setiap hari saya ada sih di kantor sampai sore gitu ya. Tapi kalau minggu saya belum bisa pastikan. Gitu.
1: Oh iya, insya Allah mau dikirim Sakti.
0: kok dilempar sih Mas Ali?
1: Oh iya Sakti Mbak Sari karena istri hamil itu.
0: Ya Allah.
2: Ya, nanti Mas Ali yang saya suruh beli.
0: Saya tuh cukup didoain aja sehat, suara saya pulih kembali, biar aktivitas normal itu udah lebih dari cukup loh.
1: Ya selain itu kan juga didoain Mbak Sari.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay.
1: Tunggu loh, tapi jangan bohong loh ya.
2: Aman.
0: Aduh ya. Mas Ali tadi requestnya apa ya?
1: Enggak, saya satu aja Mbak Sari.
0: Oh samaan aja. Ya oke, baik.
1: Salamnya buat Amayanti, Bu Artini, Bu Musi Bibowo, Bu Siti dan semuanya lah. Sorry izin lupa aku sudah jemput nanti lama-lama sorry izin itu.
0: Iya.
1: Mbak Sari, sehat luar biasa. Ibadah kau beli ibadah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo Sakti, kamu sama siapa?
2: Untuk Budian, Bu Isi, dan untuk semua saja.
0: Ya.
2: Untuk Mbak Sari, semoga selalu sehat bersama keluarga besar.
1: Amin.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik.
0: Waalaikumsalam. Semangatnya itu yang luar biasa. Ini support system nih, pendengar yang selalu support dalam kondisi apapun. Terima kasih Mas Ali, Mas Sakti, sehat-sehat selalu ya. Untuk Mas Sakti sekali lagi selamat, sehat untuk juga Debay dan juga mamanya. Selamat siang. Halo. Lah, putus. Bu Mimi nih yang belum muncul ya. Bu Mimi, muncul dong. Mas Ali dan yang lainnya udah muncul. Nah, saya coba tangkap dulu. Selamat siang, musik kita.
3: Musik kita, musik Indonesia.
0: Pak Tua.
3: Semangat siang,
0: sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak, saya mau terima kasih untuk apa Abi yang ngirimkan sama saya.
0: Mawar merah. Mantap.
3: Lagu itu bukan kesukaan Mbak, itu true story hidup saya Mbak.
0: Oh itu ya, iya dulu pernah cerita ya kan di Gang Potlot ya kan?
3: Iya, itu true story sama. Dikerjakan sama Pak Im selain 9 tahun Mbak lagu itu Mbak.
0: Oh iya.
3: Baru jadi betul. Tapi sudah main di mana-mana tapi gak selesai. Terakhir begitu, oke ini dah, ya wes.
0: Mantap.
3: Salam balik buat Mbah Mul, Juragan Polo Pendem. Terus yang terakhir ini saya kepingin lawannya jawaban lagu panu mbak, komitmen saya sama perusahaan.
0: Apa tuh?
3: Komitmen saya kan gini mbak, engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir di dalam hidupku. Karena di Prosatu RRI Surabaya, kutemukan kembali arti hidupku.
0: Waduh, mantap.
3: Nah, itu jawaban nih mbak.
0: Oh,
3: sama
0: gitu.
3: Cewek ini dijawab, memang aku bukan yang pertama di hatimu, tapi aku punya yang terbaik. Nah, gitu. Memang aku bukan bintang di langit, cintaku yang terbaik. Katanya
0: oh,
3: gitu.
0: Mantap.
3: Iya, Cassandra mbak.
0: Cassandra ya?
3: Iya, itu cinta terbaik. Tahu-tahu dijawab gitu, mbak.
0: Waduh, mantap tuh.
3: Ya, kalau saya tadi milih arti hidupku, keliru, mbak. Tahunnya nggak masuk.
0: Oh, iya.
3: Jadi saya milih yang itu. Terus yang kedua, saya milih bendera yang sama kan Indonesia sama Jepang, mbak. Sama merah putihnya. Nah, karena saya sama-sama merah putihnya, saya jagukan Jepang sebagai kuda hitam di Piala Dunia.
0: Oh, mantap. Jagoannya Jepang nih. Oke, kita lihat nanti.
3: Iya, sama-sama Asia, sama-sama merah putihnya gitu.
0: Iya. Dulu kan sempat Korea Selatan enggak sih ya yang moncer banget ya beberapa tahun yang lalu gitu ya kan. Sekarang Jepang ya.
3: Iya, Pak. Jadi ya buat Mbak Sari dan penyelarasnya semuanya, saya ucapkan kamsia, arigato.
0: Terima kasih. Sama-sama Pak Tua, sehat selalu. Wah, aduh, lagu saya banyak loh. Ini saya ke penelpon, selamat siang.
4: Selamat siang Indonesia
0: Budian. Udah, gak usah pakai gitu-gitu. Saya hafal semua suara. Pokoknya yang sering masuk, saya masih sering pantau suaranya. Wah, Mas Irfan aja di tetangga sebelah saya hafal kok suaranya. Apalagi yang cuma di Pro 1 ya kan.
4: Gak
0: bisa, asli udah percaya saya.
4: Gimana kabarnya Mbak Sari?
0: Sehat, tinggal pemulihan suaranya aja yang lama nih.
4: Jangan minum es, jangan.
0: Udah gak? Ya. Nyaris tiap hari saya bak termos, bukan tumbler loh ya. Termos saya bawa, karena minumnya air hangat
4: ini
0: terus
4: aja. Ini aja, aku sendiri aja. Saya tetap belokan, tahu kenapa. Apa kebanyakan minum es ya?
0: Bisa jadi, karena kan panas banget ya.
4: Tapi ini tadi hujan cuma sebentar.
0: Oh gitu, sini belum. Panas gak sih di luar atau mendung ya? Gak kelihatan saya.
4: Kalau mendung.
0: Mendung ya?
4: Tadi kan hujan lagi. Tapi ya sumuk waktu lagi. Mendung tapi sumuk.
0: Iya, udah mau masuk musim kemarau Bu, sehat-sehat ya.
4: Tadi malam juga hujan yang berapa.
0: Iya benar, hujan terus ya. Gak apa-apa deh, disyukurin ya. Oke.
4: Request lagunya. CCL. Yang Sunny.
0: Sunny. Oh iya, oke.
4: Okay. Oke. Okay.
0: Semoga lagunya semua nutut ya. Jam saya mepet.
4: Ya nanti kan enggak apa-apa di.
0: Oh iya, oke. Okay. Nanti saya titip Celia deh. Aman. Siap.
4: Oke. Okay.
0: Terima kasih. Salamnya
4: pertemuannya aja deh. Selamat harinya, selamat tugas. Semoga sehat selalu, berikan banyak umur.
0: Amin.
4: Berikan rezeki yang berkah melimpah di jalan dan dalam kita. Doa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau
0: amin, amin, amin.
4: Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Budian. Ini pendengar setia saya juga. Pagi-pagi selalu muncul. Izin ya, muterin dulu lagu. Udah banyak banget. Khawatir gak bisa diputerin. Pak Mul, spesial untuk Pak Mul.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.

0: Iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
1: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
0: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
1: Belum.
0: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
1: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
0: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
1: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
0: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD, menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Kalau demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak apa disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Nah, demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan? Dikawal oleh yang namanya hukum.
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024. Dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin, dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
11: Bahwa perkembangan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan sistem ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita mulai memilah sampah.
10: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT Berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jelang kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan adakan bursa kurban dan permuda peternakan dan calon pembeli lewat aplikasi Si Sapi. Farin Regi melaporkan.
12: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan membuka bursa hewan kurban di sejumlah pasar hewan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofian Nurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
13: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Lah nanti kita bantu dengan si sapi, kami kan juga punya aplikasi si sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di si sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
12: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi si sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
14: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
15: Alhamdulillah ini, Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini, Mbak. Mintai pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis, Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahlah.
14: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
18: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
17: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
19: Definisi pendaftaran haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu kalau mau gendang mau nama lu pasti 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan itu dari sekarang dari 27 juta.
17: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra armusna. Ana Kusuma melaporkan.
20: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
21: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna, Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
22: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
20: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
16: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
23: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
24: Laskar Sapekrab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
23: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri Liga 1 besok.
24: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
16: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas, Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
1: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Berantas, Kota Kediri, menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Berantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun, meskipun mereka yang sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Lika-liku perjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas penambang pasir tradisional di Sungai Berantas, Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2026. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini, Lutfi meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda dia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu dia dan sejumlah teman-temannya tidak berani menjalankan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga, hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah cibiran sebagian masyarakat yang menilai aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Berantas, Kota Kediri, yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Lutfi menyebutkan dalam kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus mendapatkan pasir dengan menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun cuaca bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, hanya sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu, sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas paling temukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring minimnya keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam saat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya. Dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
2: Ya sulit Pak, sekarang pasirnya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya karena untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah corang itu. Paling nominal ya 80-90, notok 100 ribu satu hari Pak.
3: Itu berapa jam nih Pak?
2: 100 ribu itu satu hari sampai sore. Iya, itu notok kalau enak.
1: Selain itu, perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, ketua paguyuban penambang pasir tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, yang telah menyandang predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. Malang benarkan, sampai sekarang ada sekitar 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, yang pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di wilayahnya ini dilakukan secara turun-temurun dengan metode manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, perhatian pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, di penelusuran di lapangan, tanpa pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat yang berjatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Pria yang merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Keseharian ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
4: Generasi keberapa, Pak?
5: Generasi kelima ini.
4: Lima?
5: Iya, betul.
4: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana, Pak?
5: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya putune itu tidak ada punya skill, skillnya hanya bisanya nyari nafkah dari sini. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak cucu.
1: Kedepan Marlan mengaku akan bertindak tegas jikalau ada oknum yang nekat membawa mesin modern ke lokasi penambang pasir tersebut. Bahkan mereka, para penambang sendiri yang juga akan menolak dan memberontaknya. Sebab alat yang digunakan mereka ini hanyalah alat tradisional yang sederhana seperti hanya songkro, alat angkut pasir, cangkul, dan juga donak. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan keterbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Sungai Berantas Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria yang akan disapa Jun meyakini kehadiran penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran sungai Berantas Kota Kediri tetap lancar.
4: Pekerja sebagai ini, apakah sudah cukup buat ekonomi, Mas?
6: Ya sama ya.
4: Sama ya, gimana maksudnya?
6: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari.
4: Per hari. Terus ini kan masih manual, Mas.
6: Manual.
4: Nah, itu ada keluhan nggak sih,
6: Mas? Ya kalau keluhan sih gimana ya? Udah profesinya nggak mungkin bisa ngeluh.
1: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka. Ia pun meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan, karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan informasi terkait tentongan sore hari ini. Pendengar, Anda juga bisa menginformasikan terkait cuaca ataupun arus lintas kota Surabaya setelah long weekend ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Besok sudah hari Senin, pendengar ya. Boleh bagaimana arus lintasnya, padatkah ke setelah liburan? Bagaimana boleh, pendengar ya. Bisa di WA-nya saja di 081-331-4x99. 92.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama di program Kentongan sore hari ini, pendengar ya, dari anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah terkait pembatasan penggunaan air tanah. Informasi selengkapnya disampaikan Januar.
1: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidence. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena lapindo.
2: Kesiapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah. Air tanah yang digunakan selama ini oleh perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
1: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudari Devia Ayu Susilo binti M. Jupri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kerembangan Jaya Selatan 1 nomor 9 RT 10 RW 7 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Mandia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1331/PDTTG/2026/PTTSBY antara Abu Siri alias Abu Siri bin Sumar sebagai penggugat dan Devia Ayu Susilo binti M. Jupri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Seini bin Mateji, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kapas Gading Madya 3 nomor 5, RT 4 RW 1, Kelurahan Dukusetro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1086 /PDTTG/2026/PTTSBY antara Sulastri binti Sujono sebagai penggugat dan Seini bin Mateji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Mendingan untuk informasi selanjutnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat ada 226 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 8 hingga 14 Mei 2026. Syamsuddin melaporkan informasinya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat 226 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 8 hingga 14 Mei 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riku Kardusu mengatakan magnitudo terbesar pada periode itu mencapai 4,03, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1,09. Berdasarkan data BMKG, dari total kejadian tersebut terdapat 180 gempa bumi dangkal, 45 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. BMKG mencatat aktivitas gempa tertinggi terjadi pada 13 Mei 2026 dengan total 61 kejadian. Sementara jumlah gempa bumi paling sedikit terjadi pada 8 Mei 2026 sebanyak 16 kejadian. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas patahan lokal.
3: Selama seminggu terakhir telah terjadi 226 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar 4,0 dan magnitudo terkecil 1,0. Dari 226 kejadian tersebut didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 208 kejadian dan dengan gempa bumi kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 180 kejadian. Adapun puncak aktivitas kejadian gempa bumi yang tertinggi yaitu pada tanggal 13 Mei dengan 61 kejadian dan aktivitas terendah terjadi pada tanggal 8 Mei dengan 16 kejadian. Sebagian besar terjadi di laut episenternya dan tersebar di sebagian selatan Pulau Jawa meskipun beberapa gempa bumi terjadi di daratan.
2: Meski aktivitas gempa bumi cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait aktivitas gempa bumi melalui kanal resmi BMKG. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, itu informasi terakhir di program Kentongan sore hari ini.

Pendengar, kami informasikan isi rilas Prodeo dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Asmat bin Toha, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kejawan Lor 4 nomor 20, RT 4 RW 2, Kelurahan Kenjaran, Kecamatan Bula, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara data nomor 1492/PDTTIG/2026/PDTSBY antara Sunarti binti Legowo sebagai penggugat dan Asmat bin Toha sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surabaya. Bagaimana aktivitas di hari Minggu, pendengar? Apakah mulai ada badan-badan capek-capek nih? Karena habis long weekend, jalan-jalan pastinya ya. Nah, tapi cuaca di kota Surabaya pun itu juga tidak menentu, pendengar ya. Ini kalau dari pantauan BMKG ya, dari jam 15.30 sampai nanti 6:30 ya, ada potensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang, pendengar ya. Ada beberapa wilayah di kecamatan kota Surabaya yang terpotensi meluas, yaitu ada Karangpilang ya, lalu ada Wonocolo, Wonokromo, Tegal Sari, Sawan, Genteng, Gubeng, Pabean, Cantikan, Bubutan, Tandes, Krembangan, Lakar Santri, Menowo, Wiyung, Duku Pakis, Gayungan, Jambangan, Sukomanunggal, Asemrowo, Pakal, dan juga Sambikerep, pendengar ya. Untuk potensi meluasnya di luar kota Surabaya ada Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso, lalu juga ada Kabupaten Jombang, Madiun, Ngawi, Lamongan, pendengar, lalu juga Kabupaten Tuban, lalu Mojokerto dan Kota Batu. Ini diprediksi sampai nanti ya, pendengar ya, di jam 18.30 ya. Kita menemani Anda ya di program Surabaya Sore ini yang pastinya dengan lagu pop Indonesia yang stay tune menemani di sore hari ini sambil bersantai.

0: 26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk renungan agama Islam ya pendengar ya, pada sore hari ini terkait dengan tetap bersyukur nikmat sedikit. Dan setelah itu kita langsung kumandangkan azan maghrib pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Mahal oksigen yang dapat kita hirup secara gratis, sistem pernafasan yang sehat sehingga bisa menghirup oksigen biasa tidak perlu tabung oksigen. Namun demikian, terkadang masih ada yang rizki yang masih menganggap harta itu sebagai nikmat, rizki berupa harta. Padahal kesehatan, umur panjang, dan lebih dari semua itu, keimanan kepada Allah, itu semua adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak dapat mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini benar sekali. Bagaimana mungkin seorang dapat mensyukuri rizki yang banyak ketika rizki yang masih sedikit saja masih sulit untuk disyukuri? Dan sebagai pengingat juga, terkadang kita lalai dari tiga macam kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat yang tampak di mata kita, kemudian yang kedua nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan yang ketiga adalah nikmat yang tidak dirasakan. Nah, yang nikmat yang ketiga inilah yang sering kita lalaikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahwa ada seorang Arab yang menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Kemudian orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikan nikmat yang engkau harap-harap dan engkau berprasangka baik kepada Allah dan continue dalam melakukan ketaatan. Semoga juga Allah menampakkan nikmat yang ada padamu namun tidak engkau rasakan dan semoga engkau bisa mensyukurinya." Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita. Begitu juga nikmat yang kita harapkan, tetapi bagaimana dengan nikmat yang tidak bisa kita rasakan karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita dan kita tidak menyadarinya. Misalnya tubuh kita yang bisa bergerak dengan sehat, pernafasan kita yang sehat, ini tidak kita rasakan karena sudah terlalu terbiasa bagi kita mungkin ya. Padahal itu merupakan nikmat yang tak kalah hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini disampaikan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang." Hadis riwayat Bukhari. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Maka barang siapa yang memiliki dua nikmat ini, yaitu waktu luang dan nikmat sehat, maka hendaklah ia bersemangat dalam amal solih. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah. Dan barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka ialah orang yang tertipu. Jadi, dari hadis tadi, dengan penjelasan yang sudah disebutkan, bentuk syukur kita adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Kemudian, rizki itu tidak hanya identik dengan harta. Rizki tidak hanya berupa uang. Andai diri kita dan seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah, niscaya kita akan kesulitan melakukannya. Jangankan seluruh manusia, jika kita data, jika kita buat daftar nikmat yang diterima diri kita ini, jika kita merenung dengan benar-benar perenungan, maka akan sangat panjang daftar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. La tuhsuha. Innal insana lazulumun kafur. Sadaqallahu azim. Dan dia telah memberimu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat Allah. Bila semua yang ada pada diri kita, baik kita sadari maupun tidak, adalah rizki Allah, tentu semuanya harus kita syukuri. Namun bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya sedangkan mengakui atau menyadarinya pun tidak bisa kita lakukan. Kemudian di surah Ibrahim Allah juga telah menyebutkan, ini yang sering kita dengar ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, untuk mensyukuri nikmat ini, kita harus bisa menyadarinya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita agar dapat menyadari bahwa banyak sekali nikmat yang ada pada kita? Dengan senantiasa merenung ya, melakukan tafakur, melakukan muhasabah, dan melakukan perenungan, melakukan pemikiran yang benar atas diri kita sendiri setiap hari. Walaupun ada saja sesuatu yang membuat kita sedih atau sesuatu yang membuat kita merasa tidak enak hati, tetapi jika kita renungkan dengan benar-benar, maka nikmat Allah masih lebih besar daripada kesedihan yang kita alami. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya di kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menemani Anda pendengar ya di Surabaya sore ini sampai nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini sumpah, ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan kita nanti setelah ini pendengar ya, kita hadirkan satu feature ya, yaitu feature terkait Piala Dunia pendengar ya. Dan tentunya juga mengenai persiapan dari Piala Dunia yang akan dirangkum dengan feature pendengar. Nanti kita akan dengarkan bersama feature tersebut ya. Dan tentunya hasilnya masih menemani Anda sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu persiapan aksesibilitas BC Place jelang Piala Dunia 2026.

Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimulai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gakoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditekankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini itu nggak mau nakal terus pasti harus program, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah sekarang program saat ini, karena dana sekarang sudah 2,7 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena sudah punya kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita kan gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan ya. Tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, pendengar ya, ini kita hadirkan mimbar agama Konghucu ya, yaitu Jalan Suci Seorang Konghucu, pendengar. Setelah satu lagu dari Anmes, Anugerah Terindah, sekaligus menutup perjumpaan kita pendengar ya di Surabaya sore ini. Karena setelah ini kita Surabaya Malam ini akan ditemani Juadi Yuanda.

pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sidewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu, hanya dalam kebajikan, Tian berkenan, Hui Te Tong Tian. Sancai. Adapun topik bahasan pada hari ini akan saya beri judul Jalan Suci Seorang Kunju. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadiran Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ta Chen Zhe Shen Kung Zhe beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perlelah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadirat Tian atas berkah dan karunia-Nya bahwa kita dipertemukan kembali dalam mimbar Agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat gerutu kepada Tian, sesat penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De, Sanjai. Para pendengar, para Tau Jin yang berbahagia. Di dalam kitab Tiong Yong, bab utama, pasal yang pertama berbunyi, firman Tian itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati, itulah dinamai menempuh jalan suci. Dan bimbingan untuk menempuh jalan suci, itulah dinamai agama. Dikatakan firman Tian, itulah dinamai watak sejati. Artinya, firman Tuhan diwujudkan sebagai watak sejati, atau firman Tuhan itu menjadikan watak sejati, dan dianugerahkan kepada umat manusia sebagai ciptaannya. Oleh karena itu, watak sejati adalah bentuk daripada firman Tuhan. Maka sifat-sifat Tuhan ada padanya, yaitu Jin Gile Tisin, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Itulah sifat-sifat Tuhan yang disebut dengan benih suci watak sejati atau ngosiang. Maka di dalam kitab Bingcu, jilid 7a, pasal yang pertama berbunyi, yang benar-benar menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Maka, tekun menyelami hati, manusia akan mengenal watak sejatinya. Mengembangkan dan mengamalkan benih suci watak sejati, aman, damai, tentram, meliputi kita semua. Siapanya mengenal Dia, maka akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah watak sejati, dan demikian pula dengan Tuhan. Siapa yang dapat hidup di dalamnya, berarti sudah manunggal dengan Tian Yang Maha Besar. Maka hidupnya tentram, damai, aman, sentosa, di dunia fana ini maupun di dunia yang lainnya. Maka, sesungguhnya, sifat manusia itu baik. Artinya, yang sesuai dengan watak sejati pemberian Tian. Dan kalau perbuatan kita berlawanan dengan sifat aslinya, adalah karena manusia sejak lahir hidupnya di tengah-tengah orang yang sudah kehilangan watak sejatinya. Maka, dengan sendirinya, sama saja dengan kehilangan watak sejatinya. Artinya,
tidak mengenal akan adanya Dia di dalam diri kita. Mengerti tentang watak sejati manusia yang benar-benar sudah kehilangan sehingga memutarbalikkan kebenaran yang membahayakan dan yang menyesatkan dianggap membahagiakan, yang memalukan dianggap menyenangkan. Sama sekali tidak mengerti akan tugas kewajibannya sebagai ciptaan Tuhan untuk mengembangkan firman Tuhan. Maka dikatakan selanjutnya, berbuat mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Artinya, berbuat yang sesuai dengan benih suci watak sejati itulah menempuh jalan suci. Jelas sekarang, bahwa benih suci watak sejati atau ngosyang itulah jalan suci manusia. Maka, Ta Jen Sesen Gung Tze mengajarkan, agar kita dapat hidup mengikuti kodratnya, agar kita berlaku hidup yang sesuai dengan jalan ketuhanannya. Maka, di dalam kitab ajaran besar atau Taihak, bab utama pasal yang pertama dikatakan, adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau Taihak, ialah menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, bintik, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Taihak menjelaskan, menjalankan jalan suci harus selaras dengan benih-benih suci watak sejati, yaitu bagaimana kita menggembilangkan kebajikan yang bercahaya atau bintik. Setelah kebajikan, Tuhan yang bercahaya yang maha gemilang, berarti kita sudah manunggal dengan Dia-Nya Maha Esa, dan baru bisa benar-benar mengasihi rakyat, mengasihi setiap segenap para umat manusia di dunia ini. Untuk dapat mengasihi rakyat, untuk mengasihi para umat di dunia ini, sesungguhnya sangatlah sukar. Lebih sukar daripada kita mencapai daratan bulan, sehingga muncul sebuah pepatah yang berbunyi, yang dapat menaklukkan musuh adalah yang gagah berani. Yang dapat menaklukkan musuh yang berada di dalam dirinya adalah gagah perkasa tiada bandingnya. Maka, Presiden Johnson, seorang mantan jenderal perang Amerika Serikat, menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya, musuh mana di dunia ini yang kamu takuti? Jawabnya, tiada satu musuh di dunia ini yang saya takuti, kecuali musuh yang ada di dalam diriku sendiri. Betapa hebat musuh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga seorang jenderal kenamaan yang penuh pengalaman merasa tidak mampu untuk menaklukkannya. Demikian pula, sukarnya menggembilangkan kebajikan Tuhan yang bercahaya dengan menaklukkan nafsu angkara murka. Maka, Ta Jen Sesen Gung Tze pun bersabda, tiada jarak yang tidak tersampaikan. Dan kita sebagai umat agama Konghucu diingatkan pula oleh sabda Nabi Konghucu di dalam kitab Sabda Suci, jilid 9, pasal yang ke-31 yang berbunyi, betapa indah bunga tongte selalu bergoyang menari. Bukan aku tidak mengenangmu, hanya tempatmu terlalu jauh. Membaca itu, Nabi Konghucu pun bersabda, sesungguhnya engkau tidak memikirkan benar-benar, kalau benar-benar apa artinya jauh. Maka, betapa sukarnya perjuangan kita untuk menggembilangkan kebajikan yang bercahaya itu. Kalau benar-benar dengan sepenuh hati diperjuangkan, apa artinya sukar? Pasti mencapai sasaran. Tiada perjuangan yang lebih mulia daripada menggembilangkan kebajikan yang bercahaya itu. Setelah kebajikan yang bercahaya itu gembilang, baru kita benar-benar mengasihi rakyat, mengasihi umat manusia, dan berhenti pada puncak kebaikan atau hentian mulia. Untuk mencapai pada hentian mulia itu, agama memegang peranan yang sangat penting, artinya bagi umat manusia. Dan di dalam kitab Tengah Sempurna dijelaskan, bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama.
agama adalah satu-satunya alat yang dapat membuat manusia untuk dapat kembali kepada jalan yang benar. Dan agama merupakan alat penuntun agar manusia dapat hidup di dalam jalan suci yang sesuai dengan firman Tian melalui bimbingan Nabi Agung Gongzi. Dan agama merupakan faktor yang sangat penting di dalam membentuk manusia yang bermoral, manusia yang berakal budi, dan berpancasila. Agama dapat menanggulangi perbuatan yang meresahkan di dalam masyarakat. Tanpa bimbingan agama, tidak mungkin manusia akan mengenal Tian dan firman-Nya secara nyata. Oleh agama, manusia dapat berkenan kepada Tian, serta pada hakikatnya, agama memegang peranan yang penting di dalam kehidupan dan penghidupan manusia. Para Touchi yang berbahagia, kembali kepada watak sejati. Kalau ada watak sejati, tentunya ada watak palsu. Dan untuk mengenal watak palsu, sangat penting agar kita dapat membedakan dan dapat menentukan sikap mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan. Watak palsu sering pula disebut nafsu angkara murka. Dan itu datang dari luar diri manusia yang dibentuk oleh pergaulan hidup dengan masyarakat. Angkara murka ini selalu berusaha menyelewengkan manusia dari jalan suci. Sifat kejam tiada bandingnya, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kesusilaan, tidak tahu malu, tidak selalu menghalalkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Tian. Mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, dan mau senangnya sendiri. Mengenai adanya nafsu angkara murka, bisa kita lihat dari perbuatan dan perilaku orang tersebut. Maka, hati-hatilah, telitilah dengan perilaku. Karena apa yang terkandung di hati selalu meraga di dalam di luar. Yang penting bagi kita ialah mencari dan menemukan kembali watak sejati kita yang telah hilang. Maka untuk itu agama memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kalau kita dapat menerangkan peraturan hidupnya selaras dengan kebajikan Tian, maka kita akan memperoleh kebahagiaan lahir batin. Kalau kita dalam kesukaran hidup ini dapat diatasi dengan sikap hidup yang duniawi, hasilnya selalu menambah penderitaan. Sikap hidup duniawi itulah yang menimbulkan banyak kesulitan di dalam hidup manusia. Sikap hidup yang bertitik tolak kepada pemikiran duniawi seperti sikap hidup yang mementingkan perihal lahiriah semata-mata. Sikap hidup yang penuh dengan selera, ambisi, dan nafsu duniawi lainnya. Sikap demikian membuat manusia buta akan norma-norma kesusilaan. Sebaliknya, sikap hidupnya berlandaskan kesusilaan, seperti sikap hidupnya mematuhi dan menghayati norma kesusilaan dengan cara mencerminkan sifat Tuhan yang Maha Kuasa, watak luhur di dalam hidupnya sehari-hari, akan mencerminkan watak sejati Tuhan yang Maha Roh. Itulah sikap hidupnya demikian adalah sikap lurus ke depan. Dan pada prakteknya, tugas hidup manusia adalah menyatukan watak sejati Tian. Karena watak sejati tersebut yang sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha Esa. Waspadalah dan berjagalah atas pikiran kita, agar jangan kemasukan oleh pikiran yang jahat. Dan ingatlah baik-baik, pikiran selalu yang dominan atau sangat erat hubungannya dengan perbuatan kita. Pikiran salah, maka dengan sendirinya perbuatan kita juga ikut salah. Ingat para Tochin, pelajaran di dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikan. Tian berkenan dan sungguh milikilah yang satu ini, kebajikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita petik pada pelajaran hari ini adalah sejak lahir manusia dikaruniai watak sejati yang mengandung benih suci
dari Tuhannya Maha Esa dan merupakan jalan suci manusia, dan seharusnya manusia dapat mengatur hidupnya yang sesuai dengan jalan suci yang telah dibimbingkan oleh ajaran agama. Dalam hal ini adalah oleh Ta Zhen Zhe Sheng Gong Zhi yang menggembilangkan kebajikan Tuhan yang maha bercahaya, maha gemilang. Dan agar kita dapat mengasihi rakyat, mengasihi umat manusia, sehingga dapat berhenti pada puncak kebaikan. Dan yang akhirnya dapat berkenan kepada Dian untuk dapat mencapai puncak kebaikan dan agama memegang peranan yang sangat penting. Maka, sebelum saya mengakhiri perjumpaan pada hari ini, ada satu ayat di dalam kitab Tiongyong atau Tengah Sempurna, bab pertama, pasal yang pertama dan yang kedua. Chong Ni bersabda, seorang jinzi hidup di dalam tengah sempurna, sedang seorang rendah budi hidup menentang tengah sempurna. Tengah sempurnanya seorang kuncu ialah karena sepanjang waktu ia bersikap tengah, dan seorang rendah budi menentang tengah sempurna karena seorang rendah budi tiada sesuatu yang diseganinya. Maka kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan, pengalaman, pendalaman tentang keimanan di dalam agama Konghucu. Para Tochin serta para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri, marilah kita naikkan doa penutup. Segala puji dan syukur kehadirat Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia-Nya bahwa pelajaran yang kita terima pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kiranya kami semua dapat mengamalkan benih suci, cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu De, Sanjai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Sanjai, Hui De Tong Tian, Sanjai. Terima kasih.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti mimbar agama Konghucu ya pada sore hari ini. Setelah ini di Surabaya malam ini akan ditemani Cua Di Yuanda, dan tepat pukul 8 kita hadirkan untuk mini drama titipan untuk tetangga yang diproduksi oleh RRI Surabaya.

0: katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Titipan untuk Tetangga. Selamat mendengarkan.
1: Raka, sini dulu.

0: Luna.
1: Ah, apa Bu? Kenapa teriak?
0: Ibu tidak teriak. Kamu yang tidak dengar. Karena dari tadi melototin HP terus.
1: Iya maaf Bu. Ada apa Bu?
0: Ini, tolong antarkan ini ke Bu Nur tetangga kita ya.
1: Bu Nur? Yang rumahnya di pojok itu?
0: Iya nak. Beliau sedang sakit. Sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Ibu masak soto tadi. Sekalian mau kasih buat beliau.
1: Tapi Bu, Raka lagi seru ini. Tinggal sedikit lagi naik level.
0: Raka, Bu Nur itu sudah tua loh. Tinggal sendiri lagi. Dan sedang sakit. Siapa lagi yang mau peduli kalau bukan kita tetangganya sendiri?
1: Iya. Tapi Raka kan tidak begitu kenal sama Bu Nur.
0: Nah justru itu kesempatannya untuk kenalan Raka. Sudah ya, salamkan untuk Bu Nur dari ibu ya. Bilang semoga cepat sembuh.
1: Iya, oke Bu. Permisi Bu Nur. Bu Nur, ini Raka dari sebelah.
2: Raka, anak ibu Sinta ya. Silakan, silakan masuk.
1: Gak usah Bu. Raka cuma mau nganterin ini dari ibu.
2: Alhamdulillah, ibumu baik sekali ya. Padahal Bu Nur cuma tetangga biasa.
1: Iya, gak apa-apa Bu. Memang sudah seharusnya.
2: Ayo masuk sebentar nak. Bu Nur buatkan minum dulu ya.
1: Tidak usah Bu. Bu Nur istirahat saja. Kelihatannya masih tidak enak badan.
2: Kamu baik sekali nak. Sudah mau repot kesini.
1: Biasa aja Bu. Bu, itu tanamannya layu.
2: Iya nak. Sudah beberapa hari ini Bu Nur tidak bisa siram. Biasanya setiap pagi. Tapi ya, kondisi badan tidak memungkinkan.
1: Boleh Raka bantu siramin sekarang Bu?
2: Mau kamu nak?
1: Sebentar aja kok Bu.
2: Kamu tahu nak, dulu waktu kamu masih kecil, kamu suka main di halaman ini sama almarhum suami saya. Bapakmu juga sering kesini ngobrol-ngobrol.
1: Benar kamu, Raka tidak ingat.
2: Kamu masih TK waktu itu, dulu di sini ramai. Sekarang pada sibuk sendiri-sendiri. Tapi tidak apa-apa, Bu Nur ngerti. Zaman memang sudah beda nak.
1: Bu Nur tidak kesepian tinggal sendirian.
2: Kadang-kadang ya iya. Anak-anak Bu Nur pada merantau. Tapi kalau ada tetangga yang mau mampir begini, rasanya rumah ini hidup lagi nak. Makanya nak, jangan pernah meremehkan hal kecil. Kamu datang ke sini bawa makanan, nyiram bunga. Buat kamu mungkin sepele, tapi buat Bu Nur ini luar biasa sekali.
1: Maaf ya Bu, Raka selama ini tidak pernah mampir ke sini. Padahal rumah Raka dan Bu Nur lumayan berdekatan.
2: Tidak apa-apa. Yang penting, kamu sudah datang sekarang. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Iya Bu, ini sudah Raka siram semua ya Bu. Sekalian mau pamit pulang. Sudah mau maghrib.
2: Iya nak Raka. Terima kasih banyak ya. Sampaikan juga ke ibumu.
1: Assalamualaikum Bu, Raka sudah pulang.
0: Waalaikumsalam. Lama sekali. Emang kenapa Raka?
1: Ngobrol sebentar sama Bu Nur Bu. Sama nyiram tanaman yang layu.
0: Oh iya? Kamu yang nyiram Raka?
1: Iya Bu. Bu Nur cerita kalau dulu bapak sering ke rumahnya. Dan Bu Nur bilang dia kadang kesepian.
0: Iya nak. Makanya ibu sering titip salam atau kirim makanan. Karena kita gak pernah tahu apa yang dirasakan orang di balik pintu rumah.
1: Raka gak nyangka, ternyata hal sekecil itu bisa berarti banget buat orang lain ya, Bu.
0: Itulah yang disebut gotong royong, Raka. Bukan cuma kerja bakti atau angkat-angkat barang, tapi juga memperhatikan sesama. Itu yang membuat kita, orang Indonesia, berbeda.
1: Besok Raka mau mampir lagi ke Bu Nur, Bu. Siapa tahu ada yang bisa dibantu.
0: Nah, itu baru anak ibu.
3: Kehadiran, kepedulian, gotong royong, tolong menolong, dan kerukunan bertetangga bukanlah warisan kuno yang usang. Ia adalah nafas kehidupan yang membuat kita tetap menjadi satu bangsa, satu keluarga besar bernama Indonesia. Demikian tadi mini drama dengan judul Titipan untuk Tetangga, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Raka diperankan oleh Afif Darmawan, Bu Sinta diperankan oleh Anza, Leni Samudra sebagai Bu Nur, teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah Elvina, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.
0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
2: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
4: Terima kasih ya, Nak. Maafkan ayah ya, Ayi.
0: Misteri?
5: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
6: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita bakal ajak Anda ngobrol-ngobrol. Untuk Anda yang ingin bergabung juga boleh, nanti bisa bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp Pro 1 di 08133-14-992 ya. Sabar dulu atuh, ini belum ada juga kita mulai ya. Nanti sabar ya, mau ngobrol-ngobrol. Ada narasumber malam hari ini sudah siap di studio kami. Ada Niko Wiradinata. Halo, selamat malam Niko.
1: Ya, selamat malam Bang Jo.
0: Ini kayaknya mikrofonnya kurang dekat ini, yang mana ini? Tarik maju dulu. Nah,
1: sudah dengar.
0: Kayaknya yang sebelah satunya.
1: Oke, okay. Okay, selamat malam Bang Jo.
0: Nah, ini dia. Oke, sehat ya Diko ya?
1: Iya, sehat sekali.
0: Ini kita mau ajak pendengar untuk ngobrol-ngobrol santai di program Ngobras ya. Pendengar juga boleh gabung nanti di 031-534-5474 081-331-4-992. Oke, Niko adalah seorang pengusaha, seorang wirausahawan dari kota Surabaya yang sukses gitu ya, masih muda dan menginspirasi banget gitu. Jadi untuk Anda yang mau tahu atau mau tanya-tanya nih sama Niko, saya bilangnya Mas Niko ya, atau Bang Niko ya, Bro Niko, boleh langsung bisa bergabung malam hari ini. Oke, Bro, malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal apa ini Bro?
1: Nah, ini sih yang sekarang lagi kekinian nih, psikologi untuk komunikasi dalam berbisnis.
0: Psikologi komunikasi bisnis, lumayan yes. Ya. Emang psikologi seperti apa sih yang perlu ketahui, dan kenapa kamu tiba-tiba tertarik banget ya untuk ngobrolin seputar psikologi komunikasi untuk bisnis? Waduh, kayaknya bahasanya berat banget ini ya. Gimana-gimana, apa yang melatar belakangi? Apakah banyak yang kurang memahami tentang psikologi dalam bisnis atau gimana? Apakah ada hubungannya?
1: Nah, jadi gini, sekarang ini kan apa ya, kita tahu komunikasi itu sangat penting. Nah, apalagi bukan cuma di media massa ya, tapi dalam berbisnis komunikasi itu adalah salah satu fondasi utama. Banyak orang, terutama ya dalam hal penjualan atau sales, itu berpikir kalau closing itu hanya soal product knowledge.
0: Bahwa closing hanya sekedar ke product knowledge.
1: Padahal yang menentukan itu cara komunikasinya. Kesalahan umum seorang businessman sekarang, biasanya itu tim salesnya mereka atau bosnya ini, ownernya, apabila dia solo action ya, mereka itu terlalu fokus pada product knowledge-nya. Bang Jo pernah ketemu nggak orang sales yang produknya biasa aja, tapi kita jadi yakin untuk beli produknya?
0: Produknya biasa aja, tapi kita yakin untuk beli produknya. Betul. Gitu ya. Pernah sih, tapi produknya juga produk yang biasa-biasa aja ya.
1: Nah,
0: tapi maksudnya karena dia sungguh-sungguh meyakinkan, akhirnya saya jadi beli gitu, padahal nggak butuh-butuh amat gitu.
1: Nah, itulah. Itu sebenarnya bukan kebetulan, itu dari psikologi komunikasi. Jadi sebenarnya kenapa kok saya ingin mengangkat topik ini ya, karena selain zaman sekarang ini zamannya maju banget ya, selain ada psikologi dan komunikasi ini, ada sistem manajemen bisnis, ada AI semacamnya, semuanya ini kan jadi satu kesatuan. Jadi dari psikologi komunikasi, teknik penjualan, dan data. Data ini akan menjadi bahan bakarnya sistem. Tiga komponen ini yang akan membuat bisnis kita melaju besar. Jadi singkat cerita sih, core idea yang ingin saya sampaikan, closing dalam penjualan itu psikologi, bukan hafalan. Closing itu bukan proses di akhir, melainkan akumulasi interaksi. Orang itu Bang Ju, gak suka dijualin, tapi suka diyakinkan. Jadi apa ya, kalau ya cewek lah, cewek itu mungkin gak suka digombalin, tapi dia suka
0: dikasih pembuktian.
1: Diyakinkan.
0: Diyakinkan. Itu contohnya. Contoh. Simple.
1: Kalau misalnya di akhir close, kita prospek orang masih harus meyakinkan, berarti di awal ada yang salah.
0: Jadi kita harus bisa mengapa tadi bukan meyakinkan tapi
1: kita nggak cuma harus bukan menjual ya, tapi harus meyakinkan
0: gitu. Calon dari pembeli gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa meyakinkan ini, Niko? Meyakinkan orang untuk beli itu kan susah ya, apalagi kan kita juga harus perlu teknik-teknik khusus gitu agar orang tuh mau beli gitu. Ini pendengar punya nggak ya pengalaman untuk meyakinkan orang lain agar misalnya nih bekerja di dunia sales gitu ya, atau sales atau marketing gitu, terus kemudian punya target ya sekian dolar atau sekian juta gitu ya, terus kemudian bingung nih. Susah banget ya, gimana caranya sih saya mau meyakinkan customer untuk bisa tutup ini, closing. Nah, kalau udah tutup closing itu kan biasanya itu ada hitung-hitungan ya, ada bonus atau reward buat si sales di sales ini begitu. Betul nggak sih ini kayak gitu tuh?
1: Nah, betul. Nah, itu sih apa ya, kalau mungkin komisi atau
0: komisi, reward
1: mungkin
0: gitu ya.
1: Itu hanyalah salah satu tools untuk merangsang para sales untuk perform. Okay. Tapi tetap saja kita sebagai pihak manajemen, itu kita harus memberikan sistem maupun fasilitas yang pas sehingga mereka bisa mencapai itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi faktornya itu mungkin saya bilang apa ya, bagaimana kita bisa memfasilitasi para sales ya, kita berikan dia skripnya, skrip penjualan, teknik komunikasi yang benar dan bagaimana, okay, sistemnya gimana sehingga mereka, kita sebenarnya sih kalau yang benar ya, bukan kita mengandalkan beberapa sales yang jago, tapi dari beberapa sales yang biasa saja, tapi dengan kita bekali teknik komunikasi, skrip komunikasi, dan sistem yang benar, mereka bisa perform.
0: Oke, baik. Sebelum nanti Niko sambung lagi nih ya, mungkin pendengar juga pengen tahu nih, Niko ini siapa sih? Boleh deh kamu Niko sebutin, Niko ini bergerak di bisnis apa gitu. Terus kok pengalamannya banyak banget nih soal sales dan segala macam.
1: Ya, kebetulan sih saya memang basically pengusaha IT ya, berangkat dari pengusaha IT. Jadi saya nggak kaku gitu masalah istilah ERP atau sistem penjualan ataupun yang zaman sekarang kekinian AI. Saya memang develop itu semua, saya juga punya AI sendiri sekarang. Tapi ya kemudian saya juga berdagang. Jadi saya punya tim sales sendiri, saya ke luar pulau, saya ke luar negeri dan semacamnya. Saya bagikan segmentasi tim sales saya jadi dua, retail sama project.
0: Oke, retail dan project. Yeah. Nah, sekarang kan sudah jadi bos nih, Niko kan, ya berangkat dari bawah banget gitu loh. Pernah nggak sih Niko apa nih dulunya apa? Berangkat dari mana? Pernah nggak di posisi sales gitu, salesman gitu, atau ngejual produk gitu sehingga akhirnya punya pengalaman nih sendiri nih gimana caranya gitu?
1: Oh iya, saya dulu memang pernah, awalnya saya bekerja di sebuah perusahaan FMCG. Jadi perusahaan FMCG yang mencakup, ya dia jualan wafer waktu itu, sikat gigi, baterai, semacamnya. Ya perusahaan nasional, waktu itu saya pegang 3 depo di Jawa Timur sini. Jadi itu memang background awal saya, kemudian saya juga pernah jadi seorang banker ya, saya pernah kerja jadi marketing bank.
0: Jadi banyak ya kerjaan kamu ya.
1: Hampir
0: luar biasa.
1: Kalau tadi kan FMCG kan fast moving consumer goods ya, barang-barang yang perputaran cepat. Saya juga pernah bekerja di bidang SMCG.
0: Apalagi tuh
1: slow moving consumer goods.
0: Yang artinya fast, artinya slow ya. Ya.
1: Gitu. Mungkin yang kerja.
0: Kayak mana itu? Kayak apa? Produknya kayak apa?
1: Kalau tadi fast moving consumer goods itu biasanya mungkin dalam hitungan hari atau minggu sudah habis. Tapi kalau yang slow moving dia mungkin
0: bulan.
1: Iya,
0: hitungan bulan, bisa berapa bulan gitu ya.
1: Sometimes tahun. Ya tahun. Nah, itu. Nah, ini sih sebenarnya bidangnya mirip-mirip, sama-sama distribusi, tapi tingkat kesulitannya berbeda.
0: Posisi sebagai marketing pernah ya, sales juga pernah ya. Pernah. Justru itu pernah dari ujung banget gitu ya.
1: Ya.
0: Merasakan, pernah enggak kamu merasakan itu kayak enggak sampai target, enggak closing gitu?
1: Oh, Sudah pasti.
0: Sudah pasti sering ya. Ya. Benar ya?
1: Memang sih awalnya saya berawal dari akademisi kan kita lulus kuliah ya, kita berprestasi, tapi ketika pertama terjun ke dunia sales belajar ulang.
0: Belajar ulang lagi dari nol lagi gitu ya. Ada beberapa yang menjadi ketakutan kok kalau saya boleh tanya nih sama kamu ya. Kenapa kamu terjun ke dunia sales gitu, dunia penjualan? Apakah kamu juga pernah tahu katanya kan kalau dunia sales itu aduh kerja dalam kerja di bawah tekanan, under pressure, kemudian tuntutan dan segala macam dan target gitu kan. Nah, gimana kalau menurut kamu sendiri, apakah kamu juga termasuk orang yang awalnya kamu tuh enggak tahu apa-apa tiba-tiba ya udahlah karena emang lagi apa gitu terus masuk ke situ, atau emang suka dengan dunia marketing?
1: Sebenarnya sih saya ketika lulus kuliah saya sudah mulai bekerja sebagai konsultan manajemen retail karena mungkin kebetulan saya waktu kuliah dulu cukup berprestasi ya, saya dipercaya oleh dekan saya untuk bikin konsultan retail bareng waktu. Jadi kita join, sempat kita ya coba jadi konsultan di
0: konsultan retail
1: di Marina, kemudian ya handle project ya, tapi ya saya di posisi itu saya merasa apakah saya ini sudah settle, maksudnya saya nyaman untuk menekuni ini sampai akhir hayat saya. Saya merasa waktu saya masih umur 23 ya, saya ingin coba berkembang ke bidang yang di luar jangkauan saya. Itu kan kita sebenarnya dunia konsultan kan kita mungkin akrab dengan akademik ya, akademik dan teori itu memang tidak terhindarkan itu karena ketika kita pitching ke klien kita pasti sebagai akademisi kita pasti akan memberikan teorinya.
0: Jadi sejak itu kamu udah mulai berpikir bahwa ini apa nih, apa nih more apa-apa yang bisa saya dapetin lagi ini gitu ya. Udah mulai berpikir untuk begitu ya.
1: Okay. Saat itu saya berpikir saya masih muda banget 23. Apakah saya mau mentok di sini? Saya ingin sih bisa berkembang lagi ke bidang yang saya belum pernah coba. Mumpung masih muda.
0: Akhirnya kamu
1: saya tinggalkan comfort zone itu, saya coba.
0: Setelah berapa lama di situ?
1: Ya mungkin hampir 2 tahun lah.
0: Lumayan ya. Sekarang kan masih kepala 3 ya.
1: Iya, masih kepala 3.
0: Masih kepala 3 loh ya. Masih muda sekali tapi udah sukses membangun sebuah bisnis gitu. Luar biasa. Terus akhirnya terjun ke dunia sales.
1: Ya, saya terjun dunia sales. Saya dari konsultannya saya banting setir jadi sales. Coba itu waktu itu saya naik turun Gunung Bromo dulu ya, dari Pasuruan saya naik Gunung Bromo naik motor. Naik motor, saya bawa di kantor.
0: Aman ya, tapi enggak nyungsep kan?
1: Oh, nyungsep sudah biasa. Jadi kalau bagi newbie nih, newbie yang barusan menunggangi
0: Bromo.
1: Kita kan berangkat subuh dari Pasuruan, kita ke kos naik Gunung Bromo. Itu dari jam manjat tuh mulai jam 4:30. Jam 4 tuh kita udah berangkat dari kos-kosan. Nah, itu. Kalau enggak biasa jatuh biasa.
0: Okay. Coba kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Jo.
0: Malam, dengan siapa ini?
2: Ibu Selfie.
0: Ibu Selfie dari Sidoarjo, betul?
2: Iya, betul sekali.
0: Hai, Ibu Selfie di sini ada Koko ya, Niko. Niko. Koko Niko, ya. Masih muda.
2: Nyo. Saya mau tanya Nyo ya. Sudah punya marketing Indonesia bagian timur?
0: Sudah punya market.
2: Sudah ada. Itu satu. Terus saya salut dengan si Nyo nih ya. Mirip-mirip anak nomor 2 saya, anak kedua.
0: Jangan-jangan anaknya nih.
2: Cowok.
0: Cowok, ini juga cowok loh.
2: Sejak masih SMA, dia itu sudah terjun ke ujung tombak perusahaan.
1: Waduh, keras itu.
2: Iya, ujung tombak perusahaan. Pernah dia freelance, pernah menetap. Sampai dia sekarang usianya ya sudah seperti Sinyo, kepala 3 lebih.
0: Kepala 3 lebih, betul.
2: Iya. Dia pegang Indonesia bagian timur. Perpat. Apakah betul ujung tombak, orang-orang ujung tombak perusahaan ini memang betul apa yang tadi dikatakan Mas Jo, penuh tekanan,
0: betul, ada target, pressure.
2: Dan apakah memang benar selalu ada pendekatan kepada konsumen.
0: Selalu dan, ada pendekatan kepada konsumen. Iya,
2: harus meyakinkan bahwa produk itu memang standar SNI dan memang produk itu kualitasnya oke. Apakah memang begitu benar? Dan katanya putra saya yang sudah sejak SMA dia ujung tombak perusahaan, dia bilang kalau abal-abal apa KW-KW katanya malas untuk memasarkan. Apakah betul?
0: Iya, iya, iya.
2: Dan nyo, saya mau tanya, kok saya mau tanya?
0: Iya, iya, boleh, boleh, boleh tanya, boleh.
2: Enggak, begini nyo ya. Berarti si nyo Niko ini pintar mencari terobosan, terobosan demi terobosan, dicari terus.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi sepi di item 1, bisa rame di item 1. Jadi memang jangan berharap di satu item saja.
0: Betul.
2: Tidak semua item kan dalam tahun ini ramai di pasaran. Jadi salut saya. Yang penting saya salutnya.
0: Luar biasa. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi antara anaknya Ci Selfie ini sama Sinyo ini, Niko.
2: Dia sekarang ada di Kuta Bali. Sudah 15 tahun di sana.
0: Oke.
2: Okay. Ya, dia pegang kepala cabang.
0: Waduh.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Ya.
2: Tolong dijawab ya.
0: Iya.
2: Iya, malam.
0: Malam, Cik. Oke, okay. Ada Cik Selfie ya dari Sidoarjo loh, ini luar biasa ya. Tetanggaan ini ya. Tetanggaan sama kamu.
1: Iya, jangan-jangan.
0: Oke, okay, bisa dijawab kok apa namanya ini soal tadi, apakah memang kalau sales itu harus ada pendekatan, pendekatannya kayak gimana sih kepada konsumen itu biar konsumen itu jadi, kayak tadi kan sempat kamu bilang kan kalau kita sebagai sales itu tidak hanya menawarkan ngejual habis tapi meyakinkan.
1: Betul.
0: Nah, teknik meyakinkan ini piye ini, gimana caranya?
1: Jadi memang, tapi yang saya pingin jawab tadi penasaran.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Selfie tadi ya, dia itu penasaran apakah memang kalau di Indonesia Timur luar pulau itu harus barangnya SNI.
0: Nah, apakah harus kualitasnya harus bagus, terstandarisasi kayak gitu-gitu.
1: Oke, jadi sih saya jawab langsung.
0: Oke.
1: Memang tergantung produknya, tapi contoh ya kalau misalnya baja ringan atau mungkin baja beton, beberapa pulau itu memang sukanya yang kualitas.
0: Jadi yang beberapa, nomor satu lah ya, gak KW-KW ya.
1: Mereka sukanya justru yang barang-barang, mungkin kompetitor yang di Surabaya ini malah gak laku kalau jual di situ. Yang jual yang maksudnya murah-murah itu malah
0: gak laku. Yang KW-KW gitu gak laku ya di sana ya.
1: Tapi ada juga segmentasi, jadi apakah benar? Benar untuk sebagian area. Jadi sebagian area itu memang gilanya kualitas. Kualitas is number one. Jadi kalau misalnya kita di
0: wilayah mana aja boleh di-spill gak? Wilayah mana aja kira-kira di Indonesia Timur itu, wilayah mana aja yang masyarakat orang-orangnya itu yang suka dengan barang-barang yang berkualitas?
1: Sebenarnya sih Bali itu terbagi juga. Jadi area tertentu di Bali itu sukanya segmentasi yang kualitas. Tapi area lainnya itu malah dia suka yang rada jelek sedikit, tapi sedikit, murah.
0: Tapi murah. Tapi gak jelek banget. Yang sebenarnya juga sih
1: kalau saya bilang ya, ini saya tanpa menyebut merek, merek-merek yang murah itu mungkin kalau kucing jatuh aja itu patah itu mungkin.
0: Yang kemurahan itu namanya. Iya,
1: sama mungkin barusan berapa bulan dia sudah karakter atau
0: gimana.
1: Tapi bagaimana mereka pilihannya seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Jadi memang ada customer-customer, misal di Papua, saya juga udah ke Papua nih. Ke Papua itu orang di situ malah produk-produk yang non kualitas ini malah nggak laku.
0: Jadi lebih suka yang benar-benar berkualitas, terstandarisasi gitu ya. Wih, luar biasa.
1: Jadi sebagian areanya seperti itu. Memang belum semua Papua saya jelajahi, tapi yang saya sudah jelajahi mayoritas sukanya seperti itu.
0: Seperti itu ya.
1: Justru yang di Pulau Jawa ini, Pulau Jawa ini identiknya banyaknya banding-banding harga produk jelek itu harganya murah, tapi laris di sini. Yang model gini di Papua malah nggak jalan.
0: Malah nggak laku.
1: Malah gagal masuk dia.
0: Jadi memang benar ya kalau bangsa pasar Indonesia Timur, Tengah Timur itu mereka-mereka ini konsumennya adalah konsumen-konsumen yang memang peduli banget sama kualitas.
1: Ya.
0: Gitu ya.
1: Jadi
0: terserah mau KW atau ori, tapi ini kualitas. Mereka lebih tahu gitu ya. Nah, untuk ngejual untuk menjual ini berkualitas atau tidak, perlu kita harus meyakinkan orang kan.
1: Betul.
0: Sebagai tim sales kan otomatis ini loh saya punya produk ini ya, baja, baja apa ringan.
1: Ya,
0: beton. Oke, beton misalnya.
1: UPVC semacamnya.
0: UPVC misalnya atau apalah itu yang untuk bahan bangunan. Nah, kuat enggak ini sampai sustain sampai berapa lama kayak gitu-gitu. Dan how to kita bagaimana kita bisa meyakinkan orang apa konsumen di sana? Itu yang paling penting kan?
1: Nah, sekali lagi, kalau sudah terbagi segmentasi seperti ini, kita nggak bisa cuma dari teknik komunikasi, tapi kita harus punya yang namanya data.
0: Data, oke. Okay.
1: Sebagus apapun kamu ngomong, teknik vokalmu bagus, scriptingmu bagus, sistemmu bagus, kalau segmentasinya nggak cocok ya nggak bakal beli. Asal daerah yang maksudnya sukanya produk kualitas, kamu jualin non-kualitas, atau produk daerah yang segmentasinya mungkin murah, kamu jual kualitas, nggak akan pernah ketemu sebagus apapun. Nah, jadi ya memang kita memang ada kepentingan dari teknik komunikasi itu penting, segmentasi penting, script sales juga penting. Ketiga itu nggak bisa terpisah. Ketiga-tiganya harus dilakukan. Jadi bukan wah saya pokoknya bisa meyakinkan, nggak bisa. Segmentasinya nggak maksudnya nggak beli, tetap aja
0: nggak beli ya. Jadi tetap harus lihat segmentasinya ini dijualnya ke siapa gitu. Jadi nggak sembarangan juga ya.
1: Betul.
0: Jadi ngelihat juga segmentasinya. Kita mau jual beton nih, kita mau jual baja nih. Nah kita tahu nih jualnya ke siapa? Nggak mungkin ke kalangan anak-anak SMA. Ya. Jualnya ke kontraktor, ke instansi-instansi. Ya. Begitu ya. Tahu. Nah terus akhirnya biasanya kan mereka tanya nih product knowledge-nya kayak gimana gitu.
1: Nah product knowledge itu juga penting. Kadangkala kompetitor masuk ya gak terpatok satu bidang. Saya kan beberapa jenis barang. Kadangkala itu customer itu sudah ada custom kompetitor duluan yang masuk. Misalnya lah untuk produk baja ini sekalian edukasi lah. Ada ngomong bisa di luar pulau ya biasanya. Kalau misalnya genteng atau seng warna, yaitu
0: agak dekatan lagi kau.
1: Misalnya genteng warna atau seng warna, yaitu mintanya yang maksudnya kadar aluminiumnya itu tinggi 100 kadarnya. Padahal itu nggak mungkin karena kan. Kalau dia 100 itu nggak bisa ditekuk dia.
0: Keras gitu ya.
1: Ini contohnya. Tapi customer sudah kemasukan kompetitor yang menyatakan produknya 100. Nah teknik komunikasi di sini penting. Sebagus apapun sistem kamu, kalau kamu tidak edukasi customer, ya mereka ya tetap aja kena false information.
0: False information dan informasi yang keliru gitu ya.
1: Akhirnya tetap kamu nggak bisa jual. Bisa jual kenapa? Dia berharap genteng dengan harga misalnya 30.000 itu aluminiumnya levelnya kadarnya 100. Nggak mungkin.
0: Susah dong ditekuk ya.
1: Nggak mungkin karena nggak bisa ditekuk. Kompetitor kan ngakunya itu 100 tapi harganya sekian. Nah kita harga yang nggak mungkin masuk dan realnya barangnya memang nggak mungkin 100.
0: Oke. Artinya kita juga harus mengedukasi. Nah untuk mengedukasi ini kan berarti merubah mindset kok.
1: Betul.
0: Memang. Merubah mindset orang tuh nggak gampang loh. Cara pikir, cara pandang orang tuh kan susah ya. Keyakinan orang merubah ibarat gitu merubah keyakinan orang untuk dari suka fanatik sama produk A menuju ke produk B itu kan susahnya setengah mati. Perlu pendekatan komunikasi.
1: Betul, memang itulah pentingnya teknik komunikasi di situ. Jadi teknik komunikasi tadi kan kalau data itu kan segmentasi ya itu kan termasuk data dan bagian dari sistem. Sekarang teknik komunikasinya itu juga harus benar. Kita mungkin dari ketika ketemu ya kita harus jangan terlalu banyak kita menawar langsung jual hard selling, nggak akan masuk. Harus lakukan namanya pendekatan dulu.
0: Kayak mana tuh pendekatannya? Nah, jangan jawab dulu ya. Kita mau ambaan dulu sebentar ya, ambil nafas, take a deep breath dulu. Untuk Anda yang mau bergabung masih saya tunggu atensinya bersama Nico Wiradinata.

0: Terima kasih masih bersama kami di Ngobras ya. Dan kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Nico Wiradinata, seorang pengusaha, seorang anak muda yang sukses gitu ya, dan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa sukses dalam melakukan penjualan ini, khususnya bagi Anda yang berkecimpung di dunia sales ya, atau marketing gitu ya. Marketing, bagaimana memaintain customer dan teknik-teknik apa saja yang digunakan gitu ya. Nico juga mengawali karirnya di dunia bisnis ini juga dari bawah banget, gak serta-merta instan gitu ya, mak betunduk gitu ya. Dia juga mengalami pasang surut, penolakan, kemudian belajar, dan akhirnya sekarang dia udah punya tim sales sendiri dan bangsa pasarnya gak kaleng-kaleng. Bukan hanya di Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, tapi di seluruh dunia udah mulai terdengar lah bisnisnya. Bener gak sih?
1: Amin.
0: Lo profile lo ya, gak mau iya gitu gak, amin. Oke, yang mau bergabung boleh ya, silakan 0315345474 dan juga 0813314x992. Kalau misalnya Anda bingung nih, aduh ini ngomongin apa sih, kok ngomongin sales, iya betul sekali kita ngomongin sales ya. Malam hari ini kita ingin berbagi pengetahuan, berbagi edukasi, bagaimana caranya tim sales itu biar lebih sukses lagi dalam mencetak, meraih, dan juga mendapatkan klien-klien yang luar biasa. Nanti kita akan bacakan atensinya melalui WhatsApp juga, tadi ada dari WhatsApp dari Tuban ya, nanti kita terima. Kita terima telepon dulu. Halo. Oh, terputus. Ya udah kalau gitu kita akan putarkan, ada yang mengirimkan voice note ini dari seseorang. Oh, dari seseorang, saya belum tahu namanya, dari Tuban kalau nggak salah tadi ya. Silakan. Selamat malam. Belum. Ternyata nggak bisa keputar dari situ ya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Perkenalkan Bang Ju dan para sumber, saya Mas Setiawan dari Tuban.
0: Mas Setiawan.
2: Mendengar baru tapi lama mendengarkan, baru malam ini bisa mencatat nomor WA-nya. Saya memakai voice call karena ini radio biasa, nanti kalau saya masuk melalui WA ini nanti akan bengong. Betul apa yang dikatakan Mas siapa itu tadi lah, Mas Nico ya.
0: Mas Nico, betul.
2: Saya ini dulu juga jadi salesman-nya asuransi. Asuransi itu kan yang kita jual kan hanya meyakinkan. Kalau yakin dan kita jujur untuk melayaninya, insya Allah juga closing juga, apalagi ada barangnya Bang Jo. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Mas Setiawan kok dari Tuban ya, lumayan jauh sih, 2-3 jam dari Surabaya ya. Oke, dia ingin menguatkan aja bahwa sharing, berbagi pengalaman bahwa dulunya pernah bekerja sebagai sales asuransi. Terus akhirnya memang susah karena yang dijual itu kan bagaimana kita meyakinkan. Seperti tadi Nico bilang, meyakinkan orang tuh susah loh, karena berhubungan dengan mindset, keyakinan, keteguhan hati itu susah ya. Kamu suka warna biru atau warna kuning? Dia suka warna biru. Kuning aja bagus, gak bisa. Aku maunya biru. Susah, itu keyakinan kan. Merubah mindset. Tapi dengan beberapa teknik-teknik komunikasi, Diko akhirnya bisa, berhasil. Nah, mendapatkan. Tekniknya kayak gimana sih? Mungkin lebih simple untuk meyakinkan customer tuh kayak gimana? Sebelum nanti kita menuju ke closing ya. Kalau orang udah yakin kan otomatis kita harus tutup tuh closing, biar benar-benar itu jadi satu benar-benar orang tuh benar-benar apa, menunjukkan kalau dia tuh ke kita, beli produk ke kita. Nah, sekarang gimana caranya untuk persuasi ke customer kayak gitu?
1: Mungkin ini teknik delivery-nya dululah.
0: Delivery, kalau, pengiriman.
1: Ya, okay. Jadi pada saat kita memprospek seseorang dalam menawarkan barang kita, entah itu jasa, produk, barang ya, kita harus ada yang namanya teknik bicaranya dulu, vocal and delivery. Yang pertama itu Saya pernah belajar waktu masih kuliah dulu ya. Saya pernah ikut training public speaking, itu ada istilah yang keren nih. Trainernya kebetulan orang Malaysia waktu itu.
0: Siapa dia?
1: Papa Green waktu itu.
0: Papa Green.
1: Orangnya udah meninggal. Namanya Gerald Green lah, panggilannya Papa Green. Dia bilang satu hal yang sampai sekarang ini saya ingat.
0: Apa itu?
1: If you cannot tell, you cannot sell.
0: If you cannot tell, you cannot sell. Artinya kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu nggak bisa jualan.
1: Betul, kalau kamu nggak bisa beritahu,
0: beritahu,
1: kamu nggak bisa jual.
0: Nggak bisa jual. Beritahu itu dengan kata-kata.
1: Betul. Beritahunya. Jadi kalau intinya sih, kalau customernya nggak ngerti, nggak tahu dan semacamnya, kamu nggak bakal bisa jual ke orang itu. Jadi ini mungkin basic dulu ya, teknik vokal dan deliverynya dulu sebelum kita ngomong ke soal manajemennya, salesnya semacamnya. Teknik ngomongnya dulu.
0: Teknik ngomongnya dulu.
1: Teknik ngomong itu pasti harus ada yang namanya intonasi suara. Intonasi suara. Jadi untuk kalimat-kalimat atau kata-kata yang penting, Pak, ini barangnya kualitas tinggi. Kalau kita ngomongin data seperti tadi, ya orang
0: orang akan ya biasa itu aja gitu ya. Kurang kurang menarik lah, kurang menarik gitu ya.
1: Nah, tapi kalau intonasinya kita terangin, Pak, ini barangnya kualitasnya tinggi.
0: Tinggi.
1: Itu nangkepnya berbeda. Jadi waktu itu ya apa ya, intonasi dan tengaran kata itu memang sangat membedakan untuk kalimat-kalimat yang di penting itu. Yang penting itu harus kita intonasikan cukup tinggi. Nah, kemudian juga ada yang namanya kecepatan bicara.
0: Speed.
1: Kalau kamu bicara terlalu cepat, kelihatannya gugup. Tapi kalau terlalu lamban, orang bosan juga.
0: Dan
1: kalau ya saya ngalami dulu sih, ngomong orang ini terlalu lambat ngomong,
0: akhirnya kak nganti gitu ya kak,
1: kita lusin terus. Ini wong kok celemote sih.
0: Kak ngomong-ngomong ini maunya apa sih gitu. Saya mau kesuen.
1: Tapi kalau terlalu cepat juga ya orang ini nervous ini.
0: jadi ini bukan masalah cepat atau tidaknya, tapi kejelasan ya mungkin.
1: Harus natural dan natural, terkontrol. Idealnya itu gimana. Jadi orang ini memang lebih percaya pada cara kita bicara daripada yang kita katakan sebenarnya.
0: Dari cara kita bicara. Betul. How to,
1: Tidak lupa tadi ya, karena ada kecepatan bicara, cepat lambat, sama natural dan kontrol. Ada yang namanya tengah-tengah itu kita harus pause. Pause itu
0: berhenti
1: sejenak. Supaya audiens kita, yang lawan bicara kita itu ngeh kita itu ngomong apa.
0: Jadi berikan dia kesempatan beberapa detik gitu untuk dia juga berpikir gitu. Betul, ya.
1: Daya tangkap setiap orang mungkin tidak sama.
0: Beda-beda.
1: Kadang meskipun kita ngomongnya sudah bagus ya, terkontrol, natural, ideal lah, pace-nya ideal semacamnya. Ada orang yang daya tangkapnya itu berbeda. Ada orang yang kita ngomong langsung paham. Ada orang yang kita kalau lebih dari mungkin 3 kalimat dia sudah bingung. Jadi kita lihat dulu orangnya ini, pasnya itu kita harus pause di berapa kalimat sekali supaya dia bisa nangkep.
0: Setelah kita jelasin bla bla bla bla, jadi produk ini gitu misalnya, besi apa baja ini adalah produk dari Indonesia.
1: Atau wafer ini.
0: Wafer ini adalah produk dari Indonesia yang memiliki kualitas yang paling baik gitu kan. Tidak dulu. Gitu. Siapa? Terus
1: apa tadi Pak? Kalau sudah gitu, ini berarti
0: interest.
1: Bukan. Tadi kan 2 kalimat. Kita wafer ini paling terbaik di Indonesia, 2 kalimat.
0: Dua kalimat.
1: Tapi dia sudah enggak nangkep. Berarti kita harus berhenti di 1 kalimat dulu. Itu contohnya. Jadi sesuai kan. Tapi ada orang yang kita ngomong 4 sampai 5 kalimat pun dia nyambung, dia flow banget. Jadi sesuaikan juga dengan kecepatan tangkapnya lawan bicara. Kita kan gitu ya, bicara soal closing penjualan ya, bukan soal seminar. Kalau seminar ya harus mungkin kita bikinnya satu pace aja, satu pace yang kira-kira natural sampai terkontrol. Masalah daya tangkap ya wes
0: terserah.
1: Itu memang
0: terserah peserta ya.
1: Tergantung peserta, tapi kan enggak mungkin saat dikhususkan ke mereka masing-masing.
0: Tapi kalau
1: one on one jualan, kita harus sesuaikan dengan lawan bicara.
0: Betul.
1: Kadang orangnya sudah rentah banget, dia mungkin ya masih semangat kerja tapi daya tangkapnya beda.
0: Udah
1: tapi ada
0: menurun.
1: Juga yang renta tapi daya tangkapnya malah lebih tajam dari muda-muda. Itu harus disesuaikan itu.
0: Jadi misalnya gini, misalnya kita jualan nih, Bapak jadi kalau misalnya kita ini benar-benar jenis ini Pak, jadi itu lah, itu kecepatan gitu ya. Itu nggak efektif.
1: Efektif.
0: Biasanya kan gitu ya, kalau sales itu kan ngejar penjualan ya. Jadi Bapak kalau misalnya mau ini nanti jadi begitu, begitu. Oh, ngomongnya cepat itu nggak efektif juga.
1: Betul.
0: Nah, jadi penyiar radio aja nanti ya.
1: Aduh. Tadi penyiar radio.
0: Nggak segitunya juga. Seru. Oke, itu terus.
1: Nah, jadi kadang yang bikin orang yakin itu, kadang itu malah jeda bicaranya kita, bukan kata-katanya. Itu mungkin kompetitor kita itu mungkin dia sudah malas jualin orang ini karena mungkin daya tangkapnya terlalu tinggi, jadi dia gampang marah.
0: Oke, kadelo. Selamat malam, Ngobras.
3: Iya, mau tambah sedikit Mas
0: Boleh, Niko. Boleh.
3: Ya, Niko, saya Ibu Selfie, begini ya, Niko. Bagaimana orang lapangan itu kan seperti salesman, sales girl. Di lapangan kan sudah pasti mereka menemui customer, pelanggan beribu-ribu.
0: Betul.
3: Dan beribu-ribu juga karakter.
0: Iya, betul.
3: Nah, bagaimana si Niko ini punya kesabaran enggak untuk menanggapi beribu-ribu karakter ini berbeda-beda. Gitu aja ya.
0: Gitu aja, terima kasih. Oh. Nah, ini dia kesabaran.
1: Nah,
0: itu gimana nih? Kadang-kadang kan orang itu enggak sabar ya untuk menghadapi berbagai macam karakter manusia yang kadang ketus, kadang judes, kadang baik. Gimana tuh?
1: Ini pengalaman pribadi selama ini ya. Saya sebenarnya jadi sales ini bukan cuma di produk barang tapi juga jasa.
0: Jasa.
1: Rata-rata ya. Ini kita bicara soal swasta. Kalau mungkin korporat seperti pemerintahan, BUMN itu berbeda. Caranya berbeda. Approach-nya berbeda. Tapi kalau swasta seperti ini, kita ciri-cirinya biasanya ya justru yang memicu kesabaran tinggi, entah itu orang yang rewel, cerewet, itu justru itu justru yang punya duit dan dia belinya banyak.
0: Karena
1: apa ya? Kalau ya ini nggak tahu ciri khas lah orangnya justru kalau nggak ruwet seperti ini itu biasanya malah calon bad debt.
0: Oh gitu.
1: Jadi dia malah di prospek, bagus. Udah saya bantu, tapi malah nggak bayar habis itu.
0: Oh, ada kecenderungan seperti itu.
1: Kondisinya seperti itu.
0: Ada malah. Kecenderungan seperti itu.
1: Memang nggak selalu, tapi sering kali.
0: Betul.
1: Gitu. Biasanya justru yang karakter yang sudah distributor besar, yang sudah sukses semacam itu rata-rata rewel seperti ini. Tapi memang ya itulah dunia sales. Kita harus orang-orang yang punya duit ini, yang punya market dan mereka bisa menjual barang kita ke banyak orang ya. Kalau kita mainnya distributor, distributor. Ini justru orang-orang yang harus kita hadapi.
0: Nah, oke, kalau begitu, itu pendekatannya seperti apa dong, Ko?
1: Macam-macam ya. Kadang-kala itu ada orang yang maksudnya kita datang pagi jam 8 lah dia buka toko. Kalau kita datang ke pagian jam 8 dia bisa marah, belum siap. Tapi ada juga yang jam 8 kita justru dikasih kesempatan. Kalau yang tadi belum siap lah, kita harus tunggu sampai jam 10 sampai dia mau melayani. Kadangkala juga kalau dia sudah benar-benar kekeh gak mau produknya kita harus coba maksudnya benar-benar tahan ini. Kamu tunggu sampai sore mungkin. Tunggu sampai sore dia kasihan. Udah kasihan, ya udahlah. Saya mau dengar. Belum tentu beli, tapi dia kasihan dia mau dengar.
0: Mau dengar. Paling enggak kalau mau dengar tuh ya oke lah ya.
1: Ya, paling enggak kan kita paling enggak bisa gali segmentasinya, maksudnya kita lead-nya gimana. Ini memang target market kita juga enggak ini. Kita tahu lah ya. Dapat datanya juga. Orang ini memang bakal bisa beli ke depannya atau enggak bakal. Bukan karena dia enggak punya uang, tapi segmentasinya enggak cocok
0: sama itu dia. Kalau misalnya dia terlalu sibuk, tapi kalau dia terlalu mempertahankan diri, misalnya enggak itu kan begini kayak bawel gitu memperbandingkan dengan produk lain kayak gitu. Kita mesti seperti apa gitu.
1: Kalau ya sekali lagi, kalau masalah produknya itu sudah harga kita sudah mungkin paling murah, kualitasnya sama, faktor yang ada yang namanya faktor fanatisme akan sebuah produk. Nah, di situ sih tantangannya juga sales ini harus diimbangi sama marketing juga. Jadi ya memang sih bisa, maksudnya kita oke lah, ya sudah mungkin dia mau coba, dia kasihan atau dia benar-benar mau coba, dia melihat potensi, saya cobalah barang kamu. Tapi itu kembali lagi yang belikan ujung-ujungnya customer. Toko, distributor kan yang ambilkan toko. Distributor yang ambil barangnya kita nih, toko, terus dia bagi, dia jualin ke toko-toko. Toko-toko itu ambil. Toko-toko ini coba jual. Kalau customer yang di bawah nggak mau beli, ya nggak bisa apa-apa juga. Karena kan kita masuknya ke toko. Nah, di situ perannya marketing itu penting juga.
0: Apa sih bedanya sales sama marketing itu, kok?
1: Sales itu ujung tombak yang langsung hadapan dengan toko, distributor, atau mungkin langsung end customer marketing
0: akhir.
1: Itu yang menyusun strategi marketnya. Bagaimana produk ini bisa diterima pasar, segmentasinya kita main yang di mana.
0: Jadi dipelajari petanya lah ya.
1: Keduanya ini harus berdiri berdampingan.
0: Berdampingan antara marketing dan sales gitu ya.
1: Sejago apapun marketingnya bikin, kalau salesnya nggak maju ya nggak ada penjualan. Contohnya nih Tesla dulu
0: mobil Amerika ya yang canggih itulah.
1: Sekali-sekali contoh internasional.
0: Iya dong.
1: Ada namanya dia ini John McNeil. John McNeil ini dulu ini dia Elon Musk yang punya Tesla itu punya sebuah masalah. Dia ini menjanjikan ke investor dalam satu quarter, dalam 3 bulan ya, satu quarter. Quarter kan 4 kali ya.
0: 4 kali per 3 bulanan.
1: Dalam 3 bulan dia menjanjikan harus terjual 12.000 unit. Sedangkan 1 bulan setengah baru terjual 3 mobil. Kan Elon Musk waktu itu in deep trouble. Untuk fase itu ya, bukan fase sekarang. John McNeil ini sedang di PDK, sedang saling pendekatan dengan Elon Musk untuk sebagai posisi marketingnya dia waktu itu. Nah, si John McNeil ini bilang ke Elon Musk, kasih saya waktu 1 minggu dulu, saya coba pelajari. Berkelilingnya si John McNeil ini ke 8 kota. Ke 8 kota, dia ada 8 showroom, dia pakai nama yang beda-beda, email yang beda-beda. Dia minta test drive. Jadi dia sudah bela nih 1 minggu ini ke 8 cabang berbeda, di kota berbeda, dia test drive. Bingungnya dia setelah 1 minggu itu lewat, gak ada satupun follow up dari pihak salesnya sana. Dia abis itu dia tanya sama head of salesnya Tesla, loh ini selama 1

0: Mike-nya langsung bilang, coba sekarang kamu calling. Calling, nah ternyata ya dari 9.000, memang gak semua yang beli, tapi sudah ada langsung closing cukup banyak, ribuan. Okay. Memang gak langsung, tapi kan ini kan langsung.
1: Ada peningkatan dari yang cuma 3 biji tadi, 3 iya, mobil tadi ya.
0: 1,5 bulan 3 biji. Yang ini peningkatannya drastis banget.
1: Okay. Jadi itulah ya, kadang-kadang follow up juga diperlukan. Jadi itu adalah tugas-tugas marketing ya, how to kita memanage customer supaya dia tuh merasa ada pendekatan secara emosional mungkin ya. Nah, bukan hanya sekedar jual lepas gitu ya.
0: Nah,
1: salesnya udah jual lepas sih, tapi kalau nggak di ini ya percuma ya, juga.
0: Jadi kan
1: ya,
0: makanya marketing sama salesnya kan harus
1: berdampingan. Harus berdampingan, betul. Ya. Jadi begitu ya teknik-tekniknya. Nah ini kalau closing satu kata mungkin yang buat closing itu lebih meyakinkan apa?
0: Jadi pertama ya kalimat yang mungkin, ini mungkin framework sederhana lah. Saya bilang sih ini metode CGC. Connect, guide, close.
1: Connect, guide, close. Oke. Okay.
0: Pertama connect itu kita bangun kenyamanan dulu dari sama customer. Dengarkan lebih banyak dia ngomong apa. Jangan banyakkan kita yang ngomong. Produk kita. Produk kita bisa terbang.
1: Blenger ya. Enggak sebenarnya blenger.
0: Dengarin dulu kalau maksudnya keluhan dia, kompetitornya apa, harganya berapa, semacamnya. Cari gali data dulu sama kebutuhannya apa. Nah, habis itu kita mulai, habis connect ya, kita guide, kita arahkan pembicaraan dari kebutuhannya dia itu, kita mulai arahkan ke produk yang cocok atau harganya gimana, dan potensi misalnya kompetitor itu barangnya bakal gimana, atau barang kita lebih tahan atau semacamnya. Terakhir baru kita closing. Jadi ini sebenarnya frameworknya cukup sederhana sih. Cuma perlu terconnected dengan benar, kamu guide customer itu, dan terakhir baru kamu bisa closing. Closing ini nanti gak maksa, tapi natural dari proses ini.
1: Artinya itu juga harus sabar, karena semua itu mulai CGC tadi kan proses connect, guide, and connect, guide, and
0: close.
1: Itu kan butuh waktu ya, butuh proses, dan customer pun juga harusnya diberikan kesempatan untuk berpikir juga apakah dia memang butuh barang ini atau tidak gitu. Baik, terima kasih Niko Wiradinata, luar biasa, so inspired banget ya. Saya yakin banget ini di luar sana juga ingin tahu lebih jauh nih tentang bagaimana Niko Wiradinata dalam keseharian ataupun juga mungkin dalam lini usahanya. Silakan bisa masuk ke alamat Instagramnya Niko di
0: Niko Wiradinata
1: @NikoWiradinata N-I-K-O W-I-R-A-D-I-N-A-T-A Wiradinata, Niko pakai K ya, bukan C, bukan Nico, tapi Niko Wiradinata. Itu aja ya. Nanti bisa tahu di sana apa-apa aja nih sepak terbangnya, sepak terjangnya Niko Wiradinata dalam bisnis, membangun bisnis sampai sekarang jadi besar sekali usahanya ya. Thank you banget ya kau udah bergabung. Nanti bisa ketemu lagi next time ya.
0: Sama-sama Bang Jo, terima kasih Bang Jo. Terima kasih juga dengan Ci Selvia ya.
1: Dan juga Bapak Saiful tadi dari Tuban.
0: Oh iya ya, Bapak Saiful.
1: Baik, ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM.

Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 8290 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi bersama Jo Adi Yuwanda malam hari ini sampai jam 12 malam ya. Dan kita akan terus lanjut pendengar, tentu kalian mau bergabung seperti biasa di program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, malam hari ini kita bakal ajak Anda untuk menyanyikan lagu-lagu yang ingin Anda nyanyikan, yang ingin Anda dengarkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyanyi, kalau mau request, nyanyi dulu ya. Bukan kalau mau nyanyi, request dulu, bukan ya. Kalau mau request, nyanyi dulu, itu dia ya. Kalau saya bilang Ruang Rindu, Anda langsung nyanyikan saja lagu-lagunya ya, lagu kepilihan Anda. Indonesia, lawas tahun 90-an ke bawah gitu. Oke, Ruang Rindu.
1: Dari pagi hingga matahari terbenam, barat, timur, selatan, serta utara, dan panas tiada merintangimu. Abang beca di tengah jalan, cari muatan untuk mencari makan. Putar kaki mengayun. Sudah masuk.
0: Judulnya apa itu?
1: Abang Beca.
0: Yang nyanyi?
1: Iin Parlina, Bimbo.
0: Abang masuk. Beca, Bimbo?
1: Ya, pokoknya penyanyinya cewek, Iin Parlina.
0: Oh, iya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Mus, Bu Nana, Bu Artini, Bung Freddy, Mas Gio, Pak Edris, Bang Kobar, terus iku Bunda, Mama Yu, Bu Siti, dan semuanya wis tanpa terkecuali.
0: Siap, makasih.
1: Buat masuk, kalau yeah. Pulang hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mama Yu dari Tuban. Halo, selamat malam Mama Yu, Ruang Rindu.
2: Mana mungkin kau dapat, mana mungkin ku dapat terpadu cinta kita berdua. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, walau kita masih saling menyayangi.

0: Mungkinkah terjadi?
1: Mantap, terima kasih. Lagunya dari Utha Likumahua dan Trie Utami ya. Salamnya buat siapa, Mama
0: Oke.
1: Yu?
0: Assalamualaikum dulu dong.
1: Iya, Waalaikumsalam. Silakan.
0: Yang barusan turun siapa, Mas?
1: Ada Ibu Istikaro.
0: Oh iya. Selamat malam, Bu Istikaro. Oma yang pikuin. Yang punya TU BGT, GTL ya. Bunda Wira. Selamat malam. Juga ada Abah Awi, Mas Bandi, Mas Ali yang punya AZ. Juga ada siapa? Pak Mulyono, Bung Freddy, Bung Kobar, Bunda Nana, Bunda Dewi, Ibu Wati Ramli, Bu Siti Rumia, dan semuanya aja Mas ya.
1: Yep, baik.
0: Mas, buat Mas Jonya sehat selalu.
1: Yep.
0: Jaga kesehatan.
1: Siap, terima
0: jaga
1: kasih banyak. Yoi, makasih.
0: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ruang Rindu.
2: Janganlah kau menilai arti dari semua. Tiada seorang tahu dengan pasti. Janganlah kau percaya cerah wajahnya. Kalau kau belum tahu sebenarnya.
1: Selamat malam, Ibu Dewi.
2: Bukan balut ikan bahagia, mungkin menabuh lukanya. Apalagi dia orang wanita.
1: Ya wes, makasih sudah satu bait lebih itu dinyanyikannya. Ya.
2: Arti senyum, Anna Mantovani.
1: Siapa arti senyum?
2: Ya.
1: Arti senyum.
2: Anna Mantovani.
1: Oke, okay. Anna Mantovani ya.
2: Oke. Okay. Maaf ya.
1: Nggak apa-apa. Saya sudah. Iya, masih dilanjutkan lagi. Iya, nggak apa-apa. Asik sore lagunya ya.
2: Salamnya, Om Ayati, Bu Wira, Tante Sisi, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli.
1: Bu, maaf, itu lagunya bukan lagunya Emilia Contessa.
2: Emilia Contessa, nah.
1: Sebentar, Emilia Contessa arti senyum. Kalau Anna Mantovani itu bila kekukan dijumpa. Bila...
2: Oh, ya umi tak ngerti saya yang salah ya.
1: Oh, ya.
2: Bapak Isren, Gopar, Bang Werdi, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, dan semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Terima makasih.
1: Yoi, makasih.
2: Maaf loh ya.
1: Gak apa-apa, yuk. Makasih dari Pasuruan. Oke. Okay. Terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Ada lagi yang mau bergabung? Yuk, ada Pak Setiawan tadi. Oke, halo Ruang Rindu.
3: Di gunung tinggi ku temui paman petani. Cantik menarik, menarik hati. Iya, namanya manja sekali. Tiana kekasihku, hilang jaga orang tuamu, bikin yang permisi beli itu tanda kasih sayang.
1: Oke, siap Kos Plus Diana ya Pak. Oke, mau kirim salam buat siapa Pak Setiawan? Loh Pak, kok ditutup langsung teleponnya? Belum selesai loh ya. Kes Plus ya Diana ya. Oke, terima kasih. Nanti saya coba putarkan lagunya buat Pak Setiawan. Dia dari Tuban. Oke deh, jangan bergeser dulu ya. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Oke, ya, sabar. Sabar, lagunya udah diputerin semua nih, sabar. Atuh, ya, ada Bu Wira dari Sidoarjo. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Hola. Kita jumpa lagi.
0: Emang begitu lagunya?
1: Hello. Bahagiakah ini? Yeah. Lama. Kau tak menyurati. Lupakah padaku kawan setiamu? Siapa itu?

0: Dia cantik, cerita luar biasa. Sungguh pandai engkau memilih istrimu.
1: Amin. Ini versi versi Andi Maria Matalata bukan?
0: Ah,
1: betul.
0: Jumpa lagi di ruang rindu dalam senandung bersama Mama Yu. Untuk hati ini Bu Siati, Pak Emas Bandi, Pak Mariono, Bu Wati, Bu Siti di Pasuruan, Bu Dewi juga, Pak Isus, Pak Bambang. Pak Bambang udah seminggu gak on air, semoga sehat ya Pak Bambang. Untuk Bu Nani, Mbak Dian, untuk Mbak Rika Herlin, Pak Nirta Dila, Bu Siti Ramia, dan semuanya. Untuk Bang Jodi Landa,
1: siap. Oke.
0: Sing a song malam ini.
1: Hai. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ngalor ngidul liwat tukung umbah moto. Masih omong nyenggol-nyenggol hati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anak ising dodol rujak cingur.
1: Ya, selamat malam.
2: Tunjungan.
1: Ah, re, ayo re. Siapa yang nyanyi?
2: Mus Mulyadi.
1: Itu keroncong jatuhnya nanti. Gak bisa kalau keroncong berempat nanti.
2: Siapa yang
1: baik? Yang Bob mana? Adanya gak ada.
2: Bob Tutupoli bisa?
1: Gak ada Bob Tutupoli.
2: Kalau Bob Tutupoli itu judulnya Re Ayo Re.
1: Gak ada tapi gak masuk. Dah masuk, dah ada adanya cuma Mus Mulyadi, tapi ini keroncong.
2: Keroncong.
1: Kita punya keroncong. Belum bisa.
2: Diganti ya, maju ya.
1: Langsung ya, judulnya aja wes, apa mau denger apa?
2: Anu aja diganti aja maju. Angin tetap berhembus tak henti walaupun sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Angin malam.
1: Yes.
2: Selamat yang ini maju, yang sas. Sas apa?
1: Gak ada. Ini adanya yang Bruri Palantika. Sas gak punya.
2: Bruri.
1: Iya.
2: Aka grup bisa ada itu yang.
1: Tidak ada Aka grup, adanya Bruri.
2: Bruri ya,
1: Bruri.
2: Okay, namanya masih ya.
1: Ya.
2: Bu Wira yang barusan turun, tadi ada Bu Istiharo, Bu Siti Baroka FM, Bu Dewi, Mama Yu, terus siapa lagi? Bu Siti Rumia, Pak Budi Saksena, Pak Bambang, Mas Bandi, Amul, Budi Sakse, Tatara, Bung Kredi, semuanya saya maju, bingung saya saya.
1: Ya, ditulis dulu biar nggak bingung, dicatat dulu biar nggak bingung ya.
2: Banyak disebut semua nanti.
1: Ya nggak boleh, orang cuma 5, jatahnya 5 sebut semua yang nggak cukup.
2: Nggak wis.
1: Ya makasih Andres Pasuruan ya. Ya. Catai 5 disebut semua janganlah, nanti yang lainnya nunggunya kelamaan nanti ya. Gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo,

0: Oke, selamat malam Mas Kansel.
1: Selamat malam.
0: Akhirnya.
1: Iya, Mas Faris dari Kota Batu. Gimana kabarnya?
0: Baik dong.
1: Baik.
0: Walaupun kemarin sempat batuk Kak Jo.
1: Oh, udah sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah.
0: Ya agak mendingan lah. Masih batuk sedikit-sedikit.
1: Ini lagunya Kangen ya.
0: Iya, kangen sama Mas Gantengnya Surabaya.
1: Keren.
0: Seneng isom lepu. Wangil
1: gitu ya. Batu gimana malam hari ini? Cuaca cerah?
0: Iya, cerah.
1: Cerah ya.
0: Mendung, cuma mendung aja tapi gak hujan.
1: Siap.
0: Wangil lu Kak Sesembuan.
1: Kangennya sampai keuangan gitu ya.
0: Iya.
1: Kangennya sampai keuangan.
0: Sampai kirim pesan suara kadang enggak tepat. Waktunya diputer Kak Jul aku tinggal. Ibu nyeluk pijet Kak Jul.
1: Oh gitu. Ya. Sehat ya, pasti sehat selalu.
0: Ini keberuntungan saya ya Kak Jul.
1: Siap.
0: Iya, untuk semuanya Kak Jul salamnya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris dari Kota Batu. Waduh. Ya. Dewa 19 ya tadi ya. Oke, ditunggu ya lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Kau selalu di hatiku.

0: kasihmu hanya untukku hingga akhir nanti.
1: Oke, dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Ayu.
1: Oh, dari Masohi, Sulawesi.
0: Maluku Tengah.
1: Oh iya sih, Maluku Tengah. Apa kabar Mbak Ayu dari Maluku Tengah?
0: Ya, alhamdulillah baik, sehat.
1: Kalau ngomong sama kalau nyanyi kenapa beda suaranya? Kalau ngomong kayak pramugari, tapi kalau nyanyi kayak Betaria Sonata. Serius, saya serius. Kenapa kok suaranya bisa berbeda gitu? Apa resepnya?
0: Mungkin karena covernya kali.
1: Bisa. Akhirnya tapi sehat ya Mbak Ayu.
0: Ya,
1: alhamdulillah. Tuh kalau ngomong lucu loh kayak pramugari di pesawat, tapi iya, kalau nyanyi kayak kau selalu, duh kayak Lesti Kejora sumpah.
0: Iya benar sih.
1: Kalau ketawa apalagi tuh, kayak ini, kayak presenternya acara itu yang silat menyilat itu.
0: Silat.
1: Oke deh, salam buat siapa ini? Oke, thank you banget yuk, bye. Aduh, dari Ayu Masohi. Masohi itu di Maluku Tengah. Waduh, jauh sekali ya suaranya itu loh ya, sumpah. Saya tadi gak ngira ini Mbak Ayu atau bukan, takut salah sebut orang. Ternyata benar dari Mbak Ayu Masohi. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, sayang. Kasih hati.

0: Allah sayang dugaan hati. Cukup sudah kali ini, tiada sakit hati. Walau hidup ku begini.
1: Ya sudah, terima kasih Abah Awi. Halo sayang, Musmul Ciono ya?
2: No, the hand ya.
1: The hand Musmul Ciono, betul, Sami Mawon. Iya,
2: tak kesane.
1: Nono the hand Musmul Ciono, Mus, ya gak apa-apa, podo wae. Iya,
2: tak kesane Mas.
1: Lah, niku Mawon pun sudah siap, monggo.
2: Salamnya untuk Om Ayanti, Pak Bambang, Bu Wira, Pak Erik, Bu Isti, Bu Nana, Mama Yu, Mas Bandi, Mas Ali Asik, Pak Freddy, dan Tulang Kobar.
1: Oke. Okay.
2: Mas Jo,
1: matur nuwun. Ya, selamat malam. Yang pastinya untuk Anda semua yang mau bergabung, saya tahan dulu sebentar karena ini yang udah bergabung udah banyak ya. Kita putarkan lagunya dulu biar tidak menunggu terlalu lama. Dewa 19, kangen buat Mas Faris di Kota Batu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, luar biasa. Ay, cukup banyak ya. Suaranya juga merdu-merdu kayak suara burung kutilang di siang hari. Oh. Masa iya sih, coba yuk kita buktikan. Ruang rindu.
1: Begini nini.
0: Oke.
1: Begitu tu.
0: Iya.
1: Begini, begitu. Pak tua sudah tidak bisa begitu, hanya bisa begini.
0: Oh ya begini itu ya juga makus loh, masih bisa begini. Kalau udah nggak bisa begini begitu itu yang bahaya Pak tua.
1: Iya. Salamnya buat yang kenal lagu ini.
0: Iya.
1: Salah satunya adalah Rano Karno Wagub DKI. Yang kedua budayawan Sudiwo Tejo.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang ketiga teman saya yang paling akrab, Wandi Studio. My number Gotio Mawon.
0: Gotio Mawon. Sebentar Pak, Pak Tua, Wandi Studio itu di daerah pasar
1: di Ponegoro.
0: Oh di Ponegoro ya, Pak. Oh iya ya.
1: Mukanya Danar Hadi.
0: Iya, dekatnya makam.
1: Iya betul.
0: Oh betul. Ah saya juga pernah di sana berarti ya kita. Saya adik kelasnya Bapak, jauh sekali. Makanya saya pernah dengar Wandi Studio. Oh ya betul betul iya, betul.
1: Berangkatnya maaf ini ya.
0: Iya.
1: Berangkatnya Doni Sibarani ya dari situ.
0: Dari situ ada band ya.
1: Sebelum jadi ada band ya.
0: Belum. Iya dulu pernah tahu saya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Buat Bang Jo, kamsiah, arigato, matur nuwun.
0: Iya, matur nuwun. Ya, deh terima kasih buat Pak Tua ya. Halo, selamat malam. Ini ada yang bergabung via WhatsApp ini. Ruang Rindu.

0: memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
0: Iya.
1: Saya.
0: Terima
1: kasih.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bahagia.
1: Silakan. Yuk, monggo, silakan.
0: Salam, sudah ketemu judulnya Bang.
1: Kan Surabaya Surabaya kan kita juga tahu lah lagu Surabaya Surabaya. Masa enggak tahu, orang Surabaya malu nanti saya.
0: Enggak, yang awal itu ada Surabayanya yang saya gabungkan kok itu.
1: Iya.
0: Tapi yang dari Titi Hamzah ya.
1: Titi Hamzah.
0: Yang baru.
1: Titi Hamzah enggak ada, adanya Dara Puspita.
0: Oh iya boleh, enggak apa-apa. Yang okay. Keluaran apa yang terbaru kan? 71, yang lama 69 itu.
1: Ya, selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun, 69, 70, 71 sama-sama lama.
0: Iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Sama-sama lama.
0: Ya, sapaannya yang pertama untuk Kang Haji Ali Wasik dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi Guru, Bunda Wati, Bunda Dian, Bu Isti, Bu Siti Berlian, buat Umi Haja Kustia dan Abah Marioto di Pondok Maritim, Bunda Utri, Bung Freddy Itu Maulana, Bunda Sofia Saat, Dewi, Bro Idris, sama saya mengaturkan terima. Oh ya, Bunda Susilawati dan Bu Sri Suhartini dan Bunda Mujiati Wibowo,
1: okay.
0: Sama Bu Nur, Nur Fadila dan Bu Nunung. Terima kasih buat Mas Afis, salamnya, salam sehat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bergabung sama Yanti Queen dari Jawa Barat ya. Di mana sekarang ini posisinya ya? Lupa nanya tadi. Oke, ada lagi ada yang kirim voice note ya. Oke, kita jeda dulu sebentar. Kita mau mainkan dulu lagunya kali ini dari Puspita, Surabaya.

0: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Oke, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini dengan mengakomodir atensi-atensi Anda. Halo, Ruang Rindu.
3: Mungkin semua jadi cerita, pengisi nostalgia. Mungkin tak terduga, semua ini bisa jadi nyata. Hanya satu yang ku sadar dengan pasti, sungguh ku cinta padamu.

0: Oke, siap. Terima kasih. Sungguh.
1: Sungguh versi cewek atau versi cowok?
0: Iya, kalau versi cewek itu Vina Panduwinata bukan ya?
1: Vina, iya.
0: Kalau yang versi cowok itu Faris RM.
1: Faris RM.
0: Oke, Mas Bandi suka yang
1: panjangan Mas Yu, enggak kan?
0: Enggak. Versi yang mana Mas Bandi sukanya?
1: Faris aja Mas Yu, cowok.
0: Faris
1: cowok.
0: RM. Oh, baik.
1: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Ira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Abah Awi. Untuk Mas Junya.
0: Ya.
1: Terima kasih Mas Junya.
0: Sami-sami. Ya, Mas Bandi ya sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi.
3: Kehilangan Bang.
0: Ya, salamnya buat
3: tadi ada Bang Bandi ya. Ada Inang Pungjantik Queen, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Titi Damayanti, Bu Nana, terus Bu Wati Ramli. Tadi ada Pak Tua ya, enggak lupa Pak Mul tahu setengah mateng. Untuk Bang Hosnya, matur, thank you semua.
0: Ya, baik, terima kasih atas atensinya ya. Abang Kobar, ya baik. Kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya mau putarkan dulu nih beberapa tensi melalui WhatsApp ya. Ada siapakah gerangan? Yuk, kita buka WhatsApp dulu nih. Oke, ada Bu Nana. Bu Nana, yuk silakan Bu Nana. Suaranya Ruang Rindu.

0: Cintaku itu Sandro Tobing.
1: Yeah.
0: Buat Mas Jul, tetap sehat, selalu semangat, dan naik jabatan. Salam sehat juga buat Bu Mimi, Bu Istiharo, Om Ayanti, Bu Wira, Ibu Dewi, Mama Yunita, Bu Nur Fadila, Bu Yuni Solotigo, Mas Jepet PP, Mas Asa, dan semuanya ya. Maaf kebanyakan ya Mas Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Kita ke pengirim WhatsApp lagi nih. Ada Bu Nana, ada Bu Nur Fadilah kali ini. Coba kita dengarkan suara dari Bu Nur Fadilah. Ruang rindu.
2: Tak pernah sekalipun

0: hiburkan dengan laguku. Assalamualaikum Mas Jo. Lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Kau Yang Kusayang. Salamnya buat Bu Wira, Bu Istikharo, Bu Hartini, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, Pak Idris, Pak Mulyono, dan semuanya. Selamat mendengarkan dan salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih ya Mas Jo.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Fadila, Kau Yang Kusayang dari Betaria Sonata. Kita nikmati lagunya dulu ya. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi spesial hari Minggu. Nyanyi langsung putar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Oke, untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini ya, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Satu lagu dari Sandro Tobing sudah kita nikmati bersama. Baik pendengar, kita masih teruskan perjalanan kita malam hari ini ya, dengan menerima atensi-atensi Anda. Ruang Rindu.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupiku. Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri diriku. Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Kak Jul?
0: Kabar baik, Pak Mul. Tadi Kusplosnya sudah diputar, Pak Mul.
1: Sudah
0: dong.
1: Terserah dikasih lagu apa, aku banget.
0: Oh, ya nyanyi dulu kok terserah. Ini kan edisi bernyanyi.
1: Oh,
0: bukan edisi lagi, ya, bukan maaf, edisi ya. Terserah, enggak ada edisi terserah.
1: Iya.
0: Edisi terserah enggak ada.
1: Edisi dunia ini panggung sandiwara.
0: Ya.
1: Ceritanya mudah berubah.
0: Loh, kok gini lah, Mas. Bisa mulai.

0: 말하는 거.
1: 어디요?
0: 예.
1: 왜자?
0: 예, 왜?
1: 야, 왜? 왜 스파클만? 예. 다음이야 untuk yang ngirimi salam saya tadi, Bang Kobar, terima kasih, Pak Bandi. Terus ada lagi Pak Mariono, Bu Nur Fadila, terus Bapak Freddy sekeluarga, selamat malam. Pak Idris, Bu Wira sama Bapak Eri. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Mul. Ruang Rindu.

0: Dit. Aduh.
1: Di apa?
0: Udah gitu aja.
1: Kok tiba-tiba tiba-tiba ceblok di. Aduh, diapain? Diapain? Habis diapain kok tiba-tiba di aduh gitu. Apain?
0: Ini ada yang ngetawain saya ini.
1: Apa enggak ada? Oh, kok pedote gak enak. Waalaikumsalam. Nyanyi itu kan kalau pas koma nah berhenti ki godong apa-apa di aduh ngono.
0: Ya kena aduh itu tadi lo Mas Jo.
1: Aduh. Salah
0: isa. Tadi sudah berdiri di depan pintu.
1: Aduh.
0: Mau masuk. Salah pintunya orang masuk.
1: Loh, langsung itu loh.
0: Habis gitu bisa masuk. Ada yang goda lagi ya.
1: Ada yang goda. Ya, aduh gitu ya. Saya tak lagi nyanyi di Bu, jangan nyanyi di depan pintu orang, Bu. Nanti enggak ada duit receh nanti. Liannya ae, Mbak. Ngono nanti digituin gimana? Atau gini, kanok wonge, ngono ya apa terusan?
0: Loh, saya ngomongnya kok orangnya, kok enggak ada orangnya. Yang ngomong itu kan orangnya.
1: Lah iya lah ibu lo kok salah pintunya orang dinyanyiin. Pasti.
0: Ya Allah.
1: Liane Mbak. Liane Mbak, Liane.
0: Makan dong lo kene Mas saya.
1: Salamnya buat siapa? 5 orang yuk.
0: Aduh, aja 5 orang.
1: Aduh lagi.
0: Setengah RT, gak apa-apa.
1: Ya wes, setengah RT, ojo sa RT.
0: Ya yang barusan turun Pak Mul. Dan yang maaf ya, yang tadi salah masuk ya.
1: Salah masuk itu orang. Iya. Itu gara-garanya gak dibawa ecek-ecek, dibawa lupa.
0: Nah gitu, gara-garanya saya sudah masuk di depan pintu gak dibuka-buka no. Mari langsung ngencet tibane. Sing tak tutup punya orang dibuka no. Loh kok ini? Ya salamnya buat semuanya. Yang lagi mantau. Salam sehat dan semuanya semoga bahagia. Buat Mas Wati Yuanda semoga diparingi bahagia, rezeki barokah melimpah.
1: Amin.
0: Kata aku nanti kalau pulang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mimi dari Rungkut Surabaya ya. Oke, saya coba atensi dari WhatsApp dulu ya. Tadi ada Ibu Siti Rumiah di Tuban. Ya, coba kita dengarkan, Bu. Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Rekuasan lagunya Dian Pesesa, judulnya Doa Malam. Salamnya buat Ibu Wira, Ibu Dewi, Ibu Siti Pasuruan, Om Mayanti Queen, Pak Mul, Pak Idris, Mama Yu, Ibu Nana, dan salam semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Jonya, semoga bahagia bersama keluarganya dan bersama putrinya Tasya. Semoga sehat selalu. Makasih Bang Jo.
1: Terima kasih. Tahu nama putri saya. Aduh, terima kasih banyak ya. Terus juga Ibu Siti Rumia tadi udah ya. Ini coba Ibu Ibu Kusti ya, Ruang Rindu.

0: Cui.
1: Ya, Ibu Kustial, ini lagunya dari Dian Pusesa ya, sudah di request tadi ya, jadi ikutan dulu ya. Salamnya Bu, silakan. Ya, silakan Bu.
2: Salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bang Kobar, Bu Wati Romli, dan semuanya yang mendengarkan acara ini. Buat Mas Jul, selamat bertugas, selalu sehat, semangat. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, langsung aja saya mainkan lagunya. Doa malam dari Dian Pisesa untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Dan sekaligus juga Ibu Kustiah ya, lagunya penyanyinya sama.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Sayang. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap wujudin mimpi kamu ya. Ada atau tanpa aku.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis, lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

Setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang telah meletakkan dasar pendidikan di Indonesia. Hari Pendidikan Nasional mengingatkan kita bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan tanggung jawab generasi muda. Melalui peringatan ini, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan pendidikan yang berkualitas, bangsa Indonesia dapat menyiapkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional!

dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Kesuksesan tidak diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari rintangan yang kita atasi.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan awal pekan Senin 18 Mei 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti untuk menemani Anda melakukan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Dan tentunya perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara diantaranya akan kami hadirkan untuk Anda, seperti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Di edisi kali ini kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Jahaniah, pimpinan pesantren dan Panti Asuhan Mitra Arafah Surabaya, dengan tema beberapa syarat dan keutamaan haji mabrur. Nanti Anda juga boleh berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan buletin warta pagi. Berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, Badan Pusat Statistik mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berkaitan hal itu juga, nanti sesi dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat mengambil tema literasi publik kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Herum Fajarwati, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Kami juga turut serta undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi dialog aspirasi. Kemudian juga jangan lewatkan, ada program Halo RRI untuk Anda yang ingin mengakses program ini untuk keluhan-keluhan publik. Anda juga boleh sampaikan begitu ya nanti dalam program Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda juga masih bisa mengikuti program acara kami lainnya, di antaranya dialog kesetaraan gender pada pukul 10, kemudian juga program musik kita 100% Indonesia, ada juga Beranda Asacita, Info Prima berjaringan bersama Korwil 10 Jatim, dan juga program Kentongan, serta Anda juga masih bisa mengikuti program acara kami lainnya hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dengan program kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum Anda melanjutkan rutinitas keseharian disibukkan dengan begitu banyak kegiatan, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk memperdalam ilmu agama dalam kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 16.

itu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka."

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 16. Pendengar kami nanti juga mengajak Anda berinteraksi bersama kami. Lepas dari tausiah dan juga mukadimah yang sesaat lagi akan kita dengarkan, Anda bisa mengikuti sesi tanya jawab memanfaatkan line telepon kita 5345474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081331494992. Tema kita di pagi hari ini adalah beberapa syarat dan keutamaan haji mabrur. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustazah Hajah Hani'ah, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik juga sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh kru RRI Surabaya dan seluruh pendengar semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu.
0: Amin. Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Hani'ah untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lannasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tiada kata yang terindah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan, serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam tidak pernah kita lupakan, semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi, di mana saja berada yang sangat kami cintai, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu ayat yang Allah memerintahkan haji pertama kali melalui Nabi Ibrahim, yaitu di surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 27, yang bacaannya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kok. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab, saat itu Nabi Ibrahim sempat menjawab, "Ya Allah, bagaimanakah suara saya bisa didengar? Saat itu belum ada alat komunikasi secanggih sekarang." Lalu Allah mengulang, "Serulah Nabi Ibrahim agar kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, niscaya Allah yang akan memperdengarkan." Dalam tafsir yang dijelaskan bahwa setelah Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau diperintahkan untuk mengumumkan kewajiban berhaji kepada seluruh umat manusia. Jawaban manusia yaitu labbaik Allahumma labbaik. Umat Islam yang berangkat haji adalah mereka yang telah menjawab seruan ini di dalam hati mereka. Ini dalam itu ya Allah, itulah mereka orang-orang yang secara materi mampu, tetapi ada yang tidak berangkat. Sementara ada yang kurang mampu, tapi justru bisa menunaikan ibadah haji. Adapun yang dimaksud berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus bermakna kiasan tentang beratnya medan di masa lalu. Unta menjadi kurus karena kelelahan menempuh perjalanan yang sangat jauh dari berbagai penjuru bumi. Ayat ini pendengar juga menjelaskan bahwa umat manusia akan datang dengan berbagai kemampuan pada yang berjalan kaki, bagi mereka yang jaraknya dekat atau kepada dalam keterbatasan, termasuk berjalan kaki bagi mereka yang jaraknya dekat dengan Masjidil Haram. Muslimin muslimat rahimakumullah, setiap umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pasti punya harapan ingin menjadi haji yang mabrur, maksudnya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah syarat-syaratnya jikalau kita kepengin haji kita menjadi ibadah yang mabrur atau yang diterima Allah? Yang pertama yaitu niat dengan ikhlas, melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena untuk riya atau sekedar mencari gelar di dunia saja. Untuk itu Allah pun menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Adapun niat yang kedua pendengar, yaitu niatnya adalah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebab Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat, segala pekerjaan akan diterima oleh Allah tergantung niatnya. Adapun yang kedua, agar kita ibadah kita haji diterima oleh Allah, yaitu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 59, bisa dibuka pendengar Qur'annya, surat nomor 4 ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, artinya Al-Quran, dan Rasulullah, artinya sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksudnya, hendaknya setiap ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yaitu ibadah haji yang dibekali ilmu. Minimal yaitu mengikuti manasik haji. Karena ibadah yang dilakukan tanpa dilandasi ilmu, nah, akhirnya banyak salahnya pendengar daripada betulnya. Adapun yang ketiga, syarat menjadi haji yang mabrur, yaitu menjauhi larangan-larangan selama prosesi ibadah haji. Karena Allah pun menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja wala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, maka barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasid, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya, berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadamu, hai orang-orang yang berakal. Menurut surat Al-Baqarah ayat 197, bahwa selama menjalankan proses ibadah haji, maka yang pertama dilarang rofas pendengar, yaitu mengeluarkan kata-kata yang jorok dan melakukan perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi. Yang kedua, larangan di saat menjalankan ibadah haji, yaitu jangan berbuat fasik. Artinya fasik itu berbuat maksiat, baik ucapan maupun perbuatan. Lalu yang ketiga, janganlah jidal dalam bahasa Arab. Jidal itu artinya bertengkar dan berbantah-bantahan selama melaksanakan ibadah haji. Bahkan, jika sampai melanggar larangan haji, maka akan mendapatkan dam atau denda, bahkan menjadi tidak sah ibadah hajinya. Yang demikian itu sangat kita sayangkan. Jangan sampai terjadi, mengingat ibadah haji biayanya besar dengan waktu yang terbatas. Maka para jamaah haji sangatlah diharapkan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengikuti tata tertib dan memaksimalkan ibadah agar menjadi haji yang mabrur. Adapun yang keempat, agar ibadah haji kita mabrur, sebaiknya adalah memperbaiki diri pasca haji, menjaga kebaikan setelah kembali, meningkatkan ketakwaan dan membawa perubahan sosial yang sangat positif, yaitu mempunyai kepedulian sosial. Muslimin muslimat rahimakumullah, lalu apa keutamaan ibadah haji? Sebetulnya sangat banyak pendengar, tapi saya sebut beberapa poin saja. Yang pertama, yaitu penghapus dosa. Karena Rasulullah bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a kama waladathu ummuh." Siapa yang haji dan tidak berkata jorok dan tidak berbuat fasik, maka dia akan kembali seperti dilahirkan ibunya. Lalu yang kedua, pahala haji mabrur yaitu dijanjikan surga. Karena Rasulullah bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Tiada balasan haji mabrur kecuali surga. Adapun haji mabrur yang ketiga yaitu doanya diijabah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaannya. Mereka meminta ampun kepada Allah, niscaya Allah mengampuninya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dan masih banyak keutamaan haji mabrur, maka doanya semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah, sehingga kembali ke tanah air, kita harapkan menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan, sekedar mukadimah pengantar saja tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada saat ini yang akan berinteraksi atau ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustazah Jahania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Ada beberapa syarat tadi yang juga sudah disampaikan termasuk keutamaannya. Anda boleh ikut bergabung menyampaikan pertanyaan Anda pendengar melalui telepon 534-5474 atau via WA mengirimkan pesan singkat di 081-3314-992. Langsung saja Ustazah, kita terima pendengar untuk pagi hari ini untuk bisa berinteraksi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Ustazah Sari Julia.
1: Ya, Budian, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustazah Hania. Assalamualaikum, Ustazah Hania.
1: Oke, okay, baik. Ustazah Hania bisa mendengar suara Budian ya?
3: Iya.
1: Oh iya, bisa.
3: Kecil, Mbak.
1: Oh, kecil, baik. Ya. Budian mungkin bisa dibantu.
3: Waalaikumsalam.
2: Begini Ustazah, saya itu punya kakak laki-laki, sudah niat untuk haji dan sudah mendaftar, sudah bayar bersama istrinya kan. Terus karena pandemi yang mestinya berangkat tahun 2025 ditunda 1 tahun, 2026 tahun ini mestinya. Terus pada tahun 2021 kakak saya itu meninggal kena serangan jantung. Terus kemudian sama istrinya diurus, dan uangnya itu untuk membadal hajikan kakak saya yang laki-laki. Dan kemudian tahun kemarin itu kakak istrinya juga meninggal. Nah itu terus bagaimana? Bolehkah saudara iparnya atau saudara kandungnya ini menggantikannya untuk yang istrinya? Terus gimana kalau dibadal hajikan ke orang lain, boleh apa tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah?
0: Ya. Ya, terima kasih Budian, bahwa untuk haji memang dianjurkan bagi saudara kita yang mampu. Tadi sudah saya bacakan ayatnya di surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya ibadah haji itu kewajiban kepada dari Allah kepada manusia bagi yang mampu. Nah, Perlu kami sampaikan Mbak Sari dan Budian bahwa mampu istitoah itu ada tiga. Yang pertama istitoah dari segi finansial, biaya perjalanannya. Yang kedua istitoah dari segi ilmunya, minimal manasik haji. Yang ketiga adalah istitoah dari segi fisik dan mentalnya. Karena memang ada Mbak Sari, Budian yang sudah daftar, jadwal berangkat sudah ditentukan, namun ternyata sakit, satu. Yang kedua tidak sakit tapi meninggal ya Mbak Sari tadi, maka boleh dibatalkan haji. Batal haji itu pelaksanaan haji yang diwakilkan, yang diniatkan untuk yang sudah wafat. Pertanyaannya tadi, bolehkah saudaranya itu mewakili membatalkan haji, begitu ya Mbak Sari? Maka jawabannya pun boleh selama saudaranya itu sudah melaksanakan haji. Begitu Bu Budian, mudah-mudahan Budian sehat selalu, seluruh keluarga, dan semoga segera mendapat undangan Mbak Sari. Bahasanya bukan panggilan ya, semoga mendapat undangan Allah, artinya para jamaah haji itu mendapat gelar tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Ya, baik. Itu Budian, semoga bisa membantu menjawab begitu ya. Kita geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari, ya. Julia. Selamat pagi Bu Stada.
1: Bu Wira, silakan.
4: Iya, pagi juga. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Seseorang yang baru menunaikan ibadah umroh, apakah belum bisa dikatakan seorang haji? Berikutnya, apa perbedaan haji dan umroh? Dan dua ibadah yang berbeda dari segi hukum, rukun, dan waktu pelaksanaannya. Berikutnya, bagaimana dengan tata cara umroh dan persiapan hajinya, haji yang sah sesuai tuntunan syariat. Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Dari Bu Wira. Siapa, Mbak? Bu Wira.
0: Bu Wira.
1: Iya, betul. Bagaimana?
0: Matur nuwun. Pertanyaan Bu Wira, insya Allah mewakili seluruh pendengar, bahwa yang pertama adalah apa bedanya haji dan umrah ya Mbak ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi, Bu Wira, yang pertama kalau haji itu ditentukan waktunya, yaitu dalam bulan Dzulhijjah. Tetapi kalau umroh bisa sewaktu-waktu, ini dari segi waktunya. Yang kedua, dari segi pelaksanaannya, menawi umroh itu urutannya hanya setelah miqat, mengambil tempat untuk niat, maka menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan umroh. Itu sudah selesai Mbak Sari. Tapi kalau haji, memang ada wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf, lalu acaranya bermalam di Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Nah, itu setelah itu kembali ke Mekah, yaitu melaksanakan tawaf untuk rukun haji. Setelah itu adalah sa'i dan tahallul. Selesai Mbak Sari, itu urutan melaksanakan ibadah haji. Lalu pertanyaan yang kedua, apa Mbak tadi?
1: Kalau misalnya selesai umroh, kapan waktu yang tepat untuk bisa menjalankan ibadah haji? Apakah ada aturan khususnya katanya begitu tadi?
0: Oh iya, untuk selesai umroh, ketika kita kepengen haji, memang langkah pertama daftar Mbak Sari. Ya, daftar itu nyon sewu Bu Wira. Bu Wira sekarang itu daftar itu harus menunggu antrian. Kemarin kami juga duduk di samping Kemenag Haji, Mbak Sari, waktu pelantikan MTP IBHI begitu. Lalu berita yang kami terima adalah untuk sekarang antriannya itu sampai 25 tahun. Jadi tidak hanya kepingin, tapi harus menunggu sabar antrian. Kalau reguler itu nunggu 25 tahun. Sedangkan kalau plus itu antara 7 sampai 10 tahun, Mbak Sari, Bu Mira, maka yang plus itu juga biayanya lebih mahal. Begitu, mudah-mudahan Bu Mira, panjenengan diberi oleh Allah kesehatan. Kami doakan semoga dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci.
1: Baik, saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
5: Terima kasih. Terima kasih. Bergeser dari tema karena kondisi yang serba mendadak karena sakit dan usia. Karena saya sakit kanker itu sudah 13 tahun. Bolehkah memohon minta bantuan kepada Tuhan yang berlebih dengan tanda petik, ingin sembuh dan menyelesaikan semua persoalan hutang dan lain-lain sebelum menerima panggilan terakhir untuk kembali ke hadapannya. Untuk itu saya mohon penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sedikit bergeser dari tema kata Pak Tua tadi, tapi ketika mengalami sakit 13 tahun, bolehkah saya itu meminta begitu untuk bisa disembuhkan dan menyelesaikan segala kewajiban sebelum berpulang, katanya Pak Tua. Bagaimana Ustazah?
0: Yeah, terima kasih. Subhanallah, semoga keinginan yang sangat mulia itu diijabah oleh Allah. Tetapi saat kita berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, misalnya sudah daftar, sudah ada jadwal pemberangkatan, namun jika lo sakit, jawabannya adalah Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Tetapi saat ini, nah, terima kasih Bapak Tua sudah berkomunikasi dengan kami. Ada doa Bapak supaya Allah memberikan pertolongan cepat sembuh, Mbak Sari. Nah, itu ada doanya Nabi Ayub alaihi salam di surat Al-Anbiya ayatnya 83. Saged dipun catet, dipun tulisani bahwa ini doanya Nabi Ayub yang berbunyi wa ayyuba izna darabbahu anni massaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nah, ini ditambah dengan doa berbahasa Indonesia, ya Allah, sembuhkanlah kami penyakit yang kami derita sebagaimana engkau menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, saat minum obat Bapak, maka pun tambah di surat As-Syu'ara, surat nomor insya Allah 26 ayat 80, yaitu berbunyi wa idza maritu fahuwa yashfin. Selama ini Mbak Sari, Bapak, kalau kita minum obat seakan-akan yang menyembuhkan obatnya ya Mbak Sari. Atau dokternya begitu, padahal ternyata yang menyembuhkan Allah. Maka saat minum obat selain bismillahirrahmanirrahim dipun tambahi wa idza maritu fahuwa yashfi, yang artinya apabila aku sakit Allah lah yang memberi pertolongan kesembuhannya. Mudah-mudahan Bapak Tua dipun paringi sehat, tambahan umur yang sehat walafiat, dan kami doakan semoga Allah mengijabah semua harapan dan keinginannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat.
1: Amin, amin, amin. Baik, saya geser ke penanya yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Ada Bapak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya begitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika saat berkeinginan haji tapi sementara biaya belum cukup, katanya begitu. Mohon penjelasan bagaimana Ustazah.
0: Terima kasih Bapak Roni dari Pacet yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, sebetulnya memang haji itu harapan dan keinginan semua umat Islam. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, kewajiban haji hanya diberikan bagi orang yang mampu. Adapun saat kita belum cukup sangu kita, bekal kita, maka satu, tetaplah niat, karena betapa istimewanya Bapak Roni kalau niat baik itu, baru niat itu sudah dapat pahala Mbak Sari. Ya, itu kalau niat baik. Maka semoga saat niat baik itu Allah memberikan solusi, karena banyak keajaiban bagi orang yang belum mampu tapi bisa haji. Apa yang terjadi, ini ada cerita sedikit Mbak Sari dari Kediri, seorang janda tua yang sangat berkeinginan haji sehingga setiap musim haji itu menangis ingin haji begitu. Apa yang terjadi jika Allah berkehendak, ada istilah kata kun fayakun, yaitu suatu saat halaman rumahnya itu dibuat lewat truknya proyek begitu Mbak Sari, dan suatu saat Bapak Roni proyeknya itu menawarkan kepada ibu janda tua tadi, ibu ini halaman panjenengan dilewati proyek ini selama 3 bulan. Lalu minta berapa? Masya Allah. Yang terjadi adalah jawabannya, saya tidak minta berapa-berapa, yang penting saya bisa melaksanakan ibadah haji. Dan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Maka kewajiban kita Bapak Roni, kalau kita berkeinginan haji tapi belum cukup, satu, tetap niatnya, yang kedua adalah ikhtiar, itu menabunglah bahasanya, yang penting sudah usaha, adapun selebihnya adalah doa. Nah, doanya itu kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah, bacaannya begini, Allahumma yassir lana ziyarata fil Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah. Ya Allah, mudahkan kami untuk dapat melaksanakan ibadah haji, artinya ziarah ke kota Makkah Madinah bisalamah, dengan keselamatan wal afiyah dan kesehatan. Mudah-mudahan Bapak Roni, apa yang diharapkan, keinginannya Allah berikan solusi, Allah akan mengabulkan setiap harapannya, terutama dapat menjalankan ibadah haji dan umroh ke tanah suci.
1: Ya, baik. Geser lagi ke Ibu Masna Jami ini gitu ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah doanya agar kita segera melaksanakan ibadah haji begitu katanya, bagaimana Ustazah?
0: Inji, terima kasih Bu Hajah Mas Najami. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan yang bersamaan dengan pertanyaan Bapak Roni dari Pacet. Untuk itu kami menambah begini Mbak Sari, setiap orang kan punya keinginan dan harapan.
1: Betul.
0: Maka dipun tambah, kalau ingin segera dijawab doa kita, amalannya satu, memperbanyak istighfar. Yang kedua, ya mujibu ya wahab, ini asma'ul husna. Ya mujibu ya wahab, Allah yang maha mengabulkan doa. Ya wahab, yang maha memberi anugerah. Maka itu tadi amalannya. Lalu yang ketiga tadi doanya, Allahumma yassir lana ziyarata fil Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah. Ya Allah, mudahkan kami untuk berziarah ke kota Mekah Madinah, artinya melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci. Maka kalau kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan, maka terjadilah istilah Al-Quran, jikalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin, maka bagi Allah mempunyai kata atau hukum kun fayakun. Semoga Ibu Haja Mas Najami, jikalau sudah haji, maka kita berharap mudah-mudahan hajinya mabrur sepanjang hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Oh baik, putus. Saya bacakan lagi nih, ada Ibu Astuti di Tenggilisme Joyo. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apa yang dimaksud haji tamatuk, katanya begitu.
0: Ya, terima kasih Bu Astuti pertanyaannya. Jadi para jamaah haji dari Indonesia ini, rata-rata Mbak Sari, Bu Astuti, dan seluruh pendengar itu menggunakan haji tamatuk. Apa artinya tamatuk di situ? Dari segi pelaksanaan, yaitu para jamaah haji itu ketika datang khususnya di Madinah beberapa hari lalu mengambil mikot untuk menuju ke Mekah, itu setelah berpakaian ihram adalah menunaikan umroh dulu. Maka para jamaah haji biasanya itu dianjurkan membayar dam. Mbak Sari, Bu Astuti, sebetulnya memang urutannya itu haji dulu baru umroh. Tapi rata-rata jamaah haji Indonesia itu melaksanakan umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji. Maka biasanya kita dianjurkan membayar dam, membayar denda, karena rata-rata jamaah haji dari Indonesia dinamakan haji tamatuk, yaitu sekali lagi Mbak Suti, umrah dulu baru haji, yang seharusnya haji dulu baru umrah. Itulah yang disebut dengan istilah haji tamatuk. Mudah-mudahan Ibu Astuti keluarga sehat selalu dan segera mendapat undangan Allah untuk melaksanakan ibadah haji.
1: Amin. Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Istiharo, silahkan.
6: Ya, begini Bu Ustazah, mengingat pahalanya haji itu luar biasa. Terus bagi orang yang kurang mampu, apakah benar kalau sholat subuh itu tidak pulang sebelum matahari mencorong, terus sekalian sholat duha, apalagi dikerjakan pada waktu kita bulan puasa itu, Bu Ustazah kan langsung tadarus itu tidak pulang. Apakah itu benar katanya pahalanya lengkap kayak berumroh? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Mbak Sari, Bu Istiharo, bahwa menika diterangkan dalam sebuah hadis, barang siapa melakukan sholat subuh lalu diteruskan dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, sampai jam 6 Mbak Sari, Bu Istiharah, menika diteruskan dengan sholat suruk. Sholat suruk itu ada istilah para ulama itu awal sholat duha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh tamah. Rasulullah mengurang 3 kali, sempurna, maka sekali lagi apa yang penyelenggan sampaikan bismillah itu leres, betul sekali, karena itu sabda yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bu Istiharah juga selalu diberi kesehatan, dan semoga saat kita melakukan amalan yang dicontohkan Rasulullah, semoga mendapatkan pahala seperti melaksanakan umroh dan haji.
1: Baik, masih ada 2 penanya ini di WA, kita coba jawab satu persatu begitu Ustazah, sebelum nanti kita tutup untuk sesi kita kali ini. Ada Ibu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, Apakah boleh pergi haji dengan menjual tanah warisan yang sudah dibagi-bagi? Kemudian apakah ibadah haji hanya sekali seumur hidup, kata Bu Hartini? Bagaimana Ustazah?
0: Ya. Terima kasih Bu Hartini. Apakah boleh kita haji menjual tanah warisan gitu Mbak ya?
1: Ya betul, yang sudah dibagi-bagi.
0: Boleh Ibu, karena memang syarat daripada haji yang mabrur itu berbekal dengan sangu atau finansial yang halal. Sedangkan harta warisan itu ya selama sudah diserahkan masing-masing ya hukumnya boleh dan halal begitu. Nah itu, lalu yang kedua apa Mbak tadi?
1: Yang kedua, apakah ibadah haji itu hanya sekali seumur hidup, katanya begitu?
0: Oh iya, kewajibannya seumur hidup Ibu, tapi untuk Nyun Sewu saya pribadi waktu itu, yang pertama itu tahun 98 ya mendampingi ibu, mengandampingi ibu saya Mbak Sari maksudnya, yang kedua itu kami haji tapi membagalkan. Jadi Bu Hartini maksudnya sebetulnya memang kewajiban haji hanya sekali, tapi saat ingin membadalkan haji orang tua itu hukumnya diperbolehkan dan memang dianjurkan bagi anak yang sudah haji begitu, boleh itu. Jawabannya demikian. Nah, mudah-mudahan Bu Hartini juga selalu diberi kesehatan dan hajinya menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik, yang terakhir ada hamba Allah ini juga izin bertanya Ustazah, apa perbedaannya bagi calon haji yang berangkat lewat travel dan Kemenag Haji serta tidak mengikuti manasik haji dan waktunya singkat, apakah proses yang dijalani itu afdol, katanya begitu?
0: Ya, terima kasih hamba Allah. Apa yang hukumnya bagi para calon haji yang tidak mengikuti travel? Maksudnya itu manasik Mbak Sari, artinya ada perbedaan yang mengikuti bimbingan KBIU sekarang namanya, maka akan lebih terarah gitu Mbak Sari, perbedaannya jadwalnya maupun kegiatannya. Dan yang saya rasakan kalau kita mengikuti KBIU itu sewaktu saat itu setiap aktivitas program kegiatan haji itu selalu mendapat pengarahan begitu. Nah, jadi enggak masalah sih kalau enggak mengikuti KBIU selama di tanah suci itu satu melaksanakan syarat rukun-rukunnya haji, yang kedua tetap mentaati peraturan, yang ketiga maksimalkan untuk beribadah. Karena tidak sedikit yang tidak mengikuti manasik, maka Nyun Sewu ibadahnya itu kadang-kadang tidak terarah begitu. Nah itu kami sarankan bagi yang longgar rezekinya ya mengikuti aja KBIU, maka supaya ibadah hajinya lebih terarah, terprogram, dan padat jadwalnya untuk beribadah. Karena tidak sedikit yang di sana itu banyak belanja Mbak Sari. Maka belum sampai ibadah hajinya terlaksana yang dipikir oleh-oleh gitu. Maka yang diharapkan itu boleh sih oleh-oleh, tapi fokusnya jangan ke sana, karena kalau sekedar oleh-oleh di Surabaya juga banyak ya Mbak Sari.
1: Betul.
0: Itu baik. Yang kami sarankan juga jangan sampai di sana itu kerasan di hotel, karena hotelnya enak, lalu tidak banyak ibadah, akhirnya banyak di hotel. Maka kami sarankan para jamaah haji selain menjaga kesehatannya, memaksimalkan ibadah, banyak beribadah di masjid, ya begitu. Mudah-mudahan para jamaah haji Indonesia khususnya mendapat perlindungan dari Allah dan selalu sehat, selamat sampai pulang menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik, semua pertanyaan sudah saya sampaikan juga dan sudah dijawab oleh Ustazah Hania. Nah, ini sebagai penutup begitu ya Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar, silahkan.
0: Ya, terima kasih. Muslimin, muslimat, pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada, yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya memahami keutamaan haji mabrur, karena menjadi motivasi utama untuk beramal ikhlas, panduan menjaga konsisten ibadah haji. Semoga kita selalu berharap untuk seluruh para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan, keselamatan, kelancaran dalam beribadah, yang kita harapkan menjadi haji dan hajah yang mabrur. Untuk itu kami menambah sedikit, Mbak Sari, tambahan agar para jamaah haji selalu mendapat tempat yang barokah, maka berdoalah di surat Al-Mu'minun, surat nomor 23 ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berilah kami tempat yang Engkau berkahi, karena Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi tempat. Untuk itu kami selaku pengasuh Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah pendengar yang sudah menyalurkan korbannya ke panti asuhan kami. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kecuali jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ziyarata fil Makkah wal Madinah bisalamah wal afiyah. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Sari atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ustazah Jahania untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Semoga ini terus menambah ilmu agama kita begitu ya, semakin menambah pemahaman kita agar kita mengetahui juga berkaitan dengan syarat dan keutamaan untuk menjadi haji yang mabrur. Tentu mempersiapkan itu tadi ketika kita sudah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa datang ke tanah suci. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan

0: Sari berita, Badan Pusat Statistik mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: BPS mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh potret menyeluruh kondisi perekonomian nasional. Pendataan ini mencakup seluruh pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi non-pertanian. Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan sensus ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
2: Akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Ini merupakan sensus yang kelima di negara kita. Sensus ekonomi ini memang sangat penting ya, karena nanti tujuannya akan menyajikan data informasi tentang perekonomian secara menyeluruh. Jadi kalau sensus sebelumnya itu hanya non-pertanian untuk sensus ekonomi, tapi untuk sensus ekonomi 2026 ini seluruh sektor. Dari sektor pertanian sampai dengan sektor terakhir. Kalau di PDRB itu ada 17 sektor, 17 sektor itu semuanya akan didata. Sehingga nanti akan terlihat bagaimana potensi suatu wilayah, dari struktur ekonominya seperti apa, sekaligus menggambarkan daya saing.
0: Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghadirkan data yang kredibel sebagai pijakan memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Ermina Jane.
3: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
4: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Atas pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

0: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai akurat dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
1: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415 ribu unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
3: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
4: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
3: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
5: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
3: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisto Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
9: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Mitra Adila melaporkan.
2: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengatakan literasi sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan perkembangan zaman. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
10: Literasi ditegaskan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat Suwardi, dalam perbincangan terkait penguatan budaya baca di masyarakat. Menurut Tiat, kegiatan membaca tidak bisa lagi dipandang sekedar hobi, melainkan kebutuhan mendasar untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
11: Bagaimana agar kita terus mengembangkan diri, selalu inovatif. Kalau gubernur itu menyampaikan manajemen terkait dengan kolaborasi. Manajemen algoritma itu yang penting, bagaimana masyarakat itu sekarang menuju kemana, nah itu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan kita arahkan secara positif. Jadi bukan berarti perkembangan ke arah mana kita mengikuti, tapi kita belokkan ke arah yang positif, terutama peningkatan literasi.
10: Yang menegaskan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur terus berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi melalui peningkatan kualitas layanan publik di bidang literasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penguatan sarana-prasarana perpustakaan di berbagai daerah. Selain itu, pihaknya juga mendorong pelayanan inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, hingga kelompok usia lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Ana Kusuma melaporkan.
12: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang.
13: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali, dua kali. Harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan. Welcome saja. Apalagi gratis. Kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
14: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
12: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
2: Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan Lamongan gandeng perguruan tinggi untuk pengecekan antemortem dan postmortem selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Farin Regi melaporkan.
15: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pengawasan dilakukan untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman, sehat, dan layak konsumsi. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati mengatakan, dalam pengawasan Idul Adha tahun ini, DPKH Lamongan juga menggandeng perguruan tinggi untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Sebanyak 184 petugas gabungan dari DPKH dan mahasiswa diterjunkan ke berbagai titik penyembelian di Lamongan. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Airlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan UWK. Sofia menjelaskan pemeriksaan AMPM dilakukan sebelum hewan disembelih.
16: Jadi antemortem ini nanti kita dibantu, termasuk kita evaluasi yang di bawah atau monitoring bawah ini, dibantu dari petugas AMPM dari dinas kita sendiri dan juga dari universitas. Ada yang dari UNER, dari UNISLA, dari UNBRA, dan dari UWK. Sudah 184 petugas yang nantinya akan kita turunkan. Nah, pemeriksaan AMPM ini, pemeriksaan antemortem, jadi sebelum hewan itu dipotong, ini memang harus dilihat apakah hewan ini layak dipotong. Artinya sudah sesuai dengan ketentuan, sudah poil, itu giginya yang tengah itu sudah tanggal, itu poil itu. Dan apakah hewan itu sehat, itu antemortem.
15: Melalui pengawasan AMPM tersebut, DPKH Lamongan berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan aman dan seluruh daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat serta bebas penyakit. Varian Raki melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri sediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk pemberangkatan haji 2026. Heri Susanto kembali melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra pada musim haji tahun 2026 menyediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji pada 19 Mei 2026. Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk pelayanan dan dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Kesra, Pemkab Kediri, Yudhistira Ardi Wirawan menjelaskan 30 unit armada bus untuk pemberangkatan jemaah kloter 109, 110, 111, dan 112. Jumlah jemaah haji kloter 109 sebanyak 327 orang, kloter 110 sebanyak 378 jemaah, kloter 111 terdiri dari 375 jemaah, dan kloter 112 sebanyak 148 jemaah haji.
17: Kloter 109 nanti rencana diberangkatkan ke asrama haji itu pukul 9:30 pagi dengan menggunakan 8 bus armada, sedangkan kloter 110 dan 111 nanti rencananya diberangkatkan pada pukul 12:30, itu terdiri dari 18 bus. Untuk kloter 112 itu rencana nanti tanggal 20 Mei pada hari Rabu, kita berangkatkan rencana nanti jam 1 siang, terdiri dari 4 bus.
3: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, meski hari libur, pihaknya tetap melakukan persiapan keberangkatan jemaah haji. Salah satunya yaitu distribusi kartu identitas haji dan kartu identitas koper melalui ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Sehingga diharapkan hari ini para ketua rombongan, ketua regu sudah mengambil ID card itu untuk disampaikan kepada jemaah, sehingga nanti pada saat hari H, hari Selasa, nanti sudah bisa dipakai untuk pemberangkatan. Perlu juga kita sampaikan untuk seluruh jemaah haji Kap Kediri yang jumlahnya ada 1.200 lebih ini, seluruh koper ini harus masuk di convention hall hari Ahad tanggal 17 itu mulai jam 7:30 sampai jam 3 sore.
3: Ia menambahkan pemberangkatan haji tahun 2026 untuk sementara mengambil titik lokasi di kawasan Simpang 5 Gumul SLG, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Hal itu sesuai kesepakatan hasil rapat dengan seluruh stakeholder pemberangkatan haji Kabupaten Kediri karena kantor Pemkab sedang dalam proses renovasi. Seluruh keluarga pengantar jemaah haji yang telah diberi stiker diimbau dapat memasang pada kendaraan sesuai dengan kloter masing-masing. Heri Susanto melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Bima Sakti secara terbuka menyatakan kenyamanannya melatih Persela Lamongan. Muncul sinyal kuat untuk tetap bertahan menangani Laskar Joko Tingkir. Farin Regi kembali melaporkan.
15: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengaku merasa nyaman selama menangani Laskar Joko Tingkir pada kompetisi championship musim lalu. Kenyamanan tersebut membuka peluang dirinya bertahan bersama Persela untuk musim depan. Ia mengatakan Persela menjadi klub pertama yang ia tangani setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung di level tim nasional. Menurut legenda timnas tersebut, salah satu faktor yang membuatnya betah adalah dukungan penuh dari manajemen klub. Ia menilai manajemen Persela memberi ruang kepada tim pelatih untuk fokus pada aspek teknis tanpa intervensi berlebihan. Selain suasana kerja di dalam klub, Bima mengaku menikmati kehidupan sosial di Lamongan. Ia merasa cepat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang dinilainya ramah dan terbuka.
19: Ya, saya nyaman ya di Persela, nyaman. pengurusnya juga sangat mensupport, tidak yang seperti awal itu memang nggak berubah sampai akhir ini, tidak ada mengikut campur masalah teknis, ya mereka hanya fokus non teknis bagaimana semua kebutuhan-kebutuhan Persela dipenuhi, dan saya juga merasa nyaman bersosialisasi dengan masyarakat di sini. Saya tinggal di Pagerwojo juga enak, masyarakatnya, tetangganya, karena itu yang membuat kita menjadi lebih kerasan di Persela. Ya mungkin kalau memang saya masih di sini, kita akan persiapkan lebih baik lagi, mencari pemain-pemain tambahan yang tapi ini harus apa ya, level Liga 1, karena kita berkaca dari Sleman.
15: Setelah melakukan evaluasi dengan manajemen klub, tak lupa ia merekomendasikan 13 pemain apabila ia dipertahankan untuk menjadi pelatih. Varian Reki melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature. Ikuti perkembangan zaman, Perpustakaan Jatim miliki museum dan galeri yang dilengkapi teknologi digital. Seperti apa? Selengkapnya dilaporkan Ani Asana.
20: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur memiliki fasilitas museum digital tentang Kerajaan Majapahit dan Wali Limo. Seperti apa sih? Yuk kita lihat.
21: Dari masing-masing ini, komponennya adalah pertama.
20: Museum ini letaknya masih satu alamat dengan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, tepatnya di Jalan Menur Pungkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Sebutannya Museum Literasi Galeri Majapahit dan Wali Limo. Untuk mengunjungi museum ini berada di lantai 2 gedung Perpustakaan Jatim. Di museum ini, pengunjung memperoleh informasi dan literasi dari berbagai benda-benda peninggalan yang menunjukkan identitas kemajapahitan maupun kewalian. Saya berkesempatan keliling museum dan mendapat penjelasan langsung dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Butiat Suwardi. Setelah puas melihat dan membaca artikel sejarah jejak-jejak para Wali Limo yang ada di Jatim, Tiat mengajak kami menuju ke lokasi Galeri Majapahit. Nah, di Galeri Majapahit ini tidak hanya informasi berupa potongan sejarah dan petilasan, tapi kita sebagai pengunjung bisa napak tilas secara virtual tanpa harus ke Mojokerto. Asik kan? Di zona ini ada berbagai fasilitas interaktif digital yang bisa dimanfaatkan. Tentu ini dijamin sangat menyenangkan bagi Gen Z yang katanya suka dengan game. Tiat berharap dengan fasilitas yang diresmikan sejak 2024 lalu ini dapat meningkatkan literasi digital warga Jawa Timur.
22: Nilai untuk tingkat gemar membaca Jawa Timur atau indeks literasi Jawa Timur itu alhamdulillah berada di atas nasional dan di urutan ketiga. Jadi pertama Jogja, kedua Bangka Belitung, ketiga Jawa Timur. Namun walaupun demikian tidak membuat kita langsung senang ya, karena kan kita harus melihat seluruh masyarakat yang ada di kabupaten kota. PR kita memang bagaimana agar masyarakat mau membaca, mau belajar, antara lain melalui perpustakaan, karena perpustakaan itu tempat pembelajaran sepanjang hayat, tidak dibatasi usia, waktu. Nah, mungkin kalau SD, SMP, SMA itu kan ada batasannya, di sini tidak ada batasannya, jadi bagaimana masyarakat datang ke perpustakaan. Jadi kita mencoba menarik pengunjung. Jadi konsep kita GLAM, Gallery Library, Archive Museum, tapi museum yang literasi. Nah, salah satunya galeri ini memang tujuannya untuk menarik pengunjung pertama. Yang kedua untuk memberikan, mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dari zaman keemasan Majapahit dan Wali Limo. Dan yang menarik di sini tidak hanya statis ya, tapi interaktif. Jadi ada video 360 derajat, ada game yang menarik masyarakat, kemudian kacamata VR. Jadi menarik sekali seperti itu.
20: Museum Galeri Majapahit dan Wali Limo ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari museum ini terlihat tapakan sejarah kerajaan terbesar di Indonesia, juga perkembangan Islam di Tanah Jawa.
23: Berarti dari Wali Songo, 5 ada di Jawa Timur. Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya tapakan sejarah bagi Indonesia dari perjalanan Mojopahit. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Nusantara, bagaimana Merah Putih, itu adalah referensi besar dari Mojopahit. Dan bumi Mojopahit adalah Jawa Timur.
20: Meski tidak seluas museum pada umumnya, tapi dengan berbagai permainan virtual yang disajikan secara epik dan apik, rasanya ingin deh berkunjung langsung ke jejak-jejak kerajaannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ani Hasana, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya Pagi, temani Anda di edisi awal pekan Senin 18 Mei 2026. Saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada begitu banyak kabar-kabar di sekitar kita yang nanti kita akan coba buka satu persatu begitu ya. Dan untuk Anda yang juga ingin memberikan komentar ataupun pendapat, terlebih juga ingin berbagi kabar, baik itu berkaitan dengan cuaca ataupun juga arus lalu lintas, boleh lantai telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 bisa Anda akses. Terlebih juga untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagi kabar. Beberapa hari terakhir Surabaya memang sedang diguyur hujan, namun kemarin begitu ya, ini kalau saya ada di kawasan Surabaya Pusat hingga Surabaya Utara, agaknya tidak ada hujan yang turun. Apapun kondisi cuacanya, Anda tetap harus bersiap begitu ya, agar bisa menjalankan aktivitas Anda dengan baik. Ya tentunya segala sesuatunya harus disiapkan. Pagi ini sarapan apa? Ya harapannya sih makanan-makanan yang bisa membangkitkan semangat begitu ya. Karena lepas dari libur yang cukup panjang, jangan sampai kita mengalami Monday blues. Waduh, bahaya gitu ya. Karena long weekend, Senin udah harus balik lagi kerja, sekolah begitu ya. Kok rasanya malas? Jangan. Dibangkitkan lagi dengan makanan-makanan favorit Anda begitu ya. Kalau pagi hari itu dibuka dengan segala sesuatu yang bisa bikin kita itu happy gitu ya. Entah itu dari hal-hal yang simple misalnya ya, makanan kesukaan kita ataupun hal-hal yang menyenangkan lainnya. Ya mudah-mudahan lah sepanjang hari ini kita bisa mendapatkan energi yang luar biasa untuk bisa menuntaskan aktivitas kita. Secara memang kalau hari Senin kondisi jalanan cukup padat gitu ya. Sekolah-sekolah juga ada yang biasanya upacara, kantor-kantor pun apel gitu kan ya. Beberapa kawasan ruas jalan juga kondisinya macet, jadi Anda diminta juga untuk tetap siap siaga berkaitan hal tersebut. Energinya harus ekstra, belum lagi nanti ditambah dengan hal-hal lain begitu ya, yang kemudian bisa menambah kepadatan juga keruwetannya. Pagi ini saya juga mau bagikan satu kabar pendengar, bahwa kemarin malam ada sidang isbat yang diselenggarakan begitu ya untuk menentukan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi Nasaruddin Umar, Menteri Agama, itu berharap bahwa momentum Idul Adha 1447 Hijriah yang dirayakan secara serentak di Indonesia itu bisa memperkuat persatuan dan kebersamaan umat. Pemerintah telah menetapkan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 sejalan dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Wah, siap-siap libur panjang lagi nih ya. Dan melalui konferensi pers berkaitan dengan pengumuman hasil sidang isbat Idul Adha 1447 Hijriah di Kementerian Agama, Nasaruddin Umar mengharapkan momentum ini bisa memperkuat kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Dan Menak menjelaskan bahwa penetapan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah sudah berdasarkan hisab dan pemantauan hilal. Ia menyampaikan bahwa hilal pertama kali terlihat di Kabupaten Lamongan. Dan ia memaparkan bahwa berdasarkan data hisab, posisi hilal pada saat pengamatan berada pada ketinggian antara 3 derajat 17 menit 33 detik hingga 6 derajat 56 menit 58 detik. Dengan sudut elongasi berkisar 8 derajat 54 menit 49 detik sampai 10 derajat 37 menit 7 detik. Dan Kementerian Agama menegaskan proses penetapan awal Zulhijjah itu dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syariat. Dan pemerintah menggunakan kriteria Neomabips yang menetapkan hilal memenuhi syarat visibilitas apabila memiliki tinggi minimal 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat saat matahari terbenam pasca ijtimak. Sementara itu PP Muhammadiyah ini juga menggunakan metode kalender Hijriah Global Tunggal KHGT yang mengacu pada prinsip satu hari satu tanggal secara global dengan memandang bumi sebagai satu kesatuan zona matlak. Dan pemantauan hilal di Kementerian Agama dilakukan bersama Kanwil Kemenak, kemudian Kemenak Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Dan ini yang kemudian untuk kita syukuri bahwa tahun ini secara bersama-sama dan serentak nanti kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha itu pada hari Rabu 27 Mei 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cikku.
0: Selamat pagi, Bu Dian.
2: Gimana kabarnya, Mbak Sari?
0: Saya baik, alhamdulillah. Semoga Bu Dian dan keluarga juga ya.
2: Alhamdulillah untuk Idul Adha tahun ini bareng serempak Muhammadiyah NU. Mudah-mudahan ini bisa terus sampai tahun-tahun berikutnya.
0: Insya Allah.
2: Iya.
0: Karena kalau bareng enak ya rasanya ya, kayaknya iya, seru, rame gitu ya, ya. Benar. Ya tapi meskipun berbeda ya, kita sudah bisa lihat ya, ya beberapa kali beda pun kita bisa tetap saling menghargai dan menghormati ya.
2: Kemarin Idul Fitri kan kita berbeda kemarin.
0: Benar.
2: Jadi alhamdulillah untuk Idul Adha ini. Tadi malam kan saya ngikutin nih, dengerin dari radio.
0: Sidang Isbat ya.
2: Iya. Dan alhamdulillah kok bersamaan.
0: Ya.
2: Ya mudah-mudahan ini bisa terus lah sampai tahun-tahun berikutnya.
0: Amin, mudah-mudahan. Wah ini libur panjang ya. Lagi nih. Ini, 2 minggu lagi maksudnya.
2: Buat ini ya pendengar kaum tim klimat yang biasanya kalau liburan panjang kan banyak yang healing. Ini saya ingin ngingetin aja, bolehlah kita itu seneng-seneng, tapi sebelum berangkat dicek dulu itu rumahnya, alat-alat listriknya yang perlu dimatikan, dicabut, jangan sampai ditinggal gitu aja. Terus kompor biasanya sering lupa nggak dimatiin, regulatornya nggak dicabut itu juga. Sebelum pergi, sebelum liburan, biar liburannya tenang, tolonglah dicek semuanya.
0: Emang ada kejadian?
2: Ada tahun kemarin di tempat saya.
0: Apa tuh?
2: Ya itu
0: mudik, kebakaran.
2: Orangnya mudik, iya.
0: Oh.
2: Orangnya mudik terus nggak tahu mungkin pulang ke Madura kan, orang Madura. Mm-hmm. Orang Madura kalau haji kan mesti pulang kan?
0: Iya, toron ya mereka.
2: Nah itu mungkin apa ya? Sebelum pulang itu nggak ngecek dulu mungkin ya. Pas waktunya rame-ramenya orang lagi sibuk-sibuknya, udah terjadi konsleting listrik, habis rumahnya kebakar.
0: Oh ya Allah.
2: Sampai-sampai mati lampu sampai berapa hari? Soalnya kan di depan rumahnya ada gardu listrik. Otomatis kan cuma.
0: Iya.
2: Jadi jam-jamnya orang sibuk ngurusi apa kurban. Ada kejadian ya Allah, jadi bingung semua, panik. Jadi makanya saya ingin ingetin buat semuanya, bolehlah kita liburan ngilingin, tapi ya sebelum berangkat dicek dulu lah rumahnya, apakah sudah aman semuanya. Bila perlu titipin tetangga kadang gitu. Pamit kan juga di kan pun ada RT RW kan, bisa titip lah ke RT RW, Pak saya mau pulang kampung, mau mudik, titip. Kadang-kadang kalau ada apa-apa, tolong diinfo, kan gitu. Ya itu aja dari saya Mbak Sari.
0: Oke, baik. Budian, terima kasih.
2: Ya, di sini cuacanya cerah.
0: Oke.
2: Kemarin siang hujan, tapi cuma sebentar.
0: Ya. Kalau kemarin di itu, Jalan Pemuda malah nggak hujan kemarin.
2: Iya. Tapi siang malamnya, panas banget, gerah banget.
0: Gerah ya. Baik.
2: Iya, oke, segitu. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Budian. Pagi. Ini informasi dari Budian. Gresik cerah, begitu ya. Nah, ini mensyukuri memang ya Idul Adha kali ini samaan, gitu ya. Agak lebih seru, gitu ya, kalau memang merayakannya secara bersama-sama, gitu ya. Ya, sekalipun berbeda, sudah terbukti kok kita tetap bisa saling menghormati, tetap saling merayakan. Bahkan jadi hari rayanya lebih panjang ya. Berkaitan juga dengan hasil sidang isbat tersebut begitu ya, Majelis Ulama Indonesia ini juga menegaskan bahwa ibadah kurban pada Idul Adha itu sebenarnya bukan sekedar ritual keagamaan, tapi juga menjadi bentuk amal soleh yang syarat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan antar umat. Kita punya modal yang cukup besar berkaitan dengan kebersamaan dan kegotong royongan. Harapannya ini bisa terus ditumbuhkan. Amir Syah Tambunan, Sekretaris Jenderal MUI, mengatakan momentum Idul Adha harus dimaknai sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Jadi ini bentuk rasa syukur begitu ya, bagian dari ikhtiar, dan mensyukuri nikmat Allah dengan memotong kurban itu juga menjadi bagian dari amal soleh untuk bisa meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat. Dan menurutnya, pembagian daging kurban itu memiliki makna besar karena menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan ia menilai semangat berbagi dalam Idul Adha itu bisa mempererat persaudaraan dan juga memperkuat nilai gotong royong di Indonesia. Dan MUI juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat saling membantu dan memperkuat persatuan bangsa. Dan selain itu, Amir Syah juga mengajak umat Islam mendoakan jamaah haji Indonesia agar dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji yang mabrur. Tentulah ya, setiap hari peringatan, momen-momen besar, kita berharap tidak hanya sekedar sebuah seremonial, tapi ada hikmah yang bisa kita petik begitu ya, ada hal baik yang bisa kita dapatkan dan kita teruskan juga demi kemaslahatan umat dan terlebih juga untuk lingkungan sosial di sekitar kita.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Ahmad Ikhwan bin Marsuk, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Menur 2, nomor 36, RT 01, RW 01, Kelurahan Menur, Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Batia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 413/PD.G/2026/PA.SBY antara Suciati binti Soim sebagai penggugat dan Ahmad Ikhwan bin Marsub sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Maki bin Ahmad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning 2, nomor 7, RT 18, RW 01, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjaran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Batia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 494/PD.G/2026/PA.SBY antara Lindawati binti Misdi sebagai penggugat dan Maki bin Ahwat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: saya juga mau ajak Anda begitu ya, menengok bahwa banyak sorotan publik berkaitan dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Level yang boleh dikatakan menyentuh rekor terburuk begitu ya. Hingga hari Minggu kemarin gitu, berkaitan dengan pasar keuangan yang kemudian disampaikan acuan transaksi mata uang asing sepenuhnya mengandalkan posisi penutupan perdagangan di akhir pekan sebelumnya, dan nilai mata uang Garuda terlihat terus mengalami pelemahan yang signifikan, bahkan sempat mencapai rekor terendah sampai di Rp17.600 akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di dunia serta harapan baru suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang terus memperkuat dolar. Kita bisa lihat begitu ya pergerakannya nyaris selama kurang lebih beberapa hari terakhir itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Bank Indonesia mengungkapkan pelemahan nilai tukar rupiah yang tembus ke level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat itu dipengaruhi banyak faktor. Tentunya baik faktor global dan juga domestik. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan tekanan terhadap rupiah meningkat seiring eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan peningkatan ketidakpastian global. Dan tidak hanya itu, dari faktor domestik itu juga turut menekan rupiah begitu ya. BI mencatat meningkatnya kebutuhan valuta asing atau falas secara musiman menambah tekanan di pasar. Dan Desri mengungkapkan peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat antara lain berasal dari pembayaran utang luar negeri, pembagian dividen korporasi, hingga kebutuhan masyarakat untuk ibadah haji. Meski demikian, BI memastikan terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan memang sudah ada upaya intervensi secara terukur begitu ya, melalui pasar spot, kemudian domestic non deliverable forward maupun non deliverable forward, dan juga mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter. Di tengah tekanan rupiah, BI juga melihat kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan domestik itu masih tetap terjaga. Jadi ini yang harus terus dipertahankan, ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Terkait hal itu juga, pada kunjungannya hari Sabtu 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk begitu ya, Presiden Prabowo Subianto ini juga menanggapi terkait kondisi pelemahan rupiah di tengah memanasnya tensi geopolitik dunia. Dan Prabowo menilai kondisi fundamental Indonesia masih relatif aman karena ditopang ketahanan pangan dan juga energi nasional. Prabowo mengatakan banyak pihak saat ini memprediksi Indonesia akan mengalami tekanan ekonomi, mulai dari pelemahan rupiah hingga ancaman krisis global. Namun menurutnya kondisi masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan itu masih cukup kuat untuk bisa menghadapi gejolak tersebut. Dan ia menilai Indonesia saat ini berada dalam posisi lebih baik dibanding sejumlah negara lain karena memiliki pasokan pangan dan energi yang relatif terjaga. Ini tentu kita berharap gitu ya bahwa pelemahan rupiah tidak terus berlanjut karena dampaknya akan sangat banyak. Kita bisa lihat begitu ya, masyarakat pun juga mengeluhkan kondisi ekonomi saat ini. Mau buka usaha, wah ini melakukan wait and see terlebih dahulu begitu ya. Apalagi yang usahanya sudah jalan. Tapi apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, ini mudah-mudahan bisa menjadi jaminan begitu ya bahwa ketika Indonesia dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan negara lain, ya tentunya dengan program-program yang lebih menyasar kepada masyarakat, kita bisa merasakan bahwa tidak ada dampak gitu ya. Tapi kalau kita lihat di pasar bagaimana? Ibu-ibu sudah mulai mengeluhkan kenaikan harga kah atau seperti apa gitu ya. Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu pun turut mengerek begitu ya. Naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Nah, bagaimana juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah? Rupiah kita terus melemah begitu ya, Rp17.600 pada penutupan perdagangan hari Minggu kemarin. Pemerintah juga terus melakukan upaya untuk menjaga begitu ya stabilitasnya, dan Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa kondisi fundamental Indonesia masih relatif aman karena ditopang ketahanan pangan dan juga energi nasional. Kita terus berharap eskalasi atau perang di Timur Tengah disudahi begitu ya, karena tentu kita tidak ingin ada dampak yang begitu meluas. Karena ya kita juga punya hubungan baik dengan negara-negara yang lain. Kalau negara-negara lain pun terdampak, nah itu juga akan menimbulkan dampak bagi Indonesia juga karena ada keterkaitan. Tapi semoga ya, kita berharap gitu ya bahwa upaya yang dilakukan pemerintah, program-programnya membuahkan hasil positif, menghindarkan diri kita dari krisis global. Itu yang paling penting. Karena berkaca juga pada krisis yang pernah terjadi di tahun 1998, cukup mengerikan. Bagaimana dengan dampak dari perang yang ada di Timur Tengah. Ya tentu kita berharap Indonesia bisa memiliki kemandirian di sektor apapun begitu ya, dan bisa tetap bertahan di tengah kondisi global yang tidak menentu.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuma butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?
2: Kita jeda sejenak ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal.